Saat ini Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik gawe operasional pemerintahan sebagai langkah efisiensi nyusul ono kenaikan rego BBM non-subsidi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno saiki pihake bakal ganti sepeda motor operasional gawe listrik sing diharapno iso luwe gampang jalakno tugas ning lapangan. Yang tidak kabarliannya, caneng Pemkot Surabaya ngeluncurno buku Bung Karno Aku Arek Surabaya sing isine tentang Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno melalui perspektif Surabaya sebagai kutha kelahiran sekaligus bangunan awal perjalanan hidupe. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno buku iki diharapno sebagai upaya ngelurusno sejarah sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno ning generasi muda. Jadi aku mau yorek woro-woro jam itu isu iki aku Chandra ketemu mana ini woro-woro selanjutnya.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal peno kejebak macet, terus kanan kiwa peno dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kalah iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urun rembug jogo bumi.

Rencana insiden kebakaran kedaten selama musim kemarau jadi perhatian serius Dinas Pemadam Kebakaran lan Penyelamatan Kutha Surabaya gawe terus mengedukasi masyarakat khususnya terkait ancaman tiboy korban jiwa akibat peristiwa iku caning yo. Sekretaris DPKP Kutha Surabaya Deni Kristupel Tupamahu jelasno pas kebakaran kedaten kecepatan pelaporan menjadi salah satu kunci penting ben kebakaran tidak semakin meluas. Masyarakat iso segera ngelapor neng comment center 112 lek menemukan kebakaran ben penanganan iso dilakukan lebih cepat lan mencegah api meluas. Dari nyampeno bahwa masyarakat saat ini didorong duweni budaya siaga bencana. Salah sijine mbalek penerapan setiap RT neng Surabaya sing kudu duweni alat pemadam api ringan utawa APAR. Setiap warga saiki wis ana budaya setiap RT duwe satu APAR jane yo. DPKP yo ngantisipasi potensi pemicu kebakaran selama musim kemarau. Salah siji sing dadi perhatian adalah aktivitas pembakaran sampah ning ruang terbuka.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jakning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Cari pemerintah Kutha Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik dalam operasional pemerintahan sebagai langkah efisiensi di tengah tekanan kenaikan harga BBM non-subsidi. Bahkan seluruh mobil operasional berbahan bakar bensin duweni Pemkot saiki wis dalam proses pelelangan. Wali Kota Surabaya Rijadi jelasno jane yo kebijakan iku merupakan bagian teko upaya ngurangi ketergantungan barek BBM sekaligus nekan biaya operasional pemerintah daerah. Mobil operasional sing gawe bensin wis dilelang kabeh lan saat iki isih dalam proses jane yo. Dadi berupaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan beralih ning kendaraan listrik. Jare Wali Kota Eri dino Kamis tanggal 20 Juni wingi jane yo. Selain ganti kendaraan operasional, Pemkot yang dorong penggunaan sepeda motor gawe aktivitas lapangan sing gak memerlukan mobilitas kendaraan roda 4. Langkah iku dadi salah siji strategi efisiensi agar anggaran tidak semakin terbebani barek kenaikan harga BBM. Tapi gak kabeh armada isok beralih ning energi listrik. Sejumlah kendaraan pelayanan publik koyok truk sampah, armada operasional sungai, kendaraan pengerukan sampai armada pemadam kebakaran isi bergantung ning bahan bakar solar. Hargo iku, Pemkot Surabaya wis mengajukan permohonan ning pemerintah pusat ben armada pelayanan dasar masyarakat isok memperoleh akses BBM subsidi. Kendaraan iki digunakno gawe pelayanan masyarakat, duduk gawe kegiatan administrasi pemerintahan. Mergo iku diajukno ben armada pelayanan publik iso ngentukno BBM subsidi janeng.

Yakning, Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae, gak cuma teko kutho Surabaya. Menarike, teko Masjid Al Akbar iki dulur, duweni lawang sing jumlahe 45 sing ana ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yo duwe fasilitas menara sing dhukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket e mek 7000 rupiah ae.

Caning isu iki aku bakal ngupdate informasi sing langsung dikirim saking BMKG Jawa Timur caning yo. Perakiraan cuaca wilayah Jawa Timur lan sekitare dino iki tanggal 4 Juli 2021 caning yo. Ning wayah isu diperkirakno cerah dan berpeluang kedadian hujan ringan. Siang sampai sore diperkirakno cerah lan berpeluang kedadian hujan ringan sisan. Wayah wengi diperkirakno cerah lan berpeluang terjadi kabut atau asap. Nang dini hari diperkirakno cerah lan berpeluang kedadian udara kabur. Gawe suhu udarae caning ning 11 sampai 33 derajat Celsius. Kelembapan udarane ning 84 sampai 100%. Angin teko arah timur laut barek kecepatan 0,5 sampai 34 km/jam. Ya, cak neng yo. Jadi iki informasi iki dilansir saking perakirawan BMKG Juanda diperbarui di Sabtu tanggal 4 Juli 2021 pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Rencana Pemkot Surabaya ngejak warga manfaatno pelaksanaan pendaftaran perlindungan sosial Perlinsos digital sebagai bagian teko program percontohan nasional lan percepatan proses validasi data penerimaan bantuan sosial. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno program iki iso ngakses berbagai data kementerian lan lembaga melalui NIK lan IKD. Kaliyane iku dilengkapi pengenalan wajah gawe verifikasi data kondisi sosial penerima manfaat. Kabaliane cane Pemkot Surabaya integrasi no swidak songo rumah sakit lewat satu data kesehatan, mulai tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit duwe data sing podo terkait kondisi kesehatan masyarakat secara akurat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatano, melalui sistem iki kabeh data pelayanan kesehatan bakal terkoneksi sing iso dadi dasar dukung program kesehatan ning Surabaya. Jane kumoyo rek woro-woro jam 8 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Lontong balap Pro 4 RS Surabaya CJDW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Neng sarangan kalian Chandra Neng Tanjung Perak pagi. Sing pasti nih Cak Neng tak kancani penuh gawe menikmati lontong balap ye. Lontong balap Pro 4 RS CJDW lo Cak Neng yo. Oke, Cak Neng sembari kita menikmati sajian lontong balap. Nah, saiki dino iki kan hari Sabtu tanggal 4 Juli ya. 4 Juli diperingati hari apa sih? Jadi diperingati hari apa kemerdekaan. Kemerdekaan apa iki ya kan? Jadi ada sebuah peringatan yaitu merdeka dari apa dari daging makan daging. Jadi koyo ngene lho Cak Neng yaiku sebuah kampanye untuk kita makan tidak makan daging ngono bebas daging ngono ceritane. Nah, aku kepengin ngerti responnya peno Cak Neng ya. Apakah benar peno iki iso benar-benar terbebas dari daging? Soalnya apa kan sekarang untuk memasuki di kehidupan yang lebih sehat orang-orang ki lebih memilih untuk menjadi vegetarian utawa makan makanan yang apa makanan-makanan sayur ngono Cak Neng ya. Dadi ya sing biasanya kita ini karnivora mencoba untuk menjadi herbivora ngono lho. Dadi bebas daging ngono lho. Dadi gak makan makanan hewani ngono. Nah, termasuk peno iki apakah sudah memulai untuk mencoba menjadi orang yang hewani ya kan karena 4 Juli ini diperingati secara global sebagai hari kemerdekaan dari daging utawa Independence from Meat Day. Gerakan yang diinisiasi oleh Vegetarian Awareness Network iki mengajak masyarakat untuk mengeksplorasi makanan nabati dan menyoroti manfaat kesehatan, lingkungan, serta etika dari pengurangan konsumsi daging. Nah, ya kan, apakah Anda termasuk orang yang vegetarian atau menghindari makanan hewani dan sudah mulai makan makanan yang nabati? Ya kan, jadi gimana sih kesannya penuh untuk sudah bebas makan hewani, sudah beralih ke makanan yang nabati, itu apa sih perasaannya makin sehat atau justru penuh ini semakin tersiksa semakin tersiksa karena tidak makan-makan daging. Nah, kalau jujur saya Lak Chandra sih masih suka daging jadi masih mengkonsumsi daging, cuman memang ada gitu loh, ada keinginan untuk kita tuh bisa makan lebih sehat yaitu dengan menghindari makan makanan yang hewani. Nah, lak peno wis beralih menjadi makanan beralih ke makanan nabati, coba deh saiki peno share peno iso menceritakan apa saja keluh dan kesahnya, lebih seneng ngeluwe apa lebih banyak kesannya. Tak sopone sih kali ini sing gabungan. Halo lontong balap.
1: Balap Pro 4 RRI Surabaya.
0: CJDW. Nyoto tenan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suratno.
1: Alhamdulillah
0: sebentar karena ini suaranya kecil sih, tak coba pakai speaker apakah lebih keras sih, saya sabar.
1: Ya, suaranya radio saya padahal sudah saya besarkan. Nah, ini sudah besar.
0: Sudah gede ya. Siap. Sehat yo.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nggih, ini loh kan kita ngomong-ngomong tentang hari kemerdekaan daging. Lah lontong balap iki kan sudah tidak pakai daging. Lah tak delok-delok. Tak delok-delok iki para pelangganku yo gak bingung kok gak sing lontong balape ki ono daging po OC cek lebih nikmat kan gak juga ya. Iya ya kan?
1: Karena dikasih daging, wong kasih kuah aja lho wis gak masuk.
0: Makane. Lah iya.
1: Yo kan gak ciri khas lontong
0: nah,
1: balap itu.
0: Makane lah.
1: Kan pakai lentong.
0: Makane justru tahu, aneh ya toh.
1: Tambah iku toh. Mas Chandra.
0: Lah iya makane. Kadang kan wong iki karena ngerasa makanane gak dadi mewah kalau ono daginge. Dadi ini koyok koyok iki po tahu campur kok kayak ono daging ya kan aneh
1: nah, kan namanya aja sudah beda.
0: Nah iyo makanya
1: tahu campur sama lontong balap. Nek tahu campur yo ciri khasnya yo mesti daging.
0: Iya makanya.
1: Pemana sing kotot kotot ngono kuat.
0: Oh tambah nikmat ya.
1: Tambah nikmat tapi saiki alhamdulillah mas.
0: Okay.
1: Aku nek ngarani cilikku aku wis wis tuh mangan enak, jadi aku saiki nikmati berkurang ado mas, 75%.
0: Alhamdulillah, sudah merasa nah, sudah beralih ke nabati, bukan ya, hewani nabati lagi.
1: Ya, kayak kadang-kadang ya kayak vegetarian itu ya.

0: saking lumah saiki aku mau main cepdok Mas.
1: Ngono ya.
0: Sebab gak iso mamah Mas.
1: Oke, okay, baik. Ya.
0: Jadi aku kadang-kadang tuh mikirku gini Mas. Ya Allah, aku untungnya wis makan menikmati makan sing enak-enak ku wis biyen
1: ku wis tuwuh wisan nggih.
0: Tuwuh aku SMP 83 sampai 87 iku Mas sangu kulo empal.
1: Makane.
0: Jadi tasku ku isine iwak empal Mas.
1: Nah iya.
0: Itu tasnya itu isi buku isine empal, ndok asin.
1: Ada.
0: Kacang asin.
1: Heeh.
0: Masih jadi nih aku tapi aku juga salut Mas kayak Profesor Heru Santoso almarhum itu juga makannya vegetarian terus apa dengarannya Bu Kamto Bu kepala ruangan saya dulu itu juga vegetarian
1: sehat yo
0: tapi nek itu enggak makan nasi maksudnya ikan toh ikan yo pokoknya sih penting nggak pakai nasi sayur sama ikan tok iku aku ngene apa yo warek tak ono Mas Chandra iku yo nggak makan nasi tapi nek lontong nasi Arab. Jagung mau. Aku dengarane nek lontong kan yo padha ae tekok beras
1: iya tapi cuman kan lebih akeh banyune ngono lho.
0: Oh gitu ya, iya kayak emangannya mau sayur dok Mas. Ini pengajian, ini ketemu apa, ini nasi rawon, ini ya nggak dimakan.
1: Nah itu memang harus komitmen. Harus komitmen menggonggong itu kayak okay, aku niat untuk tidak makan nabati. Yeah. Nah itu memang asing abot kan niate iku apa, ya kan?
0: Okay. Yeah. Ya aku jane. Ya iki aku selama aku saiki kan dadi bayi. Jadi saya kadang-kadang kalau enggak pakai gigi, aku ya enggak makan nasi, Mas. Enggak makan nasi, enggak makan apa wis pokoknya golongannya roti sing empuk-empuk tok iku. Tapi pentol bakso saya bisa. Pentol bakso bisa. Jadi golongannya sing kayak biyen senengane tahu campur, senengane rujak cingur iku kan apa? Cingurnya terus tahu campur ki ikane kotot-kotot, gaji-gaji ngono seneng. Saiki aku gak iso mangan. Makane aku tak hibur dhewe, alhamdulillah ya Allah aku biyen wis tuwuk mangan enak.
1: Nggih.
0: Saiki mangane wis ngene-ngene tak syukur.
1: Syukur.
0: Pokoknya yang penting sehat.
1: Yang penting komitmen ya kan dijaga nafsu makannya ya kan. Ya iku mau memang butuh motivasi ya dhewe ngene. Oh iya rek wong biyen iki aku wis tuwuk mangan kok ya. Tuwuk mangan ya, enak ngono. Podho.
0: Nek pas acara manten kan di gedung apa itu kan biasanya makanannya buahnya. Aku mau tak ambil es krim karo kebab.
1: Iya wis ngono ae.
0: Ya wis ngono ku tok. Wis. Ya pengalamanku ge wis ngono ku iki tok. Jadi isane yo ya apa ya Mas solusine sing nabati karo hewan iku mau. Ya wis ngono iku.
1: Nggih, siap, baik. Baik, semoga sehat selalu nggih Bu Ratno nggih.
0: Lontongnya terutama ini untuk Pak Parno. Terus

0: aja Madura Bres.
1: Siap.
0: Semuanya tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah. Ini saya juga mau berangkat lansia di belakangi sampean niku.
1: Oh, nggih nggih nggih. Sehat selalu pokoknya. Siap.
0: Dari RW-nya kan di situ.
1: Oke,
0: siap. Matur suwun. Saya ikut lansia masuk dari 60 tahun.
1: Siap. Pokok sehat.
0: Matur suwun, Mas Chandra juga sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Semoga cepat dapat momongan.
1: Amin, Allahumma amin. Terima kasih.
0: Semoga diparingi sehat, semangat, sabar.
1: Terima kasih.
0: Insya Allah masih muda kok.
1: Amin, amin, matur nuwun.
0: Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.

0: Halo, lontong balap.
1: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pancene ya siji dhewe dadakan.
0: Nyot-nyot tenan, alhamdulillah.
1: Nyoto temenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Niki
1: sehat-sehat nggih Cak Chandra.
0: Alhamdulillah sehat alhamdulillah. Sampeyan dos.
1: Alhamdulillah. Kula kalian ning Eri kalian Allah niku tasih diparingi paringi sehat segar bugar nikmat
0: alhamdulillah nggih alhamdulillah
1: alhamdulillah
0: nggih
1: niki tema niki mati ya apa semangka
0: itu adalah hari kemerdekaan dari daging hari ini tuh hari kemerdekaan dari daging iku kayak misalnya iku gampangane wong kan vegetarian jadi bebas makan daging jadi mangane sayur yo paling yo misalnya oleh titik-titik yo iwak ngono lah bukannya tapi bukan yang daging ku dihindari makannya jadi beralih ke makanan vegetarian sayur-sayur. Nah, apakah Anda sudah memulai atau masih niat atau gimana atau aku gak iso lah koyo ngono iku aku kudu daging wis fix ngono.
1: Ngoten. Gimana? Pancene nggih Cak Chandra. Tiang niku tergantung niate. Insya Allah niku nek makanan-makanan sing banyak nabati memang efeke awake niku nggih ya wis niku nek makan makanan nek kula pun mulai panjene Cacandra sing sae niku makanan-makanan niku sing alami
0: alhamdulillah
1: contoh kados jagung kados ubi-ubian, terus sayur-sayur. Kula niki makan sing contoh makanan nasi niku, insya Allah niku satu hari niku cuma satu entong kalau di total Cacandra.
0: Oh titik-titik
1: mami. Ya kebanyakan.
0: Kaya syarat
1: pokoknya kelebonan nasi ngono ya. Tapi sing kebanyakan koyok buah koyok ya sing alami sayur-sayur ngoten niku kula niki sampai di ngeten kali konco jamaah masjid niku sampean kok tambah langsing apa diet to Pak Parno jare ngoten oke alhamdulillah Pak niki kula niati diet ce awake sehat ngoten lho nek pun usia kados kula kalih Umi Ratno wau Cak Chandra. Pancene nggih makanan sing mengandung nabati niku harus dikurangi nek saged. Nggih sing makanan sing alami niku wau beralih dhateng mriku. Insyaallah awake niku sehat. Ngoten lho Cak Chandra.
0: Oke
1: niku sing nate mun kula alami ngantos samangke niki nggih dereng dangu kula niku tapi merasa awak niku
0: enteng
1: rasa enak enteng ngoten lho
0: ngoten nggih
1: pun lontonge kula dume nggih
0: monggo
1: niki wau Mi Ratno kalih Abah Ratno ingkang wonten manukan lajeng wonten tangga kiyambak niki Cak Wandi Cak Mulyono, Cak Toto, Neng Dian, Neng Iit, Neng Siti, Neng Ella, Sang Kobar. Aja ngoten. Niki sinten niki? Neng aja Gustia. Neng aja sinten sedulur ya kemawon Cak Chandra?
0: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, niki sekedap malih kula nggih badhe kukut, badhe lontonge balap kukut, kula melok kukut.
0: Oke, okay, siap.
1: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wis mulai janing yo dan kerasa, sudah terasa manfaate yo. Lontong balap.
2: Lu kenal Veronica ko? Veronica yang Armstrong buah nona Niko, Armstrong yang biasa tambal jalan lo bang Tuko. Good morning bang Chandra.
0: Good morning juga bang Kobar.
2: Iya sehat ya bang.
0: Alhamdulillah sehat. Nah bagaimana? Sehat
2: bang Kobar, harapkan bang Chandra semesta doa nonsi terbaik harus sehat.
0: Alhamdulillah semoga sehat juga bang Kobarnya ya.
2: Ya sama-sama
0: kita. Insyaallah.
2: Ah yang on air ini pakar-pakar semua.
0: Pakar-pakar apa? Pakar yang bisa menjaga tubuhnya nah, sendiri.
2: Kesehatan. Bagus.
0: Iya.
2: Pak Parno, Bu Ratno, bagus semuanya itu bagus. Tapi jangan disamakan bang.
0: Kenapa?
2: Aku tulangnya buaya aja terdas aku bang.
0: Iya. Anda
2: tulangnya anda. Buaya terdas aku. Bila perlu kalau ada tulangnya gajah muda, wah makin enak bang.
0: Iya, Anda itu adalah pemakan segala pokoknya.
2: Bukan predator bang. Pokoknya yang bisa dimakan yang halal.
0: Iya.
2: Dimakan halal nanti haram dimakan ya berdosa dong.
0: Oh gitu ya. Jadi tetap...
2: Kenapa kau bikin tomalan tema makanan bang?
0: Karena
2: kan
0: ini kan
2: lain, bang Chandra.
0: Kan hari ini kan harus kita kan sebagai penyiar harus melihat melihat situasi kondisi, melihat momentum. Jadi tidak asal membuat topik dong. Hari ini kan hari kemerdekaan dari daging tanggal 4 Juli gitu loh.
2: Maaf bang, aku kan manusia biasa bang.
0: Ya, kita sama-sama ini manusia, saling mengingatkan boleh.
2: Tidak ada manusia sempurna, kesempurnaan itu di tangan Allah.
0: Betul sekali. Terus gimana dong dengan kemerdekaan dan ini?
2: Pada bang, pakar-pakar komentar itu yang bagus-bagus, yang aku rindukan yang lama nggak pernah on air. Apa ya? Sama di lagunya Gustur itu loh. Senajan cacat netramu, nanging ngerti batinmu, endi goceng endi asu. Pak Asbola itu loh bang.
0: Iya.
2: Seperti lagunya Gustur itu kan seperti itu. Senajan cacat netranya, tapi paham batinnya. Mana kucing, mana anjing dia paham.
0: Siap.
2: Nah itulah Gustur. Ada orang komentar ini yang paham juga seperti ya enggak seperti Gustur tapi bisa lah sedikit apa bisa dibuat anutan lah itulah walaupun dia cacat netranya tapi ngerti batinnya Pak Asbola. Kenapa ya lama dia mudah-mudahan sehat.
0: Semoga
2: ya Pak Asbola
0: selalu.
2: ya
0: siap.
2: Sama Pak Toto Glodak lama apa yang punya bis. Apa terlalu kaya bisnya nggak pernah on air bang? Siapa bang?
0: Pak Wandi.
2: Iya, abang bingung bisnya kaya on air.
0: Iya. Oke, gimana topik ini
2: bang?
0: Oh, udah langsung ya? Oke, langsung bang ya. Oke, siap, baik.
2: Untuk apa Parno dan Bu Ratno. Oh bang, jangan lupa Bu In. Diam-diam, zaman di situ itu selalu mengerti dengan seluruhnya ya. Penyiar-penyiar yang di RRI. Aku acungi jempol dua. Semoga hatinya tetap legowo semuanya.
0: Siap, terima kasih.
2: Dari Siti sama Bu Iin.
0: Oke, baik.
2: Bang Chandra semesta, matur nuwun. Terima kasih.
0: Baik, sama-sama. Baiklah ya, Bang Kobar tadi ya. Baik, Cak Neng ya, Nikuau, bahwa beberapa sudah memberikan komentar bahwa menjadi vegetarian itu so far sih masih banyak yang merasakan ikine manfaati ngono caning yo. Oke, yang lainnya monggo kalau mau bergabung yang barusan jatuh boleh silakan masuk lagi 031 5462961 utawi WA ning 0896021119 caning.

Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas saben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

Janing si ini lontong balap perempat dari Surabaya siji dewi lere ya. Oke Janing, ya, aku akan mempersiapkan narasumberku dengan dicoro komunitas ya Janing ya. Tapi aku mau awak dewi si ini lontong balap iki membahas seputar topik kita iki, yaitu kemerdekaan dalam rangka tidak makan daging. Nah, tadi kemerdekaan ini kok apa ya, demi kebaikan kita sendiri, demi kesehatan kita sendiri, yaitu tidak makan daging. Soalnya apa, awak dewi kudu iso jaga diri kita. Kadang iku lah menikmati makanan iku, kita iku bukan apa ya, kayak cuma lapar mata. Padahal lah misalnya wis melebu nek weteng mak bleng iku ya, awak dewi gak bisa beda no. Hanya di lidah saja kan. Cuman kadang itu malah justru pandangan mata ini yang semakin nafsu mata ini yang lebih apa ya, lebih manja, lebih pengen dimanjakan lho ya. Jadi kalau dewi ini kudu makannya, kudu makan yang enak, kudu makan daging, micin-micinan kayak gini lho. Enggak kan. Tapi saya ini coba deh kita beralih ke alternatif makanan vegetarian atau vegan, caning yo bebas daging, ya kan? Berkomitmen untuk tidak mengkonsumsi daging dalam hidangan sehari-hari. Terus mencoba resep nabati. Jadi kita perlu bereksperimen dengan berbagai bahan masakan yang menyehatkan. Toko akhir negara caning khususin yang Amerika Serikat, tanggal 4 Juli itu ya merupakan puncak perayaan Hari Kemerdekaan Nasional sing identik dengan aktivitas barbeque utawa makan hotdog. Peringatan bebas daging hadir sebagai gerakan alternatif untuk menyeimbangkan kebiasaan makan makanan sing terlalu berfokus gawe daging. Ngono caning yo. Dadi lek peno tertarik merayakan Hari Kemerdekaan dari daging, awak dhewe iso melakukan iki, memberikan resep makanan nabati yang mudah dibuat. Yo kan akeh konek Google. Terus mari ngono ana rekomendasi restoran vegan utawa vegetarian yang sekitar peno. Dan istine juga kita perlu mengenal lagi manfaat kesehatan jika mengurangi konsumsi daging. Dadi akeh manfaate jane yo. Ono, ya wes caning mari ini audio beralih neng adicara obrolan komunitas. Matur nuwun sangat sing sampun memberikan input insight gawe audio KB. Bagaimana enaknya, bagaimana kebermanfaatan menikmati atau mengkonsumsi makanan bebas daging. Ternyata rata-rata sudah merasakan manfaatnya. Kesehatannya seperti apa perbedaannya, itu sudah dirasakan langsung. Ya wis caning yo, matur nuwun sangat. Canda sing ngancani penuh sampai engko jam 10, tetap ning Propat Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jadi panitia khusus DPRD Surabaya terus matengno raperda optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan gawe memperluas perlindungan pekerja sekaligus ngejak perusahaan luwih patuh daftarno sekaligus ngejak perusahaan luwih patuh dan daftarno karyawane BPJS ketenagakerjaan. Ketua Pensus Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Surabaya Abdul Malik nyatakno Raperda iki ngatur kesejahteraan karyawan sing diharapno ngekei perlindungan kae para pekerja. Kabar liyane caning Dinas Pendidikan Jawa Timur pas preyan sekolah iki ngekei penguatan kapasitas guru supaya luwih kompeten lan kreatif jelang tahun ajaran 2016-2017. Kepala Dindik Jatim Aris Agung PW nyatakno momentum iki sekaligus ningkatno kualitas pembelajaran lan siap menghadapi tantangan pendidikan sing terus berkembang. Ning moyo lek woro-woro jam 09.00 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Sugeng enjing caneng ye. Sarangan kalian Chandra. Dinten iki, dintene dinten Sabtu tanggal 4 Juli 2016 caneng ye. Sarangan ning Tanjung Perak pagi. Saiki wancine kita midhangetaken adicara obrolan komunitas. Ning obrolan komunitas kali iki caneng yo Chandra sarangan kalian narasumber yang akan bergabung bersama kami untuk membahas sebuah topik dan juga kita kenalkan kayak penuh ya Cak Ning yo bagaimana komunitas itu bisa tentunya bermanfaat gawe masyarakat. Cak Ning sampun rawuh ning studio Perempat Tele Surabaya, Wakil Ketua Umum 1 FPPI DPC Kota Surabaya Ning Nisa Ahmad. Sugengnya Ning Nisa Ahmad.
1: Assalamualaikum Cak Chandra.
0: Alhamdulillah, Cak Nisa, Neng Nisa Ahmad. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Yeah. Sehat ya Neng?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Neng Nisa ini Wakil Ketua Umum. Chandra sudah mengenal beliau sejak lama sebagai pengusaha. Dan hari ini bertemu datang dengan komunitas yang sosial ya. Non-profit ya Neng?
1: Non-profit.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi hidup itu harus seimbang ya Neng ya. Di sisi lain mencari cuang, di sisi lain cari pahala. Insya gitu. Allah. Terima kasih Neng Nisa Ahmad selaku Wakil Ketua Umum FPPI yaitu Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Wakil Ketua Umum Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Neng Nisa Ahmad. Neng Nisa Ahmad juga beserta dengan bala-balanya. Dikenal no Neng, ada siapa bala-balanya ini?
2: Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini dari Kelurahan Manya Sabrangan.
0: Oke, okay, baik. Dan juga ada Neng Rini, ada Neng satunya lagi.
3: Assalamualaikum, saya Neng Wulan dari
1: Kelurahan
3: Manya Sabrangan.
0: Oke. Okay. Jadi ini Neng Nisa, bala-balanya ini mewakili apa ini?
1: Tadi gini ya Cak yo. Beberapa tepatnya iku tahun wingi, tahun 2025 bulan September. Awal September nek gak salah. FPP iku duwe program, Cak. Program niku literasi digital. Gawe bunda atau wali murid anak-anak PAUD. Nah, pada saat itu aku ngajokno anu sih mengajukan
0: program,
1: bukan mengajukan apa ya, kesediaan kesediaan untuk oke deh, kelurahanku silakan dijamah.
0: Menawarkan, oke.
1: Untuk menjadi pilot project program ini. Dan ternyata alhamdulillah pilot project tersebut berjalan lancar. Hingga titik akhirnya ada mereka berdua di sini mewakili berpuluh-puluh wali murid PAUD dan TK yang saat itu kami gandeng. Ada 4 PAUD dan 1 TK di Kelurahan Manyar Sabrangan sebagai pilot project program FPPI waktu itu.
0: Dan itu nanti akan berkembang pasti ya ning kelurahan-kelurahan sing lainnya ya ning ya pasti.
1: Insya Allah. Jadi kami FPPI sudah melihat hasilnya dan insya Allah sudah ada yang merespon dari kelurahan lain, dari sekolah lain. Insya Allah sudah, dan itu tinggal dilakukan, dilaksanakan. Saya sebagai anggota FPPI merasa sangat sangat-sangat bahagia, sangat bangga terhadap program ini karena kami mengerjakannya tidak lama. Jadi itu lumayan cepat itu Cak waktunya itu. Tes jadi saya sediakan tempatnya, kemudian bergerak, ketemulah sama mereka-mereka, kami olah datanya segala macam, ke step berikutnya, diolah lagi, step berikutnya diolah lagi, dan menghasilkan satu kesimpulan bahwa keberadaan ayah dan ibu itu penting untuk anak-anak.
0: Tapi sajane lah ngomong tentang FPPI sendiri nih, Neng. Sajane ki visi dan misinya apa sih? Kok tiba-tiba ki ono forum pemberdayaan perempuan ini? Soalnya pemberdayaan perempuan ini aku rasa juga di kementerian pun itu ada ya. Ya kan? Terus ini ada forum yang memang berdiri cuculan ngadeg dewi ngono ya. Atau gimana, ada yang menopang atau kayak gimana nih? Boleh dong dijelasin dulu terkait dengan
1: FPPI itu berada di bawah GOW Kota Surabaya, Gerakan Organisasi Wanita Kota Surabaya. Itu kan cabangnya banyak, ada PPI, ada TDA, IPMI, IWAPI dan lain sebagainya. Kami ini adalah salah satu cabang yang ada di bawah GOW Surabaya. FPPI sendiri singkatan dari Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Dari kata-katanya pemberdayaan perempuan itu saja sudah bisa terbaca bahwa fungsi atau perempuan dalam keluarga itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena kami ini, perempuan-perempuan ini kenapa harus berdaya? Kami ini merangkap semuanya. Ya, Menteri Penerangan, ya Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan,
2: Pangan,
1: Menteri Olahraga, semuanya. Bisa jadi hakim juga. Tetapi pada saat kami sakit, terpuruk, kami juga mengesampingkan itu seminggir-minggirnya agar semua keluarga
0: tetap stabil.
1: Tetap stabil. Kadang-kadang kan begitu ya. Nah, itu yang kami jaga. Ayo perempuan-perempuan, jika kalian memang lagi jatuh, bilang aja, akuin aja. Tidak usah di tutup-tutupi agar kesehatan mentalnya terjaga. Itu. Terus kemudian kami juga secara tidak langsung bertanggung jawab atas kesehatan perempuan dan anak-anak. Tepatnya mentally ya. Karena zaman sekarang loh, Cak. Apalagi secara digital, semua pembulian ada di situ. Jadi kami benar-benar menjaga ruang digital anak-anak ini sejak dini. Makanya kami ada program yang kemarin itu literasi digital untuk PAUD dan TK. Itu dari FPPI.
0: Jadi memang apa ya, bahwa perempuan itu kadang saking Wonder Woman nih, lor-lor sampai gak dirasa no.
1: Betul.
0: Gak oleh lor, ngono ya.
1: Padahal itu gak boleh yang kayak gitu. Kalau sakit-sakit aja.
0: Nikmatilah sakitmu itu, ngono ya. Nah terus itu tadi FPPI itu apa ya, menjadi wadah ngono ya Ning ya, untuk memberikan mereka itu ruang.
1: Betul.
0: Nah tapi memang nyatanya apa sih yang membuat Indonesia lagi perempuan ini apa ya tidak menyadari bahwa pentingnya ruang dalam diri mereka itu sajane apa yang membuat itu, dan apa upaya-upaya yang dilakukan oleh FPPI untuk menyadarkan mereka dan juga memberdayakan mereka itu tadi?
1: Mungkin salah satunya dari kegiatan-kegiatan FPPI yang sudah berjalan ini adalah

0: vakumkan dulu. Mm-hmm. Bulan depan ada lagi itu yang kayak gitu. Mm-hmm. Terus kemudian untuk UKM-UKM yang ada di sekitar lingkungan atau masyarakat kami, kami juga ada program halal gratis. Terus kemudian yang itu tadi yang literasi pendidikan, pendidikan tentang digital dan segala macam, kita punya bantuan secara psikologi dan apa namanya wicara dengan apa narsum-narsum atau profesi-profesi yang bisa membantu mereka melepaskan permasalahannya. Insyaallah.
1: Oke. Tapi untuk FPPI ini tuh punya kegiatan rutin atau kayak gimana sih? Weekly atau itu kalau pas lagi event aja atau apa
0: thing? Kalau itu tadi Menda itu weekly ya, ada. Terus kemudian kami sedang ini Kak, ini Cak, sedang melaunching program yang terbaru adalah itu tadi, Ayah Bunda, Anak Lelakimu Butuh Kamu. Nah, dalam proses ke situ, kegiatan-kegiatan ini akan di launching juga. Jadi mungkin akhir bulan ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional, itu akan launching juga kegiatan-kegiatan FPPI yang terbaru. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen tahu bisa dipantengin IG-nya FPPI di FPPI _ Surabaya. Nah itu nanti akan ada kegiatan-kegiatan untuk perempuan-perempuan Surabaya.
1: Oh, jadi itu kegiatan yang memang di event kan ya itu kan. Tapi kalau untuk misalnya ini loh Ning, FPPI itu kan organisasi ya. Organisasi itu kan ada beberapa yang memang dia harus berbase, berkantor atau mungkin ngumpul rapat. Itu apakah itu dilakukan semacam bagaimana itu dilakukannya atau pas lagi tidak event aja?
0: Oh, kalau FPPI-nya sendiri, FPPI sendiri kalau rapat sih sebulan hampir 2-3 kali ya, apalagi kalau ada mau ada kegiatan ya. Tapi yang pasti 2-3 kali itu ketemu.
1: Pasti ketemu. Oke, jadi memang aktif ya secara forumnya ini aktif, bukan kalau pas lagi ono gawe ae.
0: Enggak dong. Ini kepala kami ini kalau enggak ketemu pecah, Mas.
1: Karena terlalu bek ya.
0: Terlalu banyak. Kebek. Terlalu banyak sesuatu yang harus
1: kudu diuntap oke. Jadi kayak ngono. Oke, aku pengen kerungu dari penuturan Ning Rini nih, Ning Rini ya. Ning Rini selaku apa penikmat program ngono ya.
2: Waktu penikmat
1: ya kan, kalau sikit disuguno, Anda tinggal menikmati ngono kan ya. Yo. Tanpa perlu yang apa ya? Ya mungkin ada terlibat, tapi kan enggak sing ngolah sing masak iki akhirnya ada, tapi kan Anda sudah cukup menikmati. Apa sih sing sampean rasakan ngono lho dari program yang diciptakan oleh FPPI gini?
2: Kita dikenakan FPPI ini dari program Changed untuk anak. Apa namanya? Kita itu dibuka kita itu anak itu jangan dimanja sama Janjet. Dari forum ini kita dikenalkan seperti itu. Tahu nggak akibatnya dari kita main Janjet tanpa waktu anak-anak ya, anak-anak. Kalau anak saya sih dari kecil emang nggak ada, soalnya HP-nya gantian sama Boe. Boe kerja tadi nih anaknya nggak nyekel. Kenalnya kan waktu COVID. Dari forum ini kita dikenalkan, Bu, ojo manja anak. Anak iku ojo dimanja mbek HP. Mangan gak gelem mangan dikei HP. Arek jen meneng dikei HP. Nah, sampean ero tak boroke. Nah, dari FPPI ini kita dikenakan.
1: Di edukasi ya ning yo.
2: Edukasi parenting untuk menghadapi anak. Apa nagih janjet ini gimana? Lah dari sini kita dikenakan. Asik sih sajane. Kita jadi, tambah ilmu.
1: Tambah ilmu wis gak bayar, gak sekolah, tapi tiba-tiba dikasih ilmu supaya iso menghadapi anak ya kan, supaya gak kena gadget.
2: Ya apa sih ngadepi arek iki lak wis apa ya? Wis apa? Gak nyekel HP murang-mureng ngono lho. Apa sih jenenge?
1: Tantrum.
2: Ya iku. Lah tantrum ngadepi iki opo sih?

0: adewe wong biyen nak oh mbok wis bedrik mbok wis wis wis. Nah, dari forum ini kita diajari. Gini loh, Bu. Gini ya, Bu. Ada suatu link yang bisa mengontrol anak-anak ini. Nah, dari sini terus kita juga dikasih gambaran akibatnya seperti ini loh, Bu. Kayak ngene, Bu, akibatnya lah arek sampeyan kei janjet sejak dini. Asik sih sak jene.
1: Ngono ya, dadi gak ngene, aduh sumpek aku iki apa enak-enak nganggur di oma dijak ngelompok ini tambah ngeluh aku orang mikir enggak ya?
0: Enggak
1: malah seneng ya, malah asik ya.
0: Temu komunitas, tambah ilmu, tambah ya apa ya?
1: Tambah mau. Pinter.
0: Tambah asik aja. Dari kita enggak tahu menjadi tahu, dari kita bingung cara menghadapinya gimana, kita jadi tahu cara menghadapinya.
1: Oke. Saiki giliran yang Wulan. Bagaimana perasaan Anda menjadi bagian dari program ini, ngono?
2: Seneng ya, Cak. Sing awalnya gak ngerti, dadi ngerti. Mulai dari cara mengatasi anak, memberikan solusi bagaimana cara enggak kecanduan gadget. Dan baru ngerti itu ternyata kesiapan anak untuk memulai gadget itu dari umur berapa, dan itu ada batasan tersendiri dari jam-jamnya, dari usia sekian dan sekian kayak gitu.
1: Dan benar ngertine yo karena forum iki ya akhirnya jadi benar. Lebih ngerti iki apa kudune memulainya dan menyikapinya yo ning yo.
2: Iya iya benar.
1: Oh ngono. Nah ning Nisa, tadi kan sudah ada program-program yang memang sedikit di spill yo ning yo. Tapi jare ini penuh ono lagi ono event iki ning apa ada mitra. Kolaborasi nih mitra keluarga juga apa iku event apa iku neng
3: jadi itu anu Cak Chandra Health Talk FPPI bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran. Kita bicara tentang deteksi dini kanker serviks. Jadi mengajak perempuan-perempuan untuk sehat, sadar dan peduli. Karena perempuan yang sadar dan berdaya itu pasti akan mensejahterakan keluarganya.
1: Jadi itu kayak apa seminar gitu ya Neng ya?
3: Iya, health talk. Benar. Jadi kami juga mengundang ada narsum penyintas kanker juga Mbak Ika Damayanti. Nah, jadi dengan harapan teman-teman yang berada di sana mengikuti kegiatan ini bisa lebih aware dengan dirinya. Karena perempuan itu sekali lagi perempuan itu memang gudangnya masalah. Gudangnya masalah. Gudangnya masalah.
1: Kalau, itu adalah sebuah kenyataan yang harus ada telan ya.
3: Kalau kita tidak bisa memanajemeni diri kita sendiri, mau lari kemana? Akan jadi penyakit yang lama-lama ya membunuh kita sendiri pelan-pelan. Kalau enggak ada tanggungan enggak masalah. Kalau banyak tanggungan
1: nah itu dia
3: akan berdosa malah.
1: Nah, makanya tanggungan ini sopo sing nompo marekan? Tonggoe penota. Kan tidak mungkin ya. Oke, monggo jane enggak ada pertanyaan melalui 089 602 111 968. Ini saking Cak Agus. Oke, assalamualaikum. Pertanyaan ngene ning. Banyak perempuan bergerak di sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Langkah konkret apa yang telah dilakukan FPPI untuk membantu para perempuan ini agar naik kelas?
3: Nah, salah satunya adalah kami menyediakan itu apa halal untuk mendaftarkan halal.
1: Oh, sertifikasi halal.
3: Sertifikasi halal itu kita masih ada, silakan menghubungi aja ke IG-nya
0: Free ya, Neng.
1: Itu biasanya bayar loh, Neng.
0: Yang free. Mahal loh, bayar mahal loh.
1: Iya, lah kan Neng, mahal loh cari. Jadi mahal loh.
0: Mahal loh bayar.
1: Iya.
3: Itu per UMKM ya. Kan biasanya kan dibatasi 10 produk kalau enggak salah. Nah, itu kita masih lumayan banyak lah.
1: Oke.
3: Okay. Ayo, monggo. Bisa ngubungin ke FPPI. Terus kemudian untuk produk-produknya yang sudah halal, yang sudah bersertifikasi PIRT mungkin atau BPOM mungkin atau produk-produk yang otentik Surabaya, kita bisa coba untuk bantu masuk ke Dinkop.
1: Oke, baik nih, aku tolong daftarkan nih Chandra sebagai penyiar halal nih.
0: Bukan ya. Udah halal ya?
1: Loh lah iya, sebab aku butuh disertifikasi ya kan. Halalan entoyiban ya. Gitu loh. Cetak payu nih ngono loh ceritane ya kan. Oke, Caneng ya, sing pastine awak dhewe iki masih bersama dengan obrolan komunitas. Sing pastine Caneng awak dhewe bakalan lanjut no mane obrolane. Dan nanti juga akan ada perwakilan dari FPPI juga yang akan bergabung kembali. Tak kenal neng peno, pokoknya sampe tetap neng kini ae. Karena awak dhewe si ono neng adicara obrolan komunitas.

0: Gejane sene ya dicoro obrolan komunitas stasi sarangan kalian Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia DPC Kutha Surabaya. Nah, cak ning yo lak biasae konser iku bintang tamu iku mecungule rodok karena. Ini juga aku hadirkan narasumberku yang ini adalah guest star kita hari ini, penyiar senior Malang Melintang di dunia jagat maya dan udara, dia caning dengan Didi Jaya.
1: Lakon menang buri yo.
0: Ini Didi sehat ya
1: neng. Alhamdulillah sehat.
0: Ya apa sih sama ini kok tambah moncer, tambah suwe, tambah moncer. Ya ini kan aturannya kan tambah suwe, ikut tambah redup ya.
1: Kudune.
0: Kok anda kok tambah nah, tepat yang cemelorot ini kia opo ceritanya kia.
1: Yo gak sih, makanya aku ikut gabung nang FPPI Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Iku cek no dati inspirasi ibu-ibu. Tambah umur ku ojo tambah ruwet, tambah redup, tambah ojo re.
0: Ojo ya.
1: Tambah
0: cemelorot ya.
1: Gitu loh, ibu-ibu ini
0: sok
1: tambah
0: cemerlang. Gitu ya. Oke, ini Didi Cahaya ini adalah Wakil Ketua Umum 6.
1: Ya, Wakil Ketua Umum 6.
0: Sajane ono pirolusin sih Wakil ini. Kalau doake 6 ini loh, ini dari sebagian ini kayaknya ya. Ada 11 kayaknya.
1: Betul, soalnya ini wong siji nandangi siji opo akeh iku melu. Makanya WKU-nya juga banyak. Aku nandangi WKU 6, aku nandangi sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Jadi lebih ke sosialnya juga ada, dan itu semua antar link, semua tuh ngelink. Jadi mungkin saya dengan Nisa untuk apa, untuk yang kesehatan atau apa, itu lama-lama ngelink karena semua tuh kaitannya ada dampak sosial, ada hal-hal yang harus kita lakukan gitu. Jadi aku yo rodok ini ha. Sosial budaya, ambil lingkungan hidup, iso ah, ngono lho. Arek hedon koyo ngene kok dikeki koyo ngono ternyata bisa banget.
0: Bisa banget ya, justru hedon kehedonan itu Anda kan menjadi provider harusnya. Harusnya.
1: Sama budayanya tuh aku juga suka.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Ada program untuk budaya juga di FPPI.
0: Oke. Saya ingin ngene Neng Didi, selaku wakil ketua umum. Oke lah, kita mengesampingkan wakil ketua umum Anda. Tapi yang membuat Anda dari sekian banyak forum, saya yakin dan percaya Anda itu sudah Malang Melintang performan, perhedonan, perduniawian ini Anda sudah cicipi semuanya. Kenapa Anda bertahan di sini?
1: Sik talaja, aku saben mlebu ruangan iki mesti labelku gonta-ganti yo. Tapi nang FPPI iki kenapa? Karena saya dipertemukan dengan orang-orang yang cerdas dan peduli. Jadi iki wong-wonge pinter-pinter nang kene. Tapi tidak eksklusif. Itu yang membuat kami dengan teman-teman yang ikut di program kami itu membaur, dan itu sebenarnya kalau untuk perempuannya sendiri itu penting. Karena kita juga walaupun sudah berumur perlu peer group di dalam. Tapi keluar, kita tuh punya agenda-agenda itu yang bermanfaat. Itu lebih penting daripada sekadar ya gak apa-apa sih nek ancane anggota-anggota nek FPPI katene ketemu nang kafe, ngobrol-ngobrol arisan, ngono gak apa-apa. Tapi metu tekok ruangan iki, ayo kita membuat sesuatu untuk perempuan-perempuan di luar sana. Dan ternyata koyo iki ibu-ibu iki kan terkaget-kaget ya, ternyata digital parenting iku ngene yo, perlu yo ya enggak sih ya. Arek iki nek gak di secegah, gak di stop, engko dadine koyo ngono. Itu yang membuat impact itu, terus output yang kami hasilkan dari program-program ini membuat kami kita kerja bareng ada hasilnya.
2: Applause.
1: Dukung. Coblos nomor 2. itu yang membuat saya tetap bertahan di sini.
0: Itu ya. Jadi memang ada tujuan memang ya, enggak asal melok-melokan ngono kan Yaning ya. Jadi memang ada di situ ada nilai yang sampean anut iki iki oke okay, gitu jalakno iku ya. Oke, okay, kita buka kesempatan Cak Neng sing pengin gabungan nggih. Ning 0896021119 saking Cak Sabto. Oke, okay, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Saya mau bertanya dalam hal inklusivitas, bagaimana FPPI memastikan bahwa program-program pemberdayaan ini juga menjangkau kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, atau lansia. Apa dalam inklusivitas ini ya, bagaimana sih FPPI ini memastikan bahwa program-program pemberdayaan ini juga menjangkau kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, atau lansia. Apakah hanya orang hedon-hedon seperti Anda saja yang bergabung ini?
1: Kudune ning Nisa mlebu iki nganggo bahasa isyarat deh.
0: Nah, oke. Okay. Baik.
1: Kamu yeah. Suaranya,
0: iya, iya.
1: Kami sangat concern terhadap orang-orang anak-anak yang menjadi apa ya? Terpinggirkan oleh sistem, oleh pandangan orang. Dan itu kemarin kami juga ada di acara, sebenarnya acara bersama GOW juga, yang kami itu juga mengundang anak-anak disabilitas. Kepedulian kami adalah ini, karena ini kami kan sudah punya program kerja tahunan ya. Jadi memang yang kita masukkan tuh bukan yang spesial disabilitas atau apa, tapi siapapun.
0: Siapapun kan memang ini general ya.
1: Betul. Kalau mau ikut program itu monggo, monggo. Kalau misalnya santunan kepada lansia atau apa, itu ngarane kene-ki segojangan. Tapi dalam program kami itu siapapun itu bisa ikut.
0: Siapapun.
1: Siapapun. Ya, jadi. Kalau memang khusus mengkhususkan diri, kami mungkin sementara memilih kolaborasi. Memilih kolaborasi. Bukan karena kami tidak peduli, tidak, tapi karena memang sudah ada program. Dan di tahun ini kami juga punya kampanye khusus yang orang-orang juga enggak ngelirik.
0: Apa itu, Ning?
1: Ayah, bunda, anak lelakimu butuh kamu.
0: Nah, oke, oke. Ya, itu tadi sempat disampaikan oleh Nisa ya.
1: Mangkane.
0: Apa kok penuh ngerasa lagi enggak dilirik? Atau karena mungkin sosialisasinya belum masif mungkin?
1: Oh belum, memang karena masih mau start
0: wacana masih ini.
1: Okay. Oh sudah
0: program sudah.
1: Okay. Memang kami masih di medsos gitu ya. Tapi ini nanti akan kami launching dalam waktu dekat. Jadi ya apa ya? Ini kan selama ini ngati-ngati anak wedok. Iya toh.
2: Lah iki terutama mesti anak wedok dhisik.
1: Lah iya toh.
0: Padahal anak cuculan butuh.
1: Lali. Nek anak lanang iku ya menungso duwe perasaan. Nek sumpek ya kudu curhat. Nek mangkel ya kepengen nangis ya nangiso. Dan itu seperti ditabukan di budaya kita. Iku sing barakno sori sepurane output lanangan-lanangan saiki ya ya ngono kan.
2: Lanangan.
0: Yo kan aku mau sertifikasi halal kan.
1: Iku jah, tadi program-program itu siapapun. Kami juga menyentuh untuk disabilitas, lansia, atau misalnya janda-janda yang tidak berdaya. Saya ngomong yang ngono soalnya. Jadi kan hal itu jangan anggap atau memikirkan kita tuh inklusi, eksklusi, enggak. Karena di mata FPPI semua itu sama.
0: Oke, di mata FPPI semua itu sama ya. Jadi memang untuk program secara forum ini memang apa ya, lebih ke general, tidak yang apa namanya, tidak yang spesifik karena memang perempuan.
1: Betul.
0: Menyentuh semua hal, semua. Oke.
1: Kan pemberdayaan perempuan Indonesia. Jadi masih keluarga, masih nyentil bapak, tetap sing obah iku perempuannya supaya berdaya. Di sebelah kanan kirinya ada disabilitas, ya perempuannya yang memberdayakan juga.
0: Oke, oke. Lalu di forum pemberdayaan perempuan ini kan cuma program-program ya, Neng. Apakah ada upaya untuk menciptakan sebuah karya atau apa? Misalnya sing apa membuat forum ini lebih berwarna?
1: Ya, ini yang membuat kami nggak tahu ya, kalau kami berkumpul. Yang selalu yang kami pikirkan adalah output. Bagaimana perempuan itu bisa berdaya, bagaimana perempuan itu pintar secara literasi digital, bagaimana perempuan itu bisa menjadi penggerak ekonomi keluarga, bagaimana perempuan ini itu. Jadi sasaran pertama kami itu ke situ dulu. Yang itu nantinya akan ada karya, entah itu nanti para anggota atau ibu-ibu yang kolaborasi bareng kami itu menghasilkan satu karya, satu event. kedepannya akan seperti itu. Surabaya kita rong tahun ya Pak. FPPI nangkini.
0: Tapi, rong tahun ya.
1: Iya, tapi kalau nasionalnya kan sejak 2009. Tapi secara kami memberikan pelatihan, kami memberikan apa namanya, ono dance for healing, healing ibu-ibu karo menari,
0: mendak mau ikut lo,
1: yo, terus ngumpul no ibu-ibu, bu, anakmu yo digital iki nek kak mbok katekno, enggak kayak gitu loh, kak hancur. Nah, jadi kita lebih kepada output itu. But next, saya yakin dari kami yang di awal ini bergerak bersama pasti akan menghasilkan karya atau sesuatu yang akan diingat orang. Karena memang berdaya itu memang menghasilkan. Tapi ini saat ini kami untuk menguatkan individu-individu. Jadi outputnya adalah ibu-ibu yang berdaya.
0: Itu karena dulu. Ketika masing-masing sudah tersentuh dengan program kebermanfaatan program, pasti ini akan muncul dewe-dewe tanpa harus di ura-ura ya. Betul. Tanpa iku mau iso jadi ning rene ambek ning Wulan moro-moro duwe karya. Pasti. Karya apa penoning?
3: Ya menciptakan anak yang baik.
0: Betul, pintar. Cerdas ya Anda ya. Ya. Jadi itu keren, memang keren. Jadi perlu iku mau bawa gak cuman amanah tok ya ning yo. Tapi betul-betul diciptakan anak ini untuk lebih menjadi generasi yang emas ngono ya ning yo. Oke, lanjut yo. Ini ada dari Ning Santi. Apa tantangan terbesar yang sering dikeluhkan oleh kaum perempuan di daerah ketika mereka ingin mulai berdaya secara ekonomi? Apa tantangan terbesar yang sering dikeluhkan oleh kaum perempuan di daerah ketika mereka ingin mulai berdaya secara ekonomi? Kalau ngomong daerah mungkin ya diomong ki ning apa desa iku kan
1: wis
0: ngulek ae ning kono.
1: Enggak usah sampai desa-desa, Surabaya ae, Surabaya ae.
2: Pinggiran.
1: Iki teman-teman itu kan juga turun ke apa daerah-daerah yang mungkin belum tersentuh. Banyak kisah yang membuat kami pengurus tuh kadang-kadang sedih. Engko nek ana cerita tanggane apa sampean dhewe cerita ya. Ada perempuan yang kami bina, kami ajarin untuk berdaya. Akhirnya dia sebenarnya sudah punya bisnis gitu ya. Jualan, dodolan. Tapi bojone gak gelem. Bojone gak ngomongin,
0: mendukung.
1: Gak mendukung.
0: Iya, gak kon
1: yo, nek misale entuk duit ya wis, berarti aku gak ada kewajiban ngekek awakmu duit. Satu. Nah,
0: ada itu ada.
1: Jadi akhirnya si ibu itu sembunyi-sembunyi jualan. Nek ketemu dia diurak. Ambek bojone dhewe. Jadi support dalam keluarga, support dari lingkungan itu belum keluar. Misalnya nyon pangapunten, ada pekerjaan-pekerjaan yang menuntut perempuan itu pulang malam. Kerja koyo ngono, kerja apa sampai bengi kuning. Ya apa ngono. Atau kadang-kadang begini, ada dia sudah di rumah dia fungsi domestik dia kerjakan, di luar dia masih harus cari uang. Terus dia, "Lah apa kerja ngoyo-ngoyo iku?" Kate golek apa sih wong padha mangan segone.
0: Gak digowo mati kok ngono.
1: Jadi banyak hal-hal yang perempuan-perempuan berdaya ini sebenarnya bisa dilakukan, tapi digembosi oleh lingkungannya dhewe. Akhirnya ya gak semangat maneh.
0: Iya.
1: Garek kene sing aduh ya apa ya cekno wong iki semangat maneh ya. Jadi kami pun sebagai forum ini juga mikir sampai ke sana. Sakno ya apa sampai ana pengalaman dhewe ta? Ning.
0: Oke, monggo Ning. Ning Rini.
3: Pengalamanku ya.
0: Iya,
3: saya ini kan kader. Kak Esa. Suamiku Kak Mandeng, kalau saya Kak Esa kan ada padet lansia, posyandu. Nah, kalau ini terlalu padet, dia komen, bayaramu piro kok munyerai. Nah, dia enggak tahu kalau istri iki basicnya sosial. Kak ini kan basicnya sosial. Dia enggak tahu. Kan enggak kesel lah. Nang omae sing ngene, nang mau nyerai bayaramu piro. Nah. Bukan kita enggak cari cuan. Ya cuan ya penting, cuma dengan sosial itu tadi itu kita apa ya? Seneng loh, lihat orang seneng
1: kan?
0: Lagi juga enggak tumpul juga kan otaknya ngono
2: loh. Paling enggak ono sing di-share.
3: Iya.
0: Oke.
3: Suami kita enggak tahu kayak gitu itu. Kita menjelaskan jadinya jadi ya udah kita jalanin, kita kurangin. Tapi ya tetap kita bersosialisasi,
0: tetap
3: berkarya itu tadi.
0: Iso diomong no kok ya toh.
2: Tapi kebanyakan ya para suami tuh kalau misalnya si perempuan ini punya gaji sendiri kadang itu nyepelek no. Halah kok wis gajian wis ono gaji dhewe. Masuk aku ya sik ngekeki. Sak jane kan ya salah sih, Cak. Ya apa ya apa kan kita iku kudu tetep dinafkahi.
0: Tetep ya.
3: Sampeyan ya suami sih.
0: Iya.
3: Ya apa ngono iku? Ayo.
4: Aku salah iki. Cewek
0: aja ya. Tapi bojoku ndek omah sih.
2: Aman tapi.
0: Wis ndek omah. Dia dia tetap menantikan aku pulang.
3: Ah.
0: Soale gak apa dino iki. Gak cacan apa iki. Ya oke, di sisa waktu kita mau tarik kesimpulan nih Didi terkait dengan forum pemberdayaan perempuan ini ya kan, mungkin juga pesan gawe Cak Neng yang mungkin ingin terlibat dalam FPPI ini, monggo nih Didi.
1: Oke. Cak Neng, nyon pangapunten, FPPI itu hanya menerima neng-neng perempuan karena memang Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, tapi di luar sana kami masih berkolaborasi dengan banyak pihak termasuk bapak-bapak yang mungkin kita berkolaborasi sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan mungkin seperti keluhan dua gadis ini gitu. Jadi yang mau bergabung monggo, kami ada di DM saja ke IG FPPI Kota Surabaya, ya, karena kita berkomunikasinya berbasis di situ dan juga di WhatsAppnya juga bisa, di situ juga kami cantumkan dan banyak program baik yang sifatnya seperti yang hari ini ada healthy talk gitu ya, bersamaan waktunya. Kami juga ada yang berkala seperti Mendak, terus seperti Ibu-ibu Nat ini tadi yang digital parenting itu beberapa kali kesempatan. Jadi kalau mau bergabung, monggo langsung saja hubungi kami di Instagram FPPI Kota Surabaya karena dijamin ini akan menjadi kebermanfaat untuk ibu-ibu semua.
0: Amin. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua FPPI. Semoga khususnya untuk bunda-bunda ini ya kan tetap semangat, Mas Yo. Masih ya, suaminya itu Maido. Ya kan diomongkan baik-baik tetap semangat ya. Nih Didi, terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan.
1: Di konser yang mana?
0: Di konser-konser yang berbeda. Ya kan karena kehedonan itu pasti ada Anda. Ya. Baiklah, terima kasih. Matur sangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih Cak Neng kuwi sarengan kalian Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Cak Neng Chandra maling ini pamit. Sawise iki sampean bakal dikancani barek ning Lia. Matur nuwun sangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Canding tak sampai na woro-woro jam 10 awan bare aku Lia. Canding Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik gawe operasional pemerintahan sebagai langkah efisiensi nyusul ono kenaikan rego BBM non subsidi. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi nyatakno saiki pihake ya bakal ganti sepeda motor operasional gawe listrik sing diharapno iso lebih gampang jalano tugas nang lapangan. Kabar liyane Cak Ning, Pemkot Surabaya ngluncurno buku Bung Karno Aku Arek Surabaya sing isine tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno melalui perspektif Surabaya sebagai kutha kelahiran sekaligus panggonan awal perjalanan hidupe. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi nyatakno buku iki diharapno sebagai upaya meluruskan sejarah sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno nang generasi enom. Caning kumoyorek woro-woro jam 10 awan, ketemu manenang woro-woro jam 11 awan.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing menjelang siang ya Cane ya. Balik mana menang perumpat RRI Surabaya. Tentu nih saat niki Lia sing bakal ngancani sampean kabeh sampai jam telu sore mangko. Nah Cane ya, apa kabar dina iki? Mugi-mugi kabeh saya sedaya nggih tanpa ada kerangan apapun. Sang lagi loro mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Apa maneh saiki Sabtu? Engko Sabtu malam Minggu metu-metu ya Caneng ya. Ya, nang dalam pemuda pun wis mulai rame dino iki. Mungkin beberapa ada yang kerja jian, ono sing wis liburan, ono sisan sing wis nang pasar ngoten nggih, tapi wis siang sih iki sakjane ya. Enggak apa-apa. Pokoke mugi-mugi kegiatane sampean kabeh lancar-lancar, rezekinya juga lancar ya, masih awal bulan ya. Nantalan pemuda panas ya, tadi sempat mendung Cak Ning. Mari ngono panas maneh gitu ya. Di cuaca yang tidak menentu iki Cak Ning. Alangkah baiknya kita menjaga kesehatan ya. Ya Cak Ning, aku engko bakal bahas salah loro. Soalnya anak loro sing bakal tak bahas dan loro-loro niki jajanan sing gunakno tahu dadi bahan utamane ya Cak Ning. Sing doyan tahu ampe sing doyan sambal, sing doyan pedes-pedes iki wajib sih kudu dicoba ya jajanan iki ngaten nggih. Tapi aku bakal bahasnya barek dikanjani lagu keroncong sing wis tersedia. Ngaten nggih Cak Ning nggih. Mergaiku Cak Ning tetap nang perumpat RRI Surabaya, Surabudaya, Surabaya.

Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumah sapeno judi bola iku gawe peno soging lho ta? Enggak lah, sing soge iku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomor. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duwekmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.

Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ledlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1910 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1928 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane.

Gesaning balik mana nang perempat RRI Surabaya, tentu nih balik mana bareng aku liangge. Lanjut nih, aku mau ya caning ya. Aku mau sebelumnya lagu sing tak pucet tak puter. Niku judulnya Citra Pahlawan Dwi Sri Dadi ya keroncong. Ya caning tak lanjut nih dhisik ya loro jajanan se.

Iku tahu ya, iku tahu gejrot lan tahu kocek. Mungkin cak ning wis padha ngerti ya nang dalan-dalan wis rame iki cukup rame nang dalan iku. Apa mane tahu kocek jenenge ya. Jenenge ku padha-padha nggunakno tahu tapi asal usule beda ya cak ning. Rasane yo beda, cara nyugune yo duwe ciri khas dhewe. Sing siji asli Cirebon, sing siji asline ternyata Jember. Ono jane. Nah, mungkin lek sampean tahu ya jane tentang tahu gejrot lan tahu kocek, kira-kira sampean luwih seneng sing ndi, tahu gejrot opo tahu kocek? Maten, biasane ku podo pedes ya. Nah, lek tahu gejrot cak ning iku jajanan asli teko Cirebon Jawa Barat sing digunakno biasane tahu pong utawa tahu sumedang sing digoreng terus dipotong cilik-cilik. Terus cak ning disiram kuah khas sing rasane campur dadi siji. Ana manisi gula abang, asam jawa, gurihe bawang putih lan bawang merah ditambah kecap lan cabe rawit sing diulek kasar ngoten nggih. Nah, jeneng gejrot iku cak ning ternyata unik unik sisan iki ya. Asale iku teko suara gejrot-gejrot waktu kuah cair mau disiram langsung teko botol kaca nang dhuwure tahu. Sadurunge disiram kuah cak ning, tahue biasane ditekan utawa ditumbuk alon gunakno layah cilik sing digawe teko lemah. Layah kuwi sekalian dadi piring saji dadi nuansane tradisional banget. Nah, nek mangan tahu gejrot sampean iso langsung kroso perpaduan manis, asem, gurih lan pedes. Rasane ku seger gawe melek apa maneh nek dipangan pas cuaca panas ngene. Ngomongno cuaca panas saiki malah mendeng nggih jane nggih dadi rada iup-iup ngono wis. Cuaca pancene gak menentu kok. Iki sing sampean doyan pedes apa maneh ya? Sing tahan pedes sisan ya lek gak tahan iso nang bolak-balik WC iki soan. Iku iso dicoba. Apa maneh sing senengane tahu sisan? Pancen jos. Ya sane muka tak lanjut namane bare bahas tentang tahu kocek. Mergo iku tetep nang 4 RRI Surabaya.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesan iki disampaikno kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Caning sampean tau krungu dalan wali kota Mustajab? Nah, iki ono sejarah Caning. Dadi Caning, Raden Mustajab Sumawidakdo iki merupakan salah siji wali kota sing jenenge diabadekno dadi salah siji dalan nangone Surabaya. Nah, dalan wali kota Mustajab iki mbiyen jenenge dalan Ondomohen. Nah, Caning pemberian nama dalan Mustajab iki gak lain mergo jasa-jasane wali kota waktu iku Caning. Caning Raden Mustajab iki dadi wali kota Surabaya tahun 1952 sampai 1956. Pas beliau menjabat iki, ancene mari pitung tahun sakwise Indonesia merdeka. Kondisi Surabaya waktu iku, yaiku pada masa Indonesia dihadapno karo agresi militer siji karo loro ambek konferensi meja bundar Caning. Nah, kiprah Raden Mustajab iki ternyata mampu membangun Surabaya secara perlahan-lahan, baik teko segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesenian, olahraga, sampai ekonomi masyarakat Surabaya. Beliau iki kelahiran 8 April 1909, ngerti apa sing kudu dilakokno kanggo bangun Surabaya. Dadi programe diantarane waktu iku noto pemukiman, bangun lahan gawe tempat tinggal masyarakat ambek infrastruktur dalan. Lah terus Caning termasuk tahun 1954, Raden Mustajab iki bareng karo Presiden Soekarno ngresmekno Universitas Erlangga Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gak janeng balik mana nang perempat RRI Surabaya, balik mana bare aku liang ing lanjut no ya. Saiki ku gantian bahas tahu kocek. Nah iki, iki jajanan khas Jember ya janeng, Jember Jawa Timur. Tahu kocek digawe teko tahu goreng sing jero wis diisi adonan. Diisi adonan aci utawa tepung kanji ya janeng. Terus pas digigit iku jero kenyal terus nyoboe tetep renyah. Bariku disukuno nganggo irisan kubis lan sambel bawang mentah sing pedes seger. Lah, lapa kok jenenge kocek? Lah ternyata iku dijepuk teko proses nyajekno ne janeng. Cak ning penjual biasane langsung ngocek utawa ngaduk tahune, kubis lan sambele sampai kabeh bumbune nyampur rata. Rasane pedas, gurih, seger ditambah tekstur aci sing kenyal, gawe akeh wong sing ketagihan. Saiki ora mek gampang ditemokno nang Jemberae, nang wis akeh didol nang kutha-kutha liyane nang Jawa Timur, apa maneh nang Sidoarjo. Aku tau nemu sing dadolan tahu kocek dan ruwamene pol. Kayaknya lagi tren mungkin ya. Nah, nek sampean dikei pilihan ngono iku pilih tahu gejrot utawa tahu kocek. Niku jane padha pedese kok, sijine kuah asam manis pedas, sijine sambele nampol lan ajine iku kenyal-kenyal ngono jane. Nek tahu gejrot aku tahu nemoni nang biasane nang pasar-pasar ya ono jane. Akeh sing tutulan tahu gejrot sisan. Nah, tahu gejrot dan tahu kocek iki podo-podo wis akeh nang dindi ya, nang daerahnya sampai mungkin ono utawa dapat digoleki nang biasane tempat-tempat kuliner gitu ya. Nah cak ning dina iki dadine awake dhewe kan ngerti nek tahu sing sederhana iso diolah dadi jajanan khas sing duwe identitas dhewe-dhewe. Nah, tahu gejrot iku nggawa cita rasa khas Cirebon sing seger, manis, asam lan pedas. Dan nang sisi liyane cak ning tahu kocek khas Jember nawakno sensasi tahu isi aci karo sambal bawang mentah sing pedese nampol ngono ya cak ning. Padha-padha enake lek sampean doyan tahu ambek sambele ngoten nggih. Terus yang paling penting dadi bukti nek kuliner tradisional Indonesia ya sugih rasa lan kreatif. Ya cak ning cukup samono bahasane, sakmarine iki aku bakal sampeyan kabeh sih bakal wonten ten adicara obrolan UMKM ya tentune. Cuma soalnya obrolan UMKM iki bahas UMKM apa ya kira-kira. Nang kene sih tulisane oh jelas biar nanti narasumbernya memperkenalkan diri aja ya. Dan sampeyan bisa kenalan gitu ya, tanya-tanya juga kalau misalnya pengin beli juga nanti diinfokan ya untuk medsosnya atau nomornya. Ya janing mergaiku sampean aja nandi-nandi tetap nang perempat RRI Surabaya. Sampai ketemu nang obrolan UMKM sakmarine iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maning nek ndelok kondisi saiki, jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitasi menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Cak Ning. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir, lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Maringono ono faktor kebakaran hutan. Teko kedadean kebakaran hutan iki, maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak, bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, Cak Ning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene mbutuh waktu sing suwe, Cak Ning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwe berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwe bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki, limbah domestik, anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci dan lain sebagainya sing akhire iso ngerusak karo mencemari tanah nangune sekitare awak dhewe, Cak Ning.

0: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mulai nang omah wong tuaku ae, Mas.
1: Lah lapo? Lapo ngeterno awakmu nang omamu? Wong aku ae kenal awakmu nang terminal.
2: Intermezzo.
3: Brompat, RRI Surabaya. Brompat, Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Jane entuk sampe nang woro-woro jam 11 awan. Jane Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ngejak pemangku kepentingan kami memperkuat ekosistem kebudayaan lan regenerasi Reog Ponorogo samarine keberhasilan tim kesenian Kiai Lodra dadi juara umum Festival Nasional Reog Ponorogo 2006 lekor. Apa mana keberhasilan iki dadi bukti nyata kesenian tradisional Jawa Timur sing duwe daya tarik lan berkualitas.

Kabar liyane janing Pemkot Surabaya lan gabungan organisasi wanita utawa GOW setempat nyantuni 1.400 anak yatim lintas agama. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi nyatakno kegiatan dadi simbol kemanusiaan lan toleransi umat beragama. Saliyane iku ngejak masyarakat Surabaya membangun rasa kepedulian sosial enggak mbedakno latar belakang agama. Caning kumoyorek wara-wara jam 11 awan ketemu manenang wara-wara jam 12 awan.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi Kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok Kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan liyo-liyone. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ini acara sugeng siang balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya, tentu nih balik mana yang bare aku liang ge. Nah, saat ini berhubung narasumber dereng teko ge, selagi ngenteni narasumber awak dhewe teko nang studio Pro 4 RRI Surabaya, tak puterno lagu sing wis tersedia niki, yaiku lagune Kroncong ya Tasian ya. Merga iku cak ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Sarabudaya Surabaya.

Kota Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning aneriangga Toseto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng enjing kan sugeng siang ya maksudnya ya Cak Nia. Sampai oleng ya. Nggih Cak Nia, sakniki sampeyan tenan obrolan UMKM.

0: Ini kurang lebih 5 sampai 10 menit. Kalau lancar ya 5 menit sudah nyampe. Posisi di sini neng, di dekatnya Tugu Pahlawan.
1: Gak jauh dari
0: Tugu Pahlawan sih.
1: Gak terlalu jauh juga ya, untungnya ya. Ini gimana kabarnya Ibu Nurul? Baik ya untuk hari ini?
0: Alhamdulillah.
1: Dan seterusnya
0: baik.
1: Dong harusnya.
0: Iya.
1: Kok hari harus. Ini aja ya?
0: Harus.
1: Iya harus ya kan. Yeah. Cuacanya kadang-kadang mendung panas ya Bu Nurul.
0: Kalau
1: ya.
0: Kita sebagai UKM harus selain mendung panas, orderan juga harus lancar.
1: Asik.
0: Itu baru cuaca cerah.
1: Oh gitu ya. Wah, ini bawa-bawanya sepertinya orderannya lancar banget ini sepertinya.
0: Alhamdulillah, barokallah, kita di sini bergerak di UMKM lumayan lah, hampir setiap hari ada order.
1: Oke, mungkin sebelum cerita ke sana ya, Ibu Nurul bisa memperkenalkan terlebih dahulu ya. Untuk namanya Bu Nurul udah tak sebutkan sih. Mungkin bisa ya untuk memperkenalkan diri lagi. Dan UMKM-nya UMKM apa ya? Dan jualnya apa aja
0: produknya
1: ya? Produknya apa sih gitu ya? Soalnya nanti di habis jeda itu baru kita bongkar lah produk-produknya apa. Mungkin sekilas produknya aja ya, nanti dibilang UMKM apa ini ya. Dan kenapa namanya ini gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan, silakan Ibu.
0: Iya, selamat pagi, setengah menjelang siang. Saat di sini saya sebagai apa Mbak ya, lebih kerennya ownernya UKM Dapur Angel. Ya, di sini saya bergerak di bidang mamin. Jadi di tempat saya menyediakan pesan, bisa menerima pesanan nasi kotak, bisa menerima snack box dan teman-temannya. Kita berdiri di tahun 2020.
1: Oh, cukup lumayan ya, nggak terlalu jauh juga ini ya.
0: Iya, sebenarnya usaha ini tidak tertata dengan rapi, Ning Lia.
1: Kenapa itu kok tidak?
0: Karena kita itu berjalan seperti air mengalir gitu aja.
1: Lalu untuk namanya sendiri, kenapa Dapur Angel ini?
0: Dapur Angel ini kebetulan saya punya anak satu aja, kebetulan namanya juga Angel. Jadi daripada kita ini otomatis aja, ya udah kita kasih nama ini aja
1: makanya
0: gitu.
1: Makanya itu mengalir ya.
0: Betul.
1: Jadi dinamain Dapur Angel itu. Oke. Nah, itu kenapa kok bisa mengalir? Dan tadi Bu Nurul sendiri nyebut kita, itu siapa aja? Berarti bukan Bu Nurul sendiri ya?
0: Yang apa? Yang gabungan.
1: Mulai. Iya, yang mulai.
0: Oh iya, dulu memang kita itu punya ide. Berawal dari sebenarnya kita bukan UKM, tapi yang ngurusin UKM, pengurusnya. Di Kecamatan Bubutan, kita kebetulan dapat amanah untuk menjadi pengurusnya paguyuban UMKM se-Kecamatan Bubutan. Tapi kita bukan pelaku UKM-nya, tapi pengurusnya. Ada teman yang sama-sama pengurus memberikan ide, Mbak, sampai kapan kita mau ngurusin mereka aja? Ayo, gimana kalau kita kan sudah tahu KM itu aturannya yang bagaimana, bergeraknya bagaimana, supaya besar itu harus bagaimana. Akhirnya kita memutuskan untuk ya udahlah, kita coba dulu.
1: Berarti ini berawal dari para pengurus UMKM ya?
0: Iya, ada salah satu pengurus di situ yang memberikan usulan ke saya, ayo gimana kalau kita kerjasama buka usaha, nanti saya yang nyari order, teman yang ngerjakan gitu. Soalnya enggak bisa masak saya, tapi saya punya relasi banyak, punya kenalan dan lain-lain di luar sana, nanti saya yang masarin, teman yang
1: masak.
0: Ya.
1: Makanya ya tadi itu nyebutnya kita. Tadi saya lihat itu ya.
0: Betul.
1: Berarti ini untuk pemasaran awalnya ya, dari relasi-relasi.
0: Iya, karena enggak pede.
1: Kenapa? Kenapa enggak pede?
0: Enggak punya dasar masak.
1: Tapi kan masih bisa masak ya, Kak.
0: Iya sih, kalau ditelisiki ada ibu saya itu pintar masak.
1: Bisa berguru itu.
0: Iya.

0: Cuman ya kita nggak ini aja, saya ndak terlalu ngereken gitu loh. Kalau di rumah itu ada masak ya sudah tinggal makan gitu.
1: Oh iya, sama seperti
0: ndak
1: saya.
0: Iya. Ndak pernah, ini kok enak banget, Bu. Resepnya apa ya? Ndak pernah bertanya seperti itu. Tinggal makan gitu aja. Tapi dengan adanya usaha ini, saya mau ndak mau harus belajar dan harus bisa.
1: Iya, benar segi. Soalnya kan juga di era sekarang tuh ya, kalau nggak belajar nggak bakal maju-maju juga.
0: Betul.
1: Ya kan. Oke, itu berarti awal mulanya ya, ingin ke sejak kapan masak gini terus akhirnya beride untuk memasak itu.
0: Betul.
1: Tadi yang untuk memasak berarti satu orang ya, sampai aja
0: maksudnya gimana
1: yang masak untuk bagian masaknya bareng-bareng ya Mas Yen?
0: Ya. Ya, untuk pertama kali kebetulan saya kan di sini posisinya yang bagian masak, yang melaksananya.
1: Iya, iya.
0: Kalau teman saya yang bagian cari ordernya. Jadi kita beda tugas kan?
1: Oh, ada tugasnya sendiri-sendiri.
0: Iya, kita punya poksi masing-masing.
1: Okay.
0: Poksinya teman saya itu yang bagian cari order, sedangkan saya yang bagian pengadaan di rumah gitu.
1: Iya, inilah namanya kerjasama tim ya.
0: Karena enggak pede itu tadi. Karena enggak punya dasar juga, tapi kita nekat gitu. Dan dengan adanya kenekatan ini, alhamdulillah itu ada respon banyak dari pelanggan kita di luar sana. Mulai dengan berjalannya
1: ya,
0: waktu
1: responnya.
0: Betul, alhamdulillah. Berawal dari kebetulan saya itu orang Trenggalek.
1: Oh, sampean orang Trenggalek. Saya kira orang Surabaya.
0: Orang Trenggalek ya, saya.
1: Trenggalek,
0: jadi
1: ya.
0: Di sana itu ada yang namanya makanan khas ayam lodo.
1: Oh iya, iya tahu saya.
0: Secara tidak sengaja saya pertama dulu itu selalu bikin status kalau pulang gitu, tetangga ada yang jualan kan, ayamnya masih dipanggang-panggang gitu. Saya foto, saya taruh di
1: status.
0: Iya. Apa ya, kalau sekarang bahasanya just tip ya.
1: Oh iya, iya.
0: Belum bisa masak sendiri, just tip
1: gitu.
0: Iya, saya coba buka, saya bikin status, saya tawarin ke mereka. Akhirnya mereka pada iya sih, aku tetep seperti itu. Lama kelamaan sudah banyak yang nitip, ada yang ngusulin lagi. Coba sih Mbak, jangan ayam lodo aja, semen kan masakannya enak. Coba sih menu yang lain gitu. Akhirnya saya terpikir untuk nasi box.
1: Oh, nasi box itu.
0: Iya. Sampai sekarang.
1: Masih nasi box. Ya. Loh, itu ada yang ngakuni terus masakannya sampean enak tuh. Kok enggak pede ayo. Padahal udah ada yang bilang masakannya enak. Cuma diminta menu lain ya,
0: iya,
1: kan mungkin
0: betul.
1: Ya.
0: Betul. Biar enggak monoton gitu loh. Maksudnya
1: enggak cuma
0: kalau kita kalau ayam lodo aja mungkin kan kalangan tertentu aja yang punya hobi maem si ayam lodo ini. Tapi kalau berbagai macam masakan nanti kita bisa memenuhi permintaan di acara-acara yang lain juga seperti itu.
1: Oke. Ya, wah ini cukup keren ya. Awal kok iso enggak pede padahal masakannya enak, berarti kan pinter masak itu ya kan?
0: Alhamdulillah nggak pinter tapi bisa.
1: Nggak apa-apa. Ini berawal dari coba-coba dan belajar terus-menerus, nanti pasti bisa jadi chef ya nanti.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, mungkin sebelum lanjut ya, karena ini ternyata sudah di jam 11:35 kita jeda adzan terlebih dahulu untuk adzan zuhur ya. Nanti kita akan kembali lagi. Nggih jane karena wis jam 11:35 waktu Indonesia Barat, wayahe adzan zuhur kanggo Surabaya lan sakiwa tengene.

0: DPR RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janing balik mana tanah obrolan UMKM tentunya balik mana Bu Nurul ya. Waduh, lek biasane rodok-rodok mlibet iki wis wayahe ya, apa mana siang iki wayahe mangan sajane.
2: Wayahe makan siang.
1: Wayahe makan siang ya. Ya, lanjut dulu ya Bu Nurul, ini saya belum bertanya tentang tantangannya selama memproses dalam dalam membangun UMKM ini, tantangannya yang paling susah lah. Lalu bagaimana cara mengatasinya sampean sendiri, timnya sampean gitu. Mungkin bisa cerita ya untuk tantangannya.
2: Iya, iya Neng, setiap pekerjaan kan pasti ada tantangannya Nda.
1: Iya benar.
2: Cuman kadang orang melihat di luar sana itu kok enak sih, kok gampang sih gitu.
1: Iya,
2: padahal kita sendiri gampang. Juga sebenarnya banyak tantangan, banyak cerita gitu, banyak yang harus dilalui, terutama apalagi kalau masalah makanan itu kita lebih ke ordernya. Jadi omsetnya itu juga tantangan buat kita, kalau kita nggak dapat omset ya nanti untuk operasionalnya sehari-hari kita juga bingung didapat dari mana gitu ya. Tapi kalau soal makanan ini lebih ke tantangannya, sering kita ada kadangkala ada teguran, ada protes dari pelanggan tidak sesuai dengan yang mereka ini. Kadangkala apalagi kita mulai dari usaha baru gitu, jadi ibaratnya orang ngomong kan kita belum profesional bagi mereka, cara pandang mereka. Dari situ kita belajar dari kegagalan, dari protesnya mereka, dari masukan teman-teman di luar sana. Kalau kebetulan pelanggan kita itu orangnya baik, pasti ketika kita punya kelemahan mereka ngasih masukan. Bu Angel, kemarin masakannya kan zaman kayak gini, kalau bisa nanti kedepannya harus seperti ini itu gitu. Jadi kita gitu. Alhamdulillah gitu kalau ketemu yang gitu. Tapi ada lagi kan yang kok gini sih, pelajaran terbesar buat kita yang harus kita perhatikan, kita harus berbesar hati menerima kekurangan dan masukan dari luar. Dan itu memang butuh waktu nih, kita ndak bisa kalau langsung ujuk-ujuk gitu langsung sempurna. Pasti dari situ selama kita masih mau mendengarkan masukan, masih mendengarkan teguran ataupun tuduhan dari luar sana, insya Allah nanti kedepannya akan lebih baik buat kita, usahanya saya.
1: Oh iya, benar sekali ya. Jadi menerima kritikan dan saran ya dari para pelanggan. Dengan itulah nanti UMKM akan berkembang ya, nanti makin naik kelas lah istilahnya ya.
2: Iya.
1: Karena kritikan dan saran dan masukan teman-teman yang beli itu benar-benar berpengaruh itu ya kan.
2: Iya.
1: Nah, itulah membuat semakin maju untuk UMKM. Lalu untuk karena udah jam segini ya agak mepet ini ya, tapi masih lumayan lah waktunya, masih banyak ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan ya untuk produknya apa aja, lalu harganya kisaran berapa gitu. Mungkin bisa kasih tahu ke Cak Ning Niki.
2: Untuk yang kami jual selama ini, yang saya jual yaitu untuk nasi pok. Nasi pok itu tergantung permintaan juga sih Ning, kita ndak standar saklek gitu. Kalau di tempat saya kalau beli harus yang harganya sekian, ndak. Kita berusaha untuk mengikuti pasaran. Jadi ketika ada yang pesen, malah kadangkala kalau di tempat saya, saya balik
1: mas.
2: Saya ndak standar harga. Jadi saya tanyai, saya tinggal apa? Harus tahu siapa yang beli sama saya. Kalau kantor dinas pasti sudah ada standar harga kan dari mereka.
1: Benar.
2: Saya mau pesan nasi kotak, isinya ini, harganya sekian, bisa enggak Bu? Kan gitu pertanyaannya kalau kantor.
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau di masyarakat, di intinya di kampung atau di masyarakat biasa, saya balik, Mbak. Ibu punya budget berapa? kalau budgetnya seandainya sekian, saya baru menentukan, Bu, kalau yang itu diisi ini, Bu berkenan enggak gitu.
1: Disarankan ya.
2: Itu rahasia saya di sana. Kenapa sampai hari ini? Karena banyak yang menerima pesanan tapi saklek nih. Jadi ini ya, ini harganya ini harganya ini, sinya ini. Kadang-kadang mereka kan merasa kok mahal ya. Saya selalu menghindari bahasa kok mahal ya. Mahal itu kan tergantung dari individunya. Kalau orangnya beruang ya
1: murah.
2: Enggak ada kata mahal.
1: Ya, bisa bilang murah gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Gitu. Cuma, jadi saya berusaha untuk apa punya pasar sendiri dan punya teknik sendiri gimana saya menghadapi pelanggan saya.
1: Oh, berarti ini sesuai budget ya.
2: Sesuai budgetnya. Betul.
1: Para yang mau customer itu ya ditanya untuk budget sekian pengennya apa, nantilah baru ibu sendiri yang ngelis menunya. Gitu ya.
2: Kan kadang orang pasti bertanya ini, saya mau contoh soal ya, ini orang maksudnya yang di pemukiman di masyarakat itu bertanya, saya mau punya hajatan, berapa sih nasi kotak SMP-an kan gitu. Saya mesti jawabnya, zaman punya budget berapa, nanti menunya saya sampaikan ini cocok enggak, kalau ininya diganti ini, kadang orang kan gitu.
1: Iya sih, rata-rata kan nasi kotak yang saya temui itu emang udah ada sakleknya ya, kayak 25.000 ayam, ya. Bihun.
2: Nah, saya enggak pakai itu gitu.
1: ternyata di
2: tempat saya
1: Angel,
2: ini spesial.
1: Spesial ya, malah nyesuaiin.
2: Berusaha untuk mengerti kita sesuaikan dengan kemampuan.
1: Wah, ini menarik ini ya, untuk misalnya kalau misalnya pengen Cak Ning pengen budgetnya yang tipis gitu ya, mungkin bisa ini
2: bisa.
1: Ya.
2: Saya selalu berusaha untuk menyesuaikan kemampuan itu tadi.
1: Nah, wah, cocok. Biasanya soalnya kan agak sulit ya untuk cari catering yang sesuaiin budget gitu ya, karena kan ada harga minimalnya mereka itu soalnya.
2: Kalau enggak, kadangkala juga jumlah. Jumlah itu kan juga pengaruh.
1: Iya, minimal 100.
2: Minimal
1: gitu,
2: sekian gitu.
1: Minimal berapa gitu ya.
2: Bisa. Saya enggak, di UKM Dapur Angel enggak kayaknya menghindari yang seperti itu. Jadi alhamdulillah gitu, sampai hari ini kita punya pasar sendiri, orang-orang yang kita berusaha untuk mengerti dan mereka juga mengerti kita.
1: Oke, menarik ini ya. Berarti ini antara pelanggan dengan pembeli saling mengerti.
2: Maksudnya, biar barokah.
1: Wah, keren-keren. Biasanya untuk sehari itu bisa sampai berapa pesanan itu? Banyak ya pastinya.
2: Kalau orang melihat kesibukan UKM Dapur Angel itu pasti mikirnya setiap hari pasti banyak kotak yang dikeluarkan ya. Tapi di sini saya juga berusaha untuk ngerti, dari segala kalangan saya terima. Jadi kadangkala temen pun pesen 15 kotak saya terima. Tapi saya juga sudah bisa memproduksi pesanan dalam sehari sampai ribuan juga sudah bisa.
1: Oh, itu masa sendiri sampean? Atau
2: jelasnya kalau pasti sendiri nggak mateng nih.
1: Juga ya.
2: Pasti ada tim di rumah yang bantuin.
1: Untuk produksinya di rumah ya, di rumah sendiri.
2: Iya.
1: Oh, di rumah sendiri.
2: Di rumah sendiri.
1: Iyalah ya, ribuan seperti itu ya pastinya ada timnya dong. Dengan tim leadernya mungkin Bu Nurul.
2: Iya.
1: Wah, ini jadi cocok banget sama caning-caning yang misalnya mau menyesuaikan budget yang ramah lingkungan ya.
2: Iya.
1: Bahkan yang nggak perlu, kan ada yang minimal-minimalnya itu ya kan. Di sini ternyata 15 pun bisa loh itu ya.
2: Iya.
1: 10 mungkin juga bisa.
2: Bisa. Itu. Cuman kalau terlalu sedikit gitu itu ngambil sendiri nih. Kita enggak pernah nganter.
1: Oh, iya. Berarti kalau yang banyak itu baru nganter ya.
2: Iya, enggak banyak sekali sih. Kita ada standar 50 kotak ke atas kita free ongkir di wilayah Surabaya Pusat. Kalau di luar Surabaya Pusat kita kena free untuk ongkirnya.
1: Kena
2: ongkir. Kalau yang di luar Surabaya Pusat. Tapi kalau pemesanannya banyak di atas 200 atau 100 kotak ya kita free selama di wilayah Surabaya.
1: Oke, ini untuk medsos ada?
2: Ada.
1: Oh, nanti kita bisa kasih tahu ya untuk media sosial.
2: Iya.
1: Selain snack, selain nasi box ada apa lagi?
2: Kita selain nasi box, selain paket ayam lodoh, juga ada tumpeng. Ada yang untuk makanan kering, kita punya wader crispy.
1: Menarik ini ya, wader crispy ya.
2: Kita punya wader crispy yang alhamdulillah ini nih lagi rame. Ya, ini sudah nyampe kemana-mana ini.
1: Iya, soalnya itu setahu saya jarang ada yang jualan juga wader crispy itu. Soalnya kan ayah saya suka sama wader crispy ya kan. Tapi tuh saya cari-cari keliling tuh cuma jarang-jarang 1-2 yang jual gitu ya wader crispy begitu. Jadi ini menarik. Untuk harganya berapa ini wader crispy-nya?
2: Ini satu toples kurang lebih di ukuran 250 gram harganya 35.000. Kalau harga ecer. Tapi kita punya harga grosir. Kalau harga grosir 30.000.
1: Oh, ada harga grosir.
2: Ya, minimal 10 toples.
1: Oke, siap. Geng. Selain wader crispy tadi ada paket tumpeng,
2: ayam lodo,
1: nasi box dan wader crispy ini ya, ada 4 ya sekitarnya. Iya. Untuk tumpengnya bisa mini ya?
2: Bisa.
1: Tergantung
2: lauknya.
1: Oh, tergantung lauknya.
2: Iya, kalau harga tumpeng itu ikut lauknya apa gitu kan.
1: Oh,
2: kadang mereka yang menentukan sendiri, saya pesen tumpeng tapi isinya yang ini, saya nanti baru menentukan harganya.
1: Okay.
2: Seperti itu.
1: Okay, berarti hampir seperti nasi box ya untuk.
2: Betul.
1: Jadi sesuai permintaan budgetnya juga.
2: Yang saklek, yang paten, yang wader crispy sama ayam lodo.
1: Iya, benar. Untuk ayam lodonya berapa? Kisaran berapa?
2: Ayam lodo ada paket lengkap, paket tanpa nasi sama ayam aja. Paket lengkap itu isinya ayam lodo, ayam kampung 1 ekor. Terus urap-urap sama nasi gurih. Itu kurang lebih sekitar untuk orang 10 sampai 12 orang. Harganya 210.
1: Wah, itu bisa dibuat makan bareng-bareng gitu ya.
2: Iya, sering banyak yang pesan itu kalau ada acara ulang tahun di kantor, ada acara tertentu apa gitu ya. Kemarin sempat Polrestabes punya acara itu, kita dapat pesanan berapa ya? 79 paket. Buat hampers. Jadi ketika ada kunjungan, itu untuk tamunya dibawain pulang satu besek gitu.
1: Wah, itu juga ternyata bisa jadi hampers juga ya, ini ya.
2: Kita paling rame kalau menjelang hari raya.
1: Malah justru
2: sampai kadang-kadang nolak-nolak sudah apa? Ini apa? Bakul ayamnya sudah tutup.
1: Oh iya, soalnya menjelang
2: terus
1: hari raya.
2: Harganya juga semakin, enggak nutut itunya. Kalau mau hari raya, betul. Pokoknya mau hari raya sama setelah hari raya itu paling rame ayam lodo paketnya.
1: Itu soalnya
2: buat
1: juga
2: kasih hampers-hampers dikirim-kirim ke relasi, ke teman, ke saudara itu paling rame. Karena kita ayam lodonya sudah kemasan hampers gitu, Ning. Oh, itu ada beseknya gitu.
1: Ya, itu sampai berapa kalau itu?
2: 210.
1: 210 itu tadi ya.
2: Iya.
1: Wah, ini menarik ya untuk dijadikan hampers juga ternyata ya ayam lodo ini. Soalnya saya jarang melihat juga ini. Mungkin apa saya aja yang emang jarang lihat ya. Mungkin Cani
2: kayaknya di UKM kami belum terlalu apa ya, belum terlalu ke arah sosial media kayaknya ya. Jadi kita itu berangkatnya, saya itu usaha kita itu kebetulan kebanyakan ya tepuk tular ya, Ning ya. Tepuk tular maksudnya teman beli merasa enak, temannya ikut kayak gitu.
1: Ngerti.
2: Iya, jadi
1: istilahnya mulut ke mulut gitu.
2: Iya, betul. Ya, jadi saya enggak terlalu fokus ke sosial medianya. Jadi orang kenal produk saya itu karena tepok tularnya. Hmm. Ada teman dibawa ke kantor. Di kantor dimakan bareng-bareng, temennya kerasa enak, telepon ke saya pribadi, "Bu, saya habis makan ini di kantor ini, kok enak ya, itu gimana saya pesennya?" Gitu. Kalau ayam lodo itu kayak saya kan enggak bisa dadaan yang itu. Itu harus satu hari sebelumnya sudah pesan gitu.
1: Oke. Okay.
2: Beda sama nasi kotak. Saya kelebihannya UKM Dapur Angel. Ketika pesan nasi kotak, itu bisa dadakan. Kita minim,
1: bisa dadakan.
2: Bisa 3 jam, 4 jam sebelumnya saya masih nerima.
1: Oh, menarik ini.
2: Iya, itu yang selama ini punya kelebihannya di UKM Dapur Angel itu untuk nasi kotak kita bisa Roro Jonggrang.
1: Roro Jonggrang banget enggak?
2: Iya.
1: Jadi misalnya sampean tiba-tiba ada acara, ada tamu datang ya, banyak bludak gitu ya, bisa itu langsung pesan ke Dapur
2: Iya,
1: Angel.
2: Yang penting jangan apa, jangan request menu. Jadi menunya kita yang menentukan. Kalau nasi kotak, nasi bungkus gitu, biasanya ada kan teman-teman dari dinas itu ada acara mendadak, atau mereka mungkin karena banyaknya kegiatan kelupaan gitu. Teleponnya ke kita.
1: Oh, langsung ya bisa.
2: Ya, alhamdulillah ya. Timnya UKM Dapur Angel ini gercep semua.
1: Wah, ini yang paling disenangi sih, yang gercep-gercep ini ya. Oke. Karena terbatasnya waktu ya, untuk Bu Nurul bisa ke penutup lalu dilanjut dengan untuk nomor yang dihubungi untuk pesan-pesannya. Atau karena jarang medsos, mungkin nggak apa-apa lah ya, medsos yang ada aja gitu ya. Silahkan Bu Nurul, pesan-pesannya dulu.
2: Pesan saya untuk para pejuang UKM, pejuang rupiah yang ada di, khususnya di kota Surabaya, atau untuk yang di luar Surabaya, jangan patah semangat. Allah pasti memberikan kita rezeki selama kita masih ada kemauan dan kemampuan. Jangan pernah putus asa, karena selama kita masih ada niat dan kemauan, pasti Allah akan mengabulkan.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Wah, pesannya dalam banget nih.
2: Ini kayaknya berdasarkan pengalaman pribadi. Karena kalau bukan kita sendiri yang menyemangati, siapa lagi? Ya, orang pertama yang tahu dan ngerti diri kita ya kita sendiri.
1: Iya, ini relate banget sama kehidupan sekarang itu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, untuk nomornya yang bisa pesan di nomor.
2: Mungkin ada teman-teman di luar sana yang penasaran atau pengen tahu gimana rasanya produknya UKM Dapur Angel, bisa menghubungi ke nomor 085258770939. Tempat kami ada di Jalan Mas Pati, Gang 1, nomor 18, Bubutan, Surabaya. Tidak jauh dari Tugu Pahlawan.
1: Tidak jauh dari Tugu Pahlawan ya.
2: Iya, kelebihan di UKM Dapur Angel, kita bisa menerima pesanan dadakan. Apabila ada yang punya acara mendadak atau kelupaan atau bagaimana, kita siap untuk melayani.
1: Langsung just go ya.
2: Iya. Itu
1: cep ya ini ya.
2: Terkenalnya kalau UKM Dapur Angel itu UKM Roro Jonggrang.
1: Oh, ada sebutannya sendiri.
2: Iya.
1: Mungkin sebelum kita tutup ya Bu Nurul, bisa saya ulangi terlebih dahulu untuk nomor dan alamatnya ya.
2: Iya.
1: Di nomor 085
2: iya
1: 258
2: iya
1: 770
2: iya
1: 939.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Betul.
1: Lalu untuk alamatnya di Jalan Mas Pati Gang 1 nomor 12 Bubutan.
2: Nomor 18.
1: Oh, 18. Salah dengar tadi.
2: Iya.
1: Jadi Jalan Mas Pati Gang 1 nomor 18 Bubutan, Surabaya.
2: Betul.
1: Dan tidak jauh dari Tugu Pahlawan.
2: Kita lewatnya di jalan raya yang Tugu Pahlawan ya, Ning ya. Mm-hmm. Jangan yang Jalan Semarang, nanti kalau Jalan Semarang terlalu jauh masuk ke dalamnya.
1: Oke, berarti yang ke arah Tugu Pahlawan bukan yang Jalan Semarang ya. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya ya, menyempatkan untuk datang ke Perempat RRI Surabaya ya, ini.
2: Sama-sama. Ya. Saya juga terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan untuk mempromosikan hasil karya kami di tempat ini di RRI.
1: Iya, sama-sama. Silakan nanti melanjutkan aktivitas ya. Hati-hati di jalan ya, karena panas sekali. Izinkan saya untuk menutup obrolan UMKM edisi hari ini ya. Terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
1: Nggih, Cak Ning, niku mau obrolan UMKM kita ya di edisi Sabtu 4 Juli 2016. Tentune mbare narasumber Bu Nurul Hasanah, pelaku UMKM Dapur Angel. Jadi sampean iso pesen Cak Ning nang nomor 085258770939, dan atau bisa juga langsung datang ke Jalan Mas Pati Gang 1 nomor 18 Bubutan Surabaya. Jadi ini bisa pesan dadakan ya Caning ya, sekalian tak pamit notisik. Samari niki Caning bakal tak wene informasi lainnya, marga iku tetap nang Perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
0: RRI Surabaya. Perempat, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Caning Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik gawe operasional pemerintahan sebagai langkah efisiensi nyusul ono kenaikan rego BBM non-subsidi. Wali Kota Surabaya Ricayadi nyatakno saiki piyake yo bakal ganti sepeda motor operasional gawe listrik sing diharapno isok lebih gampang jalan no tugas nang lapangan.

kabar liyane Caning, Pemkot Surabaya ngejak warga manfaat no pelaksanaan pendaftaran perlindungan sosial utawa perlinsos digital sebagai bagian teko program percontohan nasional lan percepatan proses validasi data penerima bantuan sosial. Kota Surabaya Ricayadi nyatakno program iki sok mengakses berbagai data kementerian lan lembaga melalui NIK lan IKD. Saliyane iku dilengkapi pengenalan wajah gawe verifikasi data kondisi sosial penerima manfaat. Caning kumoyorek woro-woro jam 12 awan ketemu manenang woro-woro jam 1 awan.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital, apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Kelir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragomo ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan.

0: Cakning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Cakning, ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, merica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Sugeng siang Cakning balik mana pada aku liang kita se nang perempat RRI Surabaya saat niki wayahe lagu-lagu campur sari gitu Cakning gitu Cakning tentang obrolan UMKM mau bek-bek nih sampai nono sing ketinggalan nomornya ya di 085 8 7 7 0 9 3 9 9 3 9 ya. Itu sampean bisa pesen nasi boxnya, bisa dadakan ya Caning ya, amin. 3 jam bisa pun pula. Terus nyesuaiin budget. Ya Caning lanjut mana ya, apa kabar dinaiki mungkin-mungkin KBS sedaya tanpa ada kurang apapun sing lagi lorong mungkin-mungkin dan diparingi seger waras ben iso aktivitas mana. Nah tahun pemuda rame jalanan ya, padahal siang-siang panas koyok gini Caning. Tapi tasik ono sing de luar ya, rapopo. Sing penting aja lali ngombe banyu putih ben gak dehidrasi. Paling jalanan ya rodok-rodok macet. Lek misale akeh wong sing katene budal liburan, paling-palingan ya sing paling rame ndek daerah Malang ya. Malang, Batu gitu. Liburan nang kono Caning. Soale kan tase liburan sekolah nek sini ku turung mlebu. Mlebune paling ya minggu depan tasian ya. Bener lo ya. Minggu depan gitu ya. Ha-ha. Nah, Caning kok tau ana informasi tapi sadarenge niku ya iki ana sing pengen gabungan. Monggo wae ya. Mas tentang tahu kejot mana wis ceritae sampai saat niki wayahe sampean cerita. Halo, sugeng siang.
3: Tanjung Perak siang semakin sayang.
2: Siap.
3: Semanggi Surabaya kudu semangat lho ya. Nek gak semangat emoh aku.
2: Ngaten.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku mau Bu Eri ngomong apa niku mau?
3: Nggih. Mantun sarapan siang.
2: Oh, sarapan siang. Kok sarapan siang iki jenenge?
4: Jenengan Dik Wau. Nggih. Pak Panoke Dik Wau are lagi.
3: Nggih, niki kalau wau pun sarapan enjing, terus niki sarapan siang ngoten lho
2: ning ya. Sarapan siangnya nopo?
3: Siangnya niki wis bermacam-macam niki. Enten pecel. Aduh, enak. Terus enten ikan ayam suwir.
2: Aduh.
3: Usel nopo-nopo enten niki kantun milih kemawon. Monggo nek ngersakne sarapan siang, panjenengan pun sarapan siang napa dereng?
2: Dereng lek sarapan siang mengke bakal sarapan siang samarining ini. Nggih. Oh, ngoten. Sehat-sehat nggih.
3: Nggih. Alhamdulillah wis pendungane panjenengan kula kali Bu Eri kali Allah tasih diparingi sehat segar bugar. Tapi enten sing mboten sehat Mbak Lia.
2: Napa sapa sinten?
3: Niki kantonge kurang sehat.
2: Tasih awal lho, awal bulan lho niki kok wis gak sehat kantonge.
3: Lah kula niki mboten gadah awal bulan akhir bulan mboten mboten gadah e.
2: Walah. Mugi-mugi sehat nggih iku kantonge nggih. Tiba-tiba sehat bugar.
3: Nggih, amin pendungane. Pokoke kula niki nek

0: Cuacane nang kene Pak Parno. Nak PP legi napa?
1: Oh. Eh PP legi nggih sami mawon.
0: Panas
1: ya. Niki wau nggih nembe wangsul saking masjid niku nggih. Kentang-kentang potato kok ya. Dengan
2: mendung cek wau mendungi marake rene Mbak Lia.
0: Oh.
2: Panas male.
0: Berarti padha nang kene. Niki mau sempat mendung sisan.
1: Nggih.
0: Terus panas maneh.
1: Lan jenengan wau kalau wau pemuda terusnya nggih mendung saat niki panas malih ngoten lho.
0: Cuacane gak nentu niki dadine ya, tapi gak utawa.
1: Nggih, nggih tetep jaga kesehatan. Ning liya nggih.
0: Nggih, siap sampean juga sampean.
1: Sing penting nek cuaca kados ngeten niki wau napa sing jenengan sampekne niki wau leres. Minum air putih sing kuat ngoten lho ning.
0: Oke,
1: kersane awake tetep seger bong nah. Seger do.
0: We. Ngaten ta. Nggih, siap.
1: Nggih. Lagune ning.
0: Nggih, lagune sing ana nang kene wae. Ayo Pak Parno. Mangkene.
1: Oh, sing enten mriku mawon.
0: Nggih, sing enten nang.
1: Nggih. Napa mawon sing enten mriku sing pengene rilis niku?
0: Nyidam sari, wonten resepsi, wonten luntur, wonten anting-anting, wonten sewu.
1: Oh, niku mawon ning liya.
0: Napa?
1: Nyidam rujak.
0: Kok nyidam rujak iki ya? Kayake pengen rujak apa? Lah iya
1: nyidam sari niku lak nyidam rujak padha karo niku.
0: Oh, nggih ta.
1: Nggih, nyidam sari nggih.
0: Nggih, siap. Salame monggo.
1: Ya. Nggih, salame kagem ingkang mirengaken siang menika suwanten ning liya. Sing cemplen teng niki mugi-mugi sehat sedaya.
0: Amin, amin ya.
1: Nggih. Mumpung dibuka mablak kali ning liyan iki lho. Mlebet monggo-monggo. Mbun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Alhamdulillah Pak Parno kali Ibu Eri sehat-sehat selalu ya. Cuma yang kurang sehat itu kantongnya ya. Kita doa bersama-sama semoga kantongnya Pak Parno sehat. Begitu juga Cak Ning yang kantongnya kurang sehat ya. Semoga rezekinya lancar, barokah, berkah dan manfaat gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya janing najane ternyata kan padha ae ya. Cuma sekarang kan udah enggak wis wayahe kono musim udan ya, musim panas lebih tepatnya musim semi, bukan musim semi ya, musim panas kayaknya ya. Soalnya ini panas banget. Cuma sing isu ambek begini iku wat. Ya saatnya mungkin tak puterno dhisik lagune Nyidam Sari ya pilihane Pak Parno. Mari kono sebagai tambahan tak puterno sing lewung. Ya bener ya. Oke, setelah itu aku bakal balik maneh tetap nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah pose gawe SNI?
0: Ojo salah Ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Ning.
1: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

0: aku rek. Emang rek?
1: Gak usah menganang jobo, larang. Tak masakin menu western aja.
0: Wah enak iki ngerungokno jenenge. Masak apa iku?
1: Masak omlet.
0: Halah, dok dadar tadi pak.
2: Intermezzo.
3: Caning, tanah longsor iso disebabno teko beberapa faktor alam lan aktivitas kebiasaan ne menungso lho. Faktor alam diantarane curah udan sing deres, lereng terjal, tanah sing gak padet, batuan lapuk, gempa bumi, tanah kritis, lan bidang perlapisan bebatuan sing gak sinambung. Aktivitas menungso kaya pembangunan dalan sing gare lereng gak roto, perubahan pola drainase sing gak direncanakno, penggundulan hutan, lan perubahan penggunaan lahan yo iso nyebabno tanah longsor.

Biasanya sugeng siang balik mana bareng aku liang geng lanjut no ya. Iku mau lagune sing tak puter resepsi Nurhana ya lagu campursarinya. Nah saat ini saat derenge tak marek no dhisik neng edisi Adicara iki. Soale saat marine iki nang jam siji wonten ten galer Adicara galeri budaya ya cak neng. Sani kita info no waspada su ekstrim ge caning fenomena bediting dek Jawa Timur Juli 2016. Niki aku untuk info teko Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Puskesmas Rejoso. Kayak sampean pas ini ngerti ya bediting iku apa, yaiku fenomena penurunan suhu udara sing terjadi pas musim kemarau iki. Biasane pas bengi sampai isu suhu udarane rasane iku wadem utamane nang wilayah dataran tinggi lan dataran rendah sing waduh teko pantai ya cak nih ya. Fenomena iki normal terjadine setiap tahun niki saat musim kemarau dan bukan cuaca ekstrim gitu. Nah untuk dampaknya cak nih iki iso ningkatno risiko ISPA yaiku infeksi saluran pernapasan akut, ono risiko hipertermia terutama pada lansia, bayi, lan balita, onok memperberat penyakit kronis seperti asma, jantung, lan hipertensi, kulit menjadi kering, gatal, dan mudah iritasi. Nah, gawe onok tips untuk melindungi diri ya, caning. Yang pertama, onok gunakan pakaian hangat, terutama pas bengi, lan isu ya, caning. Perbanyak akeh-akeh ngombe air hangat, caning, lan konsumsi pak makanan sing bergizi. Terus pas tekno ventilasi omah baik tapi tetap jaga kehangatan. Hindari penggunaan api terbuka nak dalam ruangan nggih jane nak jerone ruangan. Gunakno masker pas beraktivitas nang luar ruangan, nak njaba tepati. Terus jaga kesehatan ya jane terutama nih sampean kabeh ya, bayi, balita sing rentan-rentan ya nang cuacane koyo ngene iki. Ya sane mungkin iku wae ya. Sing iso tak sampeno, samarine iki bakal mlaju nang galeri budaya. Merga iku kira-kira galeri budaya edisi 4 Juli 2016 iki mbahas apa? Penasaran ya. Mangkane iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Sora Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitare, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoi sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 1 awan.

Janin tak sampe no woro-woro jam 1 awan. Janin panitia khusus utawa pansus DPRD Surabaya terus matang no raperda optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Gawe memperluas perlindungan pekerja sekaligus ngejak perusahaan luwih patuh daftar no karyawani BPJS ketenagakerjaan. Ketua Pansus Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Surabaya Abdul Malik nyatakno raperda iki ngatur kesejahteraan karyawan sing diharapno ngekei perlindungan gawe para pekerja. Nyanda kabar liane Cak Ning, Dinas Pendidikan Jawa Timur pas perayaan sekolah iki ngekei penguatan kapasitas guru supaya luwih kompeten lan kreatif jelang tahun ajaran 2016-2017. Kepala Dindik Jatim Aris Agung Pawai nyatakno momentum iki sekaligus ningkatno kualitas pembelajaran lan siap menghadapi tantangan pendidikan sing terus berkembang. Caning iku moyorek woro-woro jam 1 awan, ketemu manenang woro-woro jam 2 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sugeng siang janing balik maneh marang aku liang nggih tase 4 RRI Surabaya. Sakniki sampean marang aku liang nggih ketemu maneh nang edisi Galeri Budaya 4 RRI Surabaya Sabtu 4 Juli 2016. Nah, janing saiki bakal ngenalno sampean kabeh tradisi kawinan adat teko Jawa Timur. Indonesia iki janing ya duwe akeh ragam tradisi lan adat istiadat. Nang Jawa Timur ya duwe tradisi prosesi kawinan Jawa sing syarat maknai lan filosofine. Tradisi kawinan iki jane duwe makna mendalam sing mencerminkan nilai-nilai leluhur mulai ritual sing mengandung unsur kehidupan sosial masyarakat. Nah, jane dalam tradisi kawinan ada Jawa Timur, waktu pelaksanaan upacara duwe peran penting sing biasane diawali teko milih dino tanggal lan wektu sing pas. Penentuan iki mempertimbangno penghitungan pawokan sing didelok teko tanggal lahir lan weton calon pengantin. Hal iki ya diimbangi marek dino pantangan sing kudu dihindari ya iku dino pupak puser lan dino tali wangke utawa dino meninggali wong tuwa. Tapi jane ana ulan sing dianggap apik gawe nglaksanakno kawinan diantarane wulan Maulud, wulan ke-10 Syawal lan wulan Besaran. Hal iku jane dipercaya iso ngekeki keberkahan, kelancaran lan kebahagiaan gawe calon mempelai.

0: ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi bangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu kok gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis. Tak dongak nengku ibu kepilih yo dadi ketua RT
1: nang kampung
0: dhewe. Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.
2: Cak ning, pecel yo iku panganan sing asale teko Ponorogo Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane tekok kacang panjang, tauge, timun, godhong telo ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang apa sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kami isok dipangan ambek sego anget, tapi yo isok dipangan ambek lontong lho rek.

Biasa neng balik mana neng balik perempat dari Surabaya balik balik aku liang. Lanjut no ya cak nih ya. Upacara kawinan adat Jawa Timur enggak sekedar ikatan janji suci tapi dadi sebuah rangkaian ritual sing nglibatno keluarga besar, budaya lan tradisi leluhur, yaiku gotong royong, perhormatan nang wong tua, lan saling toleransi. Mulai teko acara lamaran sampai acara siraman dadi simbol pertemuan kedua keluarga sing terciptane harmonisasi sing saiki sik terus ana lan lestari nang tengah modernisasi zaman. Nah, iki cak ning, apa ae ritual acara kawinan adat Jawa Timur diantarane ana lamaran, nyerahno seserahan, persiapan nentukno dina lan tanggal, tarup, sesaji, tata rias, paes, nyiapno busana lan perhiasan, siraman, mecano kendi, malam midodareni, akad nikah, upacara panggih, temu manten, kacar kucur, sungkeman sing terakhir ngadakno resepsi utawa ngunduh mantu.

0: Cak Ning, banjir dadi bencana alam sing paling sering ono nang Indonesia. Definisi banjir yaitu keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gede. Banjir bisa diprediksi tekok curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadang kala banjir isok teko moro-moro, isok teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya isok teko merga permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sithike ana resapan banyu, apa maneh merga numpuke sampah sing dibuak sembarangan, isok dadi panggonan iku gampang banget kena banjir. Mulai saiki, ayo kudu waspada ambek bencana banjir.
1: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti, di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih Bu RT. Lah, yo nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
0: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, cipta no lingkungan bersih, sehat lan nyaman.
3: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: Ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh iso melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 968. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya. Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.
1: Ngecanting tradisi kawinan adat Jawa Timur iki sampai saiki tetap dilestarikno sekaligus ngenalno maneh akulturasi budayane yaiku tradisi lokal, penyederhanaan, lan kebersamaan. Nah, secara keseluruhan tradisi iki caning saiki terus berkembang lan tetap mempertahankan filosofine sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, caning iku mau ya adicara Galeri Budaya Pro 4 RRI Surabaya ketemu maneh nang Galeri Budaya selanjutnya. Tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sak mari iki caning bakal tak lanjut info lainnya mergo iku tetep nang kene ae.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Napa sih gawe SNI?
0: Ojo salah Ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Ning.
1: Walah, ngono ya Ning tibakno. Yowes, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Dan produk asli Indonesia luwih maju.

Ning, gethuk lindri iku jajanan tradisional khas Jawa sing gampang ditemokno nang pasar-pasar tradisional. Jajan gethuk lindri iki asale toko Jawa Tengah ambek Jawa Timur sing digawe teko bahan utama yaiku teko puhung. Beda ambek gethuk-gethuk biasane rek, gethuk lindri iku biasane digawe mirip ambek bongkahan mie sing digulung dadi bongkahan cilik. Gak lali gethuk lindri iki yo ditambah ambek parutane klopo gawe nambah cita rasa. Ya apa? Awakmu wis tau nyoba panganan khas Jawa Timur iki gak rek?

Sakning selain tari remo, Surabaya duwe tari lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane nggunakno iringan gamelan Jawa, laras slendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur meduro. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe daya.

0: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wis tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anak sampean iku? Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ning. Sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Janing tak sampe nang woro-woro jam loro awan. Caning Pemkot Surabaya ngejak warga manfaat no pelaksanaan pendaftaran perlindungan sosial utawa perlinsos digital sebagai bagian teko program percontohan nasional dan percepatan proses validasi data penerima bantuan sosial. Wali Kota Surabaya Rijayadi nyatakan program iki sok mengakses berbagai data kementerian lan lembaga melalui NIK lan IKD. Saliyane iku, dilengkapi pengenalan wajah gawe verifikasi data kondisi sosial penerima manfaat.

kabar liane jane Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ngajak pemangku kepentingan kaya memperkuat ekosistem kebudayaan lan regenerasi Reog Ponorogo sak marine keberhasilan tim kesenian Kiai Lodra dadi juara umum Festival Nasional Reog Ponorogo 2016. Apa maneh keberhasilan iki dadi bukti nyata kesenian tradisional Jawa Timur sing duwe daya tarik lan berkualitas. Janing ku mau yerek woro-woro jam loro awan ketemu maneh nang woro-woro jam 3 sore.

0: aktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

kancane balik maneh nang perempat RRI Surabaya tasim. Tak kancani ya, barek aku Lia sing bakal ngancani sampean kabeh sampe engko merapat nang jam 3 sore. Nggih Cak Ning, mugi-mugi kabeh sehat selalu tanpa ada kurangan apapun sama keluarga, mugi-mugi dang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Terus mugi-mugi aktivitas sampean kabeh lancar-lancar, rezekinya lancar barokah dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Walaupun wis jam 2, katene jam 3 durung sih ya. Iku tasih panas ya cuacane. Terus ditambah nang dalan pemuda rame pol ya. Tasih rame. Kendaraan lalu lalang ya, mungkin karena nanti mau malam minggu ya Caning ya, jadi ini podo budal kabe atau mempersiapkan atau ono sing tasih leye-leye ya nang kamar. Engkau Sabtu malam minggu sampean kabe sing nek omahku bakal dikancani nang soto Madura ya. Tentu nih ya Caning, sawari iki ya aku bakal ngobrol-ngobrol lah ya, tak kayak event, tak main info, beberapa informasi yang sekiranya mungkin penting kali sampaikan kabeh ngoten nggih. Mergo iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Sora Budaya Surabaya.

0: jempolmu ki apa luwe cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, caning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngerusak seduluran. Mergane jempolmu caning isok dadi dungo tapi isok sisan dadi duso. Caning dadi wong sing cerdas gunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Melalui proses sing panjang, akhirnya Pemkot Surabaya mateno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik Surabaya tahun 2022, yaiku motif batik spakling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik gembili wonokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai, sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat arek-arek Surabaya memperjuangno cita-citai. Onok maneh cak ning, motif batik ornamen surolan boyo, sing lambangno cinta lan harmoni, sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kutha Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing gak ono nang daerah liyane. Sak liyane iku jane, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngeseneng balik mana yang bare Pro 4 RRI Surabaya. Tentune balik mana yang bare aku liang ge. Nggih cak ning aku iki lek misale nontalan-talan ya. Lek nemokno ana wong sing rokokan pas lagi berkendara iku rada kesel sih. Soalnya kan bahaya ya cak ning ya. Bahaya niku bukan untuk wonge tapi ya untuk kita juga yang di sekitarnya ya cak ning ya. Dadi ne soale wingi sempat katene kenek aku katene kenek putung rokok ya apa mana bapak-bapak niku kayak iya buat putung rokok cuma kan karena ketera angin ya caning ya tadi ini nang buri nah aku pas buri ini sisan sih untungnya aku iso ngindar caning lagi gak ngindar iku kayak bakal kena kacamotoku soalnya aku kan gak kacamoto ya lagi gak kacamoto iso kena moto caning lah ikulah sing bahaya ngono ya. Lek sekirane lagi berkendara terus ngantuk ya cok rokok sampai berkendara ben gak ngantuk. Tapi mandek sik ngoten nggih. Mandek sik nang warung utawa nang warkop ya, padha sih warung

warkop ya. Mari ngono rokokan kayak utawa kopi terserah ngoten nggih. Itu kan baiknya sih enggak ngerokok ya karena kesehatan, tapi lo misalnya butuh rokok ya rokok. Cuma jangan pas berkendara ya. Bahaya kabeh wong liya. Soalnya beberapa kasus iku ono sing kena mata ya jane ya. Dan niku tadi merah gitu matanya ya, masuk dibawa lah ke rumah sakit. Kan itu ya bahaya nih juga ya jane. Itulah sekedar curhatan ya ini ya, curhatannya, curhatanku yang terjadi nang dalan sisan. Nah itulah bahaya ya jane ya, like kayak gitu itu ya. Gak masalah asap, asap yo sisan gak rai sebenarnya. Cuma yang paling parah itu putung rokoknya. Walaupun si perokok niki berkendara yang buat putung rokoknya ndek bawah, tapi kan ketara angin jane, jadi ini kena belakang. Nah yang di belakang ini otomatis akan kena gitu loh. Kita nih wis berhati-hati, tapi mau liung koyo ngono. Nah ikulah yang bahaya juga ya. Selain itu nang sajane mulai dari Surabaya nang Sidoarjo iku ya akeh ngono jane pengendara sing unik-unik ya. Unik-unik iki dalam artian kayak rada ngeselin. Ya iku mau salah siji nih ya. Salah siji nih ya rokok, merokok pas berkendara. Salah siji nih ono sisan sing motong jalan tapi gak ngeriting ya kan. Kak, apa gak kaget mburine cak ning ya? Nek ana wong sing moro-moro belok kono ritingan. Ngono cak niku rodok bahaya ya. Dadi kita kudu hati-hati nang dalan. Terus apa maneh sing nang perempatan sing gak ana lampu merahe. Nah, iku ya cak ning. Dadi lek lewati perempatan sing gak ana lampu merah ne, sampean kudu mandek terus delok kiri kanan, ojo langsung digas ae. Yang kok terjadi tabrak, hal yang tidak diinginkan ya kan. Pentingnya berhati-hati dalam berkendara, nang dalan utawa nang pinggir dalan ya kan. Nang dia sebenarnya kudu hati-hati aja nih ya, karena kan agar kita tetap selamat begitu. Ya jane kita lanjut nang maneh, tetap nang perempatan RRI Surabaya.

iki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku Mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ono nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan yo Cak Ning, ngerungokno Mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih janeng iku mau sing iso tak sampeno saniki wayahe liya pamit undur diri ya Cak Ning ya. Matur nuwun janeng sing wis ngancani teko jam 10 isuk mau, 10 awan mau sampe katene jam 3 sore iki ya. Samarene iki bakal dilanjut bar nang Tanjung Perak sore tentune mbarek Cak Wahyu. Merga iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Sadereng niku tak elingno nang jam 2:56 waktu Indonesia Barat, wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Aja nandi-nandi, liya pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya saat ini wis jam loro luwih 56 menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sak Jawa Tengah.

Cani tak sampai nawara-wara jam lu sore. Caning Pemkot Surabaya ngeluncurno buku Bung Karno Aku Arek Surabaya sing isine tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno melalui perspektif Surabaya sebagai kutha kelahiran sekaligus panggonan awal perjalanan hidupe. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi nyatakno buku iki diharapno sebagai upaya meluruskan sejarah sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno nang generasi enom. Kabar liyane caning Pemkot Surabaya integrasi 059 rumah sakit lewat satu data kesehatan mulai tenaga kesehatan. Manajemen rumah sakit duwe data sing padha terkait kondisi kesehatan masyarakat secara akurat. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi nyatakno melalui sistem iki kabeh data layanan kesehatan bakal terkoneksi sing iso dadi dasar dukung program kesehatan nang Surabaya. Caning ku mau yarek wara-wara jam 3 sore, kita pemanen nang wara-wara jam 5 sore.

0: Janeng woro-woro bareng Wahyu Chan. Pemerintah Kabupaten Sumenep janeng netepno status siaga bencana kekeringan nyusul akhirnya daerah sing ngalami kekeringan ambek kurangi banyu resik di musim kemarau iki janeng. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi wong sojudo iki nyetakne lak penetapan status siaga iki kanggo nyepetne penanganan utamane terkait kebutuhan banyu resik kanggo warga sing tinggal di desa terdampak. Nyanda kabar liane caneng akhirnya petong ewu luwe peserta ngrihane dalan gembira nasional atau JGN ketelut di rangka KUJ Fest 2016 likur sing digelar oleh keluarga alumni Universitas Jember KUJ di kampus setempat caneng. Ketua panitia KUJ Fest 2016 likur Abdul Holik nyatane la LPP JGN telu yaitu kegiatan rutin rong tahunan sing digelar balik rangka ngumpulnya alumni Universitas Negeri Jember Universitas Jember sing kesebar di KB Nusantara bahkan ono sing toko luar negeri caneng. Ewonan alumni iki balik di kampus kanggo nostalgia sekaligus mempererat tali silaturahmi barek lan kampus Tegal Boto rame gak cuma karo alumni tapi yo keluarga sing menyertai ini caneng. Iku mang waro-waro barek Wahyucen monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Suara.

0: aku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Bangga nduk, ibu karo awakmu nduk. Iya bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah bu. Apa maneh ulan ngarep nih, aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho bu.
1: Iya toh nduk.
0: Iya bu.
1: Ibu seneng nduk, awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
0: Iya,
1: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki, nduk.
0: Iya,
1: apa maneh saiki ya pikiren.
0: Iya, Bu.
1: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, nduk, mulai Sabang sampai Merauke.
0: Iya, Bu. Aku ya bakal nerusno perjuangane pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia, Bu.
1: Ya, Nduk. Iku cita-cita sing mulia, Nduk.
0: Ya, Bu.
1: Pesene Ibu, terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali. Aja, Nduk, kanca-kancamu.
0: Ya, Bu.
1: Supaya ya terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara barek negara liyane.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caning sugeng santan. Saiki aku Ayu Chan ngancani sampean sedoyo caning dan perpapat RRI Surabaya degoyang dangdut leko tenang caning ya. Niku wau santan Minawati ya, buta cinta kalian Mas Du tenanan ambek anak lanang saka Darbuke. Monggo sampean sing kepengin ngrungokno lagu-lagu kesenian sampean gabungan ambek Ayu Chan di 5462961 atau 0896021 3 x 968 caning ya. Ana sing kate gabungan tak sapa dise yo cak niki yo anak sapa iki ya. Halo. Goyang dangdut.
1: Leko tenan. Assalamualaikum Mas Wahyu.
0: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Semoga selalu sehat. Aku mau request lagu. Badriah dari Mansur.
0: Yang mana?
1: Badriah dari Mansur.
0: Badriah.
1: Dari Mansur. Okay. Salam untuk kesemuanya aja tempat terkecuali. Untuk Mas Wahyu sehat selalu. Kalau pulang hati-hati. Lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke yang dangdut.
2: Goyang dangdut, leko tenan. Assalamualaikum Mas Wahyu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sehat ya Mas Wahyu ya. Alhamdulillah. Lagunya Mas Wahyu, lagunya di Antartika. Halo.
0: Halo.
2: Ya, ada ya Mas Wahyu ya.
0: Ada, ini lagi kita cari kok.
2: Di Antartika, nggih. Ya, salam-salamnya Mama Fikri, Umi Latifah, Umi Salama juga, Mas Irsyad bersama keluarga, dan juga Kak Falikin juga, Ade Fikri, Pak Mulyono, Pak Toto, dan juga Ning Rahma Jak Husen, Ning Simer Monggo Ning Lepet Ning, dan kesemuanya. Buat Mas Wahyu sehat selalu. Matur nuwun lagunya saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nggih. Dilanjut ya Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut. Loweko tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kok serak suaranya?
0: Iya, kok kata enteng untuk suaraku apa ya?
3: Kadang BS. Masuk ngombe es, ngombe banyak banget. Nek panas dicampur panas, jadi ini serak loro ini. Nek serak, loro ini gak iso nyanyi, gak iso enak.
0: Lak serak kongon, dikongon mangan, biji dondong.
3: Mangan jeruk. Aja mangan jeruk.
0: Biji dondong.
3: Banyu jeruk.
0: Biji dondong.
3: Di sini ke dondong dicancang. Nun sewu dimaem ditokno maneh dimangi bersih iki. Podho karo disikat.
0: Kok iso wae ya.
3: Karena Jawa ini sehat.
0: Sehat. Ngerasa sehat sih, tapi mbok kok suaraku serak.

0: Loro sampean serak iku ya iku mau ngombe panas toh, panasnya kenceng terus mari pelayon ngombe es, wah bahaya.
1: Justice.
0: Bahaya ta ya.
1: Justice ta ya.
0: Kalau sok wae ning studio.
1: Sendirian aku.
0: Kalau kira sampean.
1: Kak.
0: Hah?
1: Enggak dong.
0: Padahal padahal nyepit gue nih. Petang bisa.
1: Enggak yo enak.
0: Gue nih nih Odi jero ewang.
1: Sopo?
0: Ini sopo aja sopo sih nanti si ewang.
1: Capek deh.
0: Lagu nih anu cinta palsu.
1: Cinta palsu, cinta cinta palsu palsu. Cinta palsu. Oke. Okay.
0: Mau saya mlebu iku orang cantik ya. Bandaan Nela. Terus Mama Fikri ya mungkin Minsalama nih. Nila Siva, Umi Kusiah, karo Umi Ratno, Kak Ali, terus Kak Satrio, Kak Suki, Kak Mul. Eh, Kak Mul, Bu Kak Mul. Ngomong ada Kak Wahyu. Terus ada Kak... Iki kok suwe Kak Mulpu ya?
1: Siapa itu?
0: Sampai itu nganu sampai gelodak itu loh gak cocok. Gak cocok sampai gelodak. Terus ada Bang Kofar neng neng dulu neng Hamida wis kuwabiai jadi neng Melo oh neng Rahma karo Cak Usen. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, goyang dangdut.
2: Goyang dangdut, digoyang mendat mendut, dangdut tak dangdut tak dangdut tak tak tak tak tak tak dangdut tak dangdut tak dangdut tak tak tak tak tak. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kok suwi jawabe?
1: Iya. Iya.
2: Remix.
1: Enggak, ambek golek lagu lho.
2: Lha jawab salam iku diterlokno kok lha pung. Merlokno lagu e.
1: Heeh.
2: Lho kok Sik ngantuk ta iki.
1: Enggak golek lagu iki lho, Cinta di Antartika.
2: Karena banyu
1: talent
2: studio.
1: Yo kalau teles-telesan, masuk kata Rauna studio.
2: Banyu es lho pak. Cair nosis, cair rau enak itu. Panas-panas ini gini. Padang yang beripat. Terus bareng gue mangan soto. Soto sambil pedes. Mantep, mana lo?
1: Iya.
2: Terus, iya iya. Kok iya sih, enak
1: ya. Pingin deh aku makan soto jadi ini. Kayaknya
2: ngomong 10 kecap, kok bisa kecap soe. Terus ketemu tak lagu nih.
1: Dorong, ini lo Cinta di Antartika, gimana siapa sih?
2: Oh, no, itu lagu lawas sih ku. Lawas lagu-lawas sih ku Cinta di Antartika itu.
1: Oke. Okay. Kok asal tak kolam?
2: Eh?
1: Ini tak cari
2: Aku kiai.
1: Apa?
2: Memilih bahagia, ono.
1: Memilih bahagia.
2: Bahagia. Dan golek sih ono apa enggak engko. Golek sampe nang ngelu ya menku. Terus kare ngetik tok kan iki muncul, Pak. Lah apa lagi golek iki.
1: Iya, tapi lah la diketik gak muncul sampean oreng-oreng.
2: Aku rotok ngono. Lah apa iki. Siaran umek kayak tangannya
1: mau iya iya lah kau umek kayak iso Iki memilih bahagia.
2: Iya, no.
1: Memilih atau meleleh?
2: Yes, meleleh ya iso.
1: Lagune sapa? Lagune sapa?
2: Lagune sapa iki ya? Lagu duet pokoknya.
1: Anyar ta?
2: Iya, anyar.
1: Oh, anyar ya iki lagune sapa? Mila ambek Valen.
2: Iya, duet kan?
1: Heeh. Ambek aku.
2: Duet kan?
1: Iya, ambek aku.
2: Oh iya.
1: Gak usah kaget.
2: Ya kaget lah, kami gak usah nyanyi kok. Kami rekaman, rekaman nang di. Kami usah nyanyi dah.
1: Duh, ya apa sih?
2: Kami nang dangdutan, di dekat mesin kok gak tau nyanyi, gak tau kurus kurus soro itu. Saya kerungu mbak Ami, coy.
1: Ya wes sih. Gak
2: ben... nyanyi, jadi operator.
1: Oh, ya wes sih, aku jadi operator, wes.
2: Iya, jadi nyanyi pak, karena yang manuku mati ya.
1: Apa nih? Manuknya mati?
2: Apa nyanyi untuk manukku mati?
1: Oh, kasihan manuknya. Warna nuk, manuk. Sabar ya nuk. Seguya.
2: Mati sampai tanggung jawab lo ya.
1: Dia mau.
2: Oh, kok dia mau? Sampai masing mati ini.
1: Loh?
2: Ya, mesti kayak. Mesti ketemu lagu ya.
1: Ah, cinta memilih bahagia sudah.
2: Iya, ketemu kan?
1: Heeh.
2: Wis gak golek mana kan?
1: Heeh.
2: Iya wis, heeh. Tak tunggu lagu ini. Mari muter lagu iki kan tak lagu, ya. Sampe nang buri raup sik ngono. Sik seket semangat ngono. Baru mangan sik sing panas, sambel sing pedes ngono. Sing kemringet sampean. Ya wis, begitu aja.
1: Ya, oke, okay, terima kasih banyak.
2: Apa lu gurih, gurih? Apa lu gurih?
1: Lemakku, lu gurih lemakku.
2: Ayo lu mekai. Ya, ngatur lu, salamnya buat semuanya.
1: Ya,
2: buat dirimu semangat. Penyiar yang fenomenal di RR24. Siapa lagi kalau bukan presenter yang handal dari panggung ke panggung, saya Reka, pernah naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ya wis langsung ya jane ya. Awak dhewe jeda dhisik meloki lagu-lagu sing wis direquest. Sajane endi pancen de pro papa tarare sira poe sora poe jane.

Mane, pernah tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngintu no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik di asingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia, caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasi no karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Caneng lanjut maneh ya. Bare aku Wahyu Chan sing ngancani sampean di Pro 4 RRI Surabaya, Caneng. Ana sapa sih iki mang? Oke. Aku gawe headphone iki kok sampai bingung Caneng ya. Soalnya ukurannya rada beda mang. Oke, sip. Kita lanjut lagi ya Caneng. De goyang dandut leko tenan. Aku WA kok diwajo. Lho iya iya lho diwajo. Masa gak diwajo rek? Siapa iki? Diwajo Catami Kurniawan ya. Sik lanjut maneh. Anak sampai iki sing kate gabungan ambek Wahyu Chan. Yuk goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Meko tenan.
1: Kali sinten iki kula?
2: Hai Bu Riyama, Mas Wahyu.
1: Oh, Bu Riyama, tempu di Bu jenengan?
2: Teng Surabaya.
1: Oh, di Surabaya. Surabayanya daerah?
2: Surabaya Beratang, Mas Wahyu.
1: Oh, Beratang, pasti panas ya. Ya. Beratang
2: mau request, ini. Mas Wahyu.
1: Boleh mau request lagu apa? Monggo.
2: Request lagu Kosida. Judulnya Lembah Duka.
1: Lembah Duka.
2: Iya.
1: Yeah. Wow, lomba duka jadi. Oke oke.
2: Kasih jam Mas Mayu.
1: Je, nanti coba tak coba putarkan nyetan je. Oke.
2: Salam buat teman-teman semuanya Mas Mayu.
1: Siap.
2: Buat Mas Mayu terima kasih ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Riyama. Oke, lanjut male. Halo kaya dangdut.
3: Goyang dangdut, leko tenan. Assalamualaikum, Kak Wahyu.
1: Waalaikumsalam.
3: Sing ganteng dhewe.
1: Pancen.
3: Iya kabari Mas Wahyu.
1: Pancen. Alhamdulillah, kesel aku dina iki.
3: Kenapa kesel Mas Wahyu?
1: Nyeket isu. Diguga-guga kayak tisu aku, kayak tisu.
3: Oh, kayak pagi. Kayak pagi nyambut gawe ngono ta?
1: Iya, direcoki ambek arek-arek.
3: Oh. Ngerti nek sama lemu cik tak cik iso diet ngono antarane Mas Wahyu.
1: Iya koyo ya, jadi maya arek-arek.
3: Kayak iya, paling sama digudo nang dhuwur nang isore dhuwur kok njupuk nopo nang dhuwur.
1: Maringono nek iki mang teko kecamatan ya ngono. Ya Allah. Lantai siji lantai telu, lantai siji lantai telu, lantai siji lantai telu. Ya Allah, kadang
3: lipat. Iya lah ya. Ya enak tambah diet padha mbek olahraga lho Mas Wahyu ngono iku.
1: Aduh, kok olahragaan ngene.
3: So. Ya wis Mas Wahyu.
1: Terlalu olahraga.
3: Tak request lagu Mas Wahyu.
1: Dalam?
3: Apa mau? Tak request lagu.
1: Iya lagunya apa?
3: Lagunya ini kemauan Air Toba dari Mansur.
1: Oh ya ampun.
3: Kemana akan ku bawa derita hati yang luka, dendam benci karena cinta. Lagi itu Mas Ali.
1: Air Toba.
3: Air Toba.
1: Agak-agak merinding ya lagu Dewang Wong iki ya.
3: Merinding.
1: Merinding bulu ramaku.
3: Bulu rama masih merinding Mas Ayi ya. Wis salame Cak Solikin, Pak Parno, Pipi Legi, Cak Askum sing duwe perbatasan Suramadu. Ayo Cak Askum. Loh. Cak Solikin.
1: Astagfirullah.
3: Manu emelak muni, Mas Wahyu lo ya.
1: Saya tak, iki mang aku wis cepatne lho kok lagu ni hilang to. Safrazim.
3: Lho, kok iso ilang iki lho. Ya apa iki?
1: Ah iku mang gara manuk emelak muni mang jare. Si. Iku mang lagu apa Air Toba ya? Gusti Pangeran.
3: Iya Air Toba.
1: Air tuba, Mansur. Oh yes, yes, yes. Oke. Okay,
3: Mansur. Ada juga Neng Siti yang di Pasuruan, ada Neng Rahma, juga ada tonggoku Bu Isikaro, selamat sore. Juga siap. Ada Pak Toto, sampai jumpa. Pak Mulyono, semuanya saja sing lagi pantau Mas Wahyu ya. Salam sehat untuk Mas Wahyu, selamat bertugas. Oh, Mas Ali ketinggalan Mas Wahyu. Ya wis, tunggu Mas Alu, Mas Wahyu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ngeten nggih. Lanjut male anak sapa sing kate gabungan, yuk goyang dangdut.
4: Leko tenan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Wahyu.
1: Dalem.
4: Lagu Modus.
1: Lagu sapa?
4: Modus.
1: Modus.
4: Modus ya.
1: Oh, tak kira soto kudus.
4: Barusan apa, Cak Satrio ya?
1: Iya.
4: Cak Satrio, Cak Selamat.
1: Modus.
4: Iya. Yeah.
1: Modus. Lagunya siapa ya modus ya?
4: Meli.
1: Ulfa Meli ya.
4: Bukan Meli Lida.
1: Meli.
4: Iya. Yeah.
1: Melili. Melili. Melili modus, gagal modus tak? Gagal modus.
4: Kan. Duet itu sama siapa ya? Sherly apa siapa?
1: Ambil aku.
4: Kan. Cowok aja,
1: kok. Yuk, santai aja. Gak terima banget sih lah aku nyanyi ambil Melili.
4: Bukan gak terima, Melilinya mau enggak.
1: Nah. Iku singkat pasti gagal lama.
4: Juga ada Pasco, Mas Ali, Ning Tumira, Ning Gustia, Ning Ii, Ning Suratno, Ning Siti. Mm-mm. Yang barusan siapa di Surabaya, Mas? Baru turun.
1: Casco, Mikemang, Mas Kabungan.
4: Satrio.
1: Cas Satrio.
4: Yang ibu siapa itu?
1: Bu Riyama.
4: Muri Haryana.
1: Riyama.
4: Oh, Ibu Riyama, selamat sore.
1: Bentar deh. Cak gak ono, Cak, lagune.
4: Modus.
1: Iya, gak ono. Melili. Judulnya modus ini gak enak loh, Dek. Judulnya itu Kamu Istimewa, Tajamnya Karang, Terlalu Mencintaimu. Habis
4: itu, Mas.
1: Baru. Oh, Gromol pun berarti indah aku. Yang paling baru ini Tajamnya Karang dia.
4: Sesudahnya Tajamnya Karang.
1: Oh iya, belum masuk ini Mas.
4: Belum ya?
1: Belum masuk nih.
4: Oh ya wes, itu ganti aja.
1: Mm-mm.
4: Ganti itu. Mm-mm. Kura-kura hitam.
1: Oh, kura-kura hitam. Tak kira kura-kura atau pura-pura hitam. Lah aku sih enggak pura-pura sih.
4: Pura-pura hitam.
1: Soalnya masih incer aja nirong ya lah aku ya.
4: Dari itu ulan bermata.
1: Ulan merindu. Ulan permata. Oh ya. Alah, sek. Berdiri mana nara.
4: Ada Mbak Ella juga. Cak kasihan, pasti.
1: Sebentar, ini Wulan Permata ini yang keluar di playlistnya Wahyucan. Ini ada Aku Yang Tulus, lalu Kupu-Kupu.
4: Kura-kura hitam nggak ada?
1: Nggak ada.
4: Kalau udang di balik batu?
1: Payek.
4: Enak itu,
1: Mas. Udang di balik batu.
4: Dari bulan juga?
1: Sebentar, Udang di Balik Batu itu ada lagunya dari Lesti, Nasar sama Ungu, lalu juga ada Udang di Balik Batu dari Roma Irama, dari Wulan Permata ada juga Udang di Balik Batu. Mau yang mana?
4: Dari Wulan aja dulu.
1: Yang Wulan ya, Udang di Balik Batu. Oke, tiklik.
4: Terima kasih. Semoga selalu sehat.
1: Mm-mm.
4: Langsung pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engko dilanjut Cak Ning, saiki awak dhewe ngrungokno dhisik lagu-lagu sing wis dicepakne ambek sing wis di request sampe Cak Ning sedoyo mang ya. Langsung ae Mansyur S sampe Air Tuba Cak Ning.

Caning sampean tau krungu dalan wali kota mustajab? Nah, iki ono sejarahe Caning. Dadi Caning, Raden Mustajab Sumawidakto iki merupakan salah siji wali kota sing jenenge diabadekno dadi salah siji dalan namanya Surabaya. Nah, dalan wali kota mustajab iki mbiyen jenenge dalan Ondomohen. Nah, Caning pemberian nama dalan mustajab iki gak lain mergo jasa-jasane wali kota wektu iku Caning. Caning Raden Mustajab iki dadi wali kota Surabaya tahun 1952 sampai 1956. Pas beliau menjabat iki, ancene mari pitung tahun sakwise Indonesia merdeka. Kondisi Surabaya waktu iku, yaiku pada masa Indonesia dihadapno karo agresi militer siji karo loro ambek konferensi meja bundar Caning. Nah, kiprah Raden Mustajab iki ternyata mampu membangun Surabaya secara perlahan-lahan, baik teko segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesenian, olahraga, sampai ekonomi masyarakat Surabaya. Beliau iki kelahiran 8 April 1909, ngerti apa sing kudu dilakokno kanggo mbangun Surabaya. Dadi programe diantarane waktu iku noto pemukiman, bangun lahan gawe tempat tinggal masyarakat ambek infrastruktur dalan. Lah terus Caning termasuk tahun 1954, Raden Mustajab iki bareng karo Presiden Soekarno ngresmekno Universitas Erlangga Surabaya.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak bergelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa cak ning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan cak ning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasing no. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasi no karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

0: Ayo pak, dan cepat. Selak telat lagi. Neng acara wisudana Lapo sih pak, samban kukit mau kok umek kan yang ngarep lemari.
1: Kusik telah bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak iklambi apa? Gak duwe klambi lah aku.
0: Walah pak, iki kan akeh klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho pak, iki lho gak tau digawe ngene.
1: Walah bu, bosen. Mosok yuk kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gak klambi sing liyane ngono lho bu.
0: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Iya, Bu. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe bapak ya.
0: Nah, ngono lho pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

106,8 FM Rupa Pater RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, tasih bareng wae ujet ya, Cak Ning ya, sing ngancani sampean ini ngapunten nih Cak Ning ya. Iki komputer moro-moro ngilang-ngilang dhewe ngene ya Cak Ning, aku tadi bingung iki ya. Tapi matur nuwun kanggo sampean sing wis gabungan Cak Ning, saniki wae ujet bakal ngajak sampean gabungan di WhatsApp Propapat. Kepingin nyopo dhisik ya Cak Ning ya, goyang dangdut leko tenan ya. Saka Pak Mariono di Tulungagung njaluk diputerke lagune Memandang Mu versine Ikin Nurjana. Salami kanggo Bu Wira, Bu Siti, Pak Mulyono, Bu Dian, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Titi, Cak Kumis ya. Cak Kumis jadi. Aduh Adam, Adam ya Cak Kumis ya. Ambek kabeh pendengare Propapat RRI Surabaya, Mbak Cak Wahyuni selamat bertugas. Mugi-mugi dikai kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar barokah. Amin. Sugeng santen, geng dangdut, leko tenan ya. Saking ning tanti pumpungan request cintaku, cintaku klepek-klepek sama dia. Mana ya? Matur nuwun Mas Wahyu, nggih sami-sami ya. Lagune dienteni kok bakal diputerke ya jane ya. Iki ngapunten ya, sing telepon coba digabungke di WhatsApp ya jane ya. Iki mergane iki mang rada-rada collab ya, mbok poko iki ya. Oke, iki mang ana sing request lagu udah dibalik batu kudu tak puterke ya. Langsung tak puterno kanggo sampean Cak Ning. Dadi aja ning ndi? Pancet de Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, barek wayu nganti jam 7 bengi iki.

0: bahaya iso teko kapanai. Kecerobohan iso ngundang petaka. Waktu ga iso diputar.
1: Dek! Dek! Heh, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ngetik baterai ne.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan, dek.
2: Mbak, sepurane yo mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Cak Ning selain tari remo Surabaya duwe tari lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane nggunakno iringan gamelan Jawa, laras slendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur meduro. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe

0: Bu, ibu, ndi sih kunci sepeda montore? Aku apa ini metu?
1: Metu nangdi sih le? Udan-udan kok ini kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop?
1: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali, gowo jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK, terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lala apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya Caning kemang ya, lagu-lagu sing wis di request aku pamit dhisik Caning, engko ketemu malih di Propapat dari Surabaya pasti nih ya kan, engko jam 5 di Lengga Surabaya, tapi saat durungnya engko bakal ono woro-woro Caning. Lagu aku pamit ya Caning ya, matur suwun, ketemu malih di Goyan Dangdut sesuk mana ya kan. Tentu aja di dia pacar di Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya Caning.

0: Aning. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat. RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Cak Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

0: Jaring wae woro-woro bare Wahyu Chan, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya jateng nyatet lah stasiun Malang ndek kutha Malang iki nglayani akene 1 juta luwih jateng penumpang sepanjang semester pertama 2016 iki. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendra Trambawono ndek kutha Malang iki nyatane lah jumlah penumpang ndek semester pertama 2016 kehitung mulai Januari nganti Juni iki mundak 5% saka periode sing padha jane iku 2020. Nyana kabar liane jane Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngerai utawa entuk penghargaan Persatuan Ahli Gizi Indonesia utawa Persagi mergane iso mimpin percepatan penurunan prevalensi stunting jane nganti 14.7% di 2014 melalui kolaborasi lintas sektor mbarek berbagai inovasi kebijakan cak ning. Kofifa Indar Parawansa nyatane lah berhasil pimpin percepatan penurunan stunting sekaligus ngentukne komitmen ya cak ning sing kuat melalui berbagai inovasi kebijakan lintas sektor sing kontribusine mbarek peningkatan kualitas hidup lan masa depane arek-arek di Jawa Timur. Jadi kemang waro-waro bare Wahyu Chan mangko ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Jejak Sejarah Nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cak Ning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadean 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku keancam karo tekone sekutu.

sakni wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Jangan cerita ini dia, mari ini awak dia bakal cerita aku beloi rangkaian non religi ya, non sar religi. Barek kultum dilanjut ke kalangan antar maghrib, anggo wilayah Surabaya saat kita tengah nih jam 17.00 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat.

Walakad atayna luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha waliyyun hamid. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, Allah senantiasa memberikan ilmu kepada kita. Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, supaya manusia pandai bersyukur kehadirat-Nya, supaya manusia senantiasa ingat akan Sang Khalik yang senantiasa menyayangi seluruh makhluk-Nya. Sabar adalah satu kata yang sangat mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Sabar itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Seperti yang difirmankan dalam surah Luqman ayat 12. Walaqad atayna luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu berupa ilmu, berupa kemuliaan di dunia. Maka apa yang harus dilakukan? Wa may yashkur, barang siapa yang pandai bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, wa man kafaro, barang siapa yang kufur, tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Tidak butuh sama hamba. Sebenarnya lah kita yang sangat membutuhkan Allah. Oleh karenanya, sabar dalam melaksanakan ketaatan adalah sebuah keniscayaan. Yang kedua, sabar di dalam menerima cobaan atau ujian dari Allah. Kadang manusia itu lupa, ketika dia bahagia, dia bergembira, kadang lupa sama Allah. Tapi ketika menerima cobaan, disinilah peran iman dan takwa kita. Kenapa demikian? Orang yang beriman itu ketika memperoleh ujian dari Allah, maka dia memiliki sebuah perilaku yang sangat indah. Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 156.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Yang terakhir, sabar dalam menghindari kemaksiatan. Maksiat itu adalah godaan setan. Kita diperbolehkan hanya untuk taat dan takwa kepada Allah dan senantiasa berusaha sekeras mungkin untuk menghindari dari kemaksiatan yang sangat dibenci Allah. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesabaran. Kita mampu memeliharanya, sehingga kita termasuk hamba yang senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Umayani dari Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sidoarjo. Akhirul kalam, billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampe saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar. Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampe saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

Cak Ning, selain kegiatan tadarus, terawih, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Madura duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai obor Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Maduroi. Kegiatan burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat Nuzulul Quran yaiku 17 Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak mung gowo-gowo obor, tapi yo ono kegiatan selawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Madura iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing api sesuai arahan Al-Qur'an.

yakni hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sakmono ae cak ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali cak ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

0: Caning waya-waro-waro Mbare Wahyu Chan, Kepala Badan Koordinasi Wilayah Bakor Wil Telu Malang Caning Asep Kusdinar ngajak guru njopok peran strategis kanggo bangun literasi lan etika pemanfaatan media sosial di para pelajar Caning. Menurut Asep Kusdinar, literasi ambek etika ndek media sosial iki dadi bagian sing bentuk generasi nom sing cerdas, berintegritas, bijaksana ambek berakhlak mulia. Nyanda kabar liyane Caning, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan ngombokno maneh Caning perlindungan jaminan sosiale bare pendekatan value beyond protection. Yaiku mas tekno manfaat sing gak mandek kanggo pembayaran santunan tapi dadi pengungkit kemandirian ekonomi keluarga pekerja. Direktur utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat pas dikonfirmasi Caning nyatane lah pendekatan iki dadi bagian soko transformasi BPJS Ketenagakerjaan soko rencana strategis 2017 nganti 2031 kanggo nekakno manfaat perlindungan sing semakin berdampak ambek berkelanjutan.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara budaya,

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki opo yo? Rasaku gak ono gelih. Kegiatan nenek sekolah ket isu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
2: Hehehe, lapo ning sampean iku? Gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
1: Iyalah ning, lah iyo. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk yo ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloki. Wedi nek kegiatane ku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
2: Iyalah, iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anake sampean iku berkegiatan. Pokoknya lak positif, gak sampai sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa mana? Awak dhewe sebagai wong tua, yo kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho ning.
1: Iya ya ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya iso berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas.
3: Cak Ning, Wasli, Surabaya saiki ku wis ketok ijo, seger karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuang ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jogo taman iki dudu mek tugasi petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek. Bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?
4: Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing nglewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

Jangan tak sedih Pro Papa TRRI Surabaya Suara Budaya Surabaya ngaten nggih. Kalian Wahyu Chan sing tak sing ngancani jenengan caning sak durunge wengko jenengan bakal dikancani ya, dikancani kalian ning aner yang enggak insyaallah ya ndek rangkane Soto Madura nyamanong. Gak cocok aku cak ning kaya ya. Oke. Saiki aku kepingin nginformasi caneng deh sampean kabeh Piala Dunia ya 2026 iki ya, daripada nonton dhewe sampean ngomah mendingan caneng ajak koncomu, ajak saduluranmu, ajak ajak geng-genganmu. Ben suasanane luwih rame ambek seru caneng, langsung mending nonton bareng utawa nobar Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur ya. Acara ini gratis. Tis. Iki saja nih mixer iki iso digawe eko gak sih? Aku kadang-kadang kayak kepingin deh. Ana eko-eko nih ngono ya kan. Jadi kayak luwih seru ngono caning kayak koyo Tapi lah dirungokno gak apik ya, ya mohon maaf ngene ya. Jadi kayak ben kayak sulapan ngono ya caning ya. Acara iki gratis. Tis. Mulai tanggal 12 Juni nganti 11 Juli 2026 saben dino di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono 14 Surabaya. Ayo gawe jersey jagoanmu caning, siapno suaramu kanggo sorak-sorak ambek rasakno serune Piala Dunia bareng-bareng. Aja nganti ketinggalan ya caning, ketemu di TVRI Jawa Timur. Pasti nih, lawan kesempatan ketemu ambek aku.

Jalan tasih di 96,8 FM, AM 585 lan RRI Digital. Berapa RRI Surabaya, suara budaya Surabaya Caning. Kalian wahyu jen sing ngancani sampean kabeh Caning nggih. Dari kesempatan iki Caning aku ngrasane luar biasa ya. Kanggo para pelajar sing nyatane tasih enten lho. Sing peduli barek lingkungane Caning. Yaiku ketok soko aksi bersih-bersih utawa resik-resik pantai wisata, soko sampah sing dilakoni ambek sejumlah pelajar barek wong tuane kalian komunitas Tunas Hijau. Pas ngisi liburan sekolah Caning iki dadi upaya kanggo ngewujudke Indonesia asri. Yeniku aman, sehat, resik, lan indah Caning. Luar biasa kan ya. Ini mungkin bisa dari salah siji juga Caning ya. Salah siji upaya awak dhewe ben apa ya. Ben iso ngresiki. Selain ngresiki, ini dari salah siji upaya kanggo nanemno ndek arek-arek Caning ya. Peduli ambek lingkungane, sayang ono lingkunganmu. Soalnya lah, awakmu gak sayang ambek lingkunganmu, gak peduli ambek lingkunganmu, wah iki soro iki dibales kok ambek alami iso banjir gedhen maneh ngono lho jane ya kan. Oke lah ngono, saiki aku kudu jeda dhisik Caning. Pamit minsan ya. Margane iki kok awak dhewe bakalan mirengaken sarang-sarang adzan kanggo adzan Isya kanggo wilayah Surabaya sakiwa tengene jam 18.41 menit waktu Indonesia Barat. Aku Ai Chan pamit matur sembahnuan arek kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus Caning. Aja ana sing lara ya. Sing lara ndek sehat. Sing sehat yuk dijaga kesehatane ya. Ya sak ngono sugeng santen rahayu rahayu rahayu Caning.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

Cak Ning, konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awak dhewe, gawe kesehatane awak dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Apa ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. Papat, jaga berat badan. 5. Isok ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampai berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.

Bencana alam geologi ya iku bencana alam sing disebabno teko tenaga sing ono nang ngisor permukaan bumi. Bencana iki ketaten nang permukaan bumi lan iso nimbulno kerugian jiwa, harta benda, sampai iso ngerusak lingkungan. Contoh bencana alam geologi iki diantarane gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, lan penurunan tanah. Bencana alam geologi iki iso ketaten mergo aktivitas tektonik lan vulkanik sing ono nang ngisor permukaan bumi. Nah, Cak Ning, dampak teko bencana alam geologi iki kaya misale iso nggarakno rusake lingkungan, flora lan fauna, sampai iso mangan korban.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Caning Pemkot Madiun Jawa Timur meromosino produk unggulan ekonomi kreatif alias ekraf poro pelaku UMKM lan industri kecil menengah IKM binaan Pemda setempat melalui ajang teras kriya 2016 sing diadakno nang gedung Dekranasda. Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun Ahsan Sri Hasto nyampe no teras kriya dirancang kanggo ruang promosi, edukasi lan kolaborasi sing diharapno iso ningkatno daya saing pelaku UMKM sekaligus memperluas pangsa pasar produk lokal.

Nyanda kabar liane caning kepala badan koordinasi wilayah alias Bakorwil Telu Malang Asep Kusdinar ngejak guru jopuk peran strategis membangun literasi lan etika pemanfaatan media sosial nang pelajar. Menurutnya literasi lan etika dalam bermedia sosial iki dadi bagian gawe bentuk generasi muda sing cerdas, berintegritas, bijaksana lan berakhlak mulia. Penanaman nilai-nilai iki bakalan ningkatno kesadaran pelajar sehingga ne gak gampang terpapar hoax lan dadi pelaku ujaran kebencian sing iso memicu perpecahan. Janing iku moyorek woro-woro jam 7 bengi iki, aku Aneriangga nedo nerimo.

0: Engku taya tada tong kelai perumpak RRI serba je bekto nasetia engko ane riangga serat tindibi tada tong kelai perumpak ria ya cak neng ya. Langsung ngancai sampian kapi sampai deki para kol setengah sepuluh esoto matura nyaman engku taya cereng cereng cereng cereng cereng tetimon sampian tero masuk telpon cak neng datang baru bi telpon ki teleponnya LM4626 situng otabe bisa lebet 0 belu sanga 6 02 situng agen telok sanga 6 belu cak neng ki langsung yang kabing ko cak neng cebit abit ya bede Arya je Arya Kamandanu bede neng salama soto matura
1: nyamanku tanya cering
0: nih salama kak dipon apa kabar pon
1: kabar kok saya kabar neng ana
0: alhamdulillah saya bin lesoh. Ya Allah mau nare Sabtu ya alhamdulillah bede beitang kelakuan ya
1: moga-moga selalu sehat neng
0: amin.
1: Eki, sehat kan cal mancal di sepuluh ini lepas di jengkok neng.
0: Iya, dek man kaman ano tahes. Iya.
1: Pokok badan sehat neng.
0: Betul. Lo je, ameruan je.
1: Betoan.
0: Oh betul. Sangkui ano. Pilek, ya tak ada apa mon pilek. Ya mon bektona pilek ya pilek. Mon bektona ajojeng ya ajojeng joscis.
1: Bade sesak nafas neng.
0: Oh, duh semoga cepat sembuh ya neng. Cabit-abit mon sake neng.
1: Amin.
0: Engki, mon setia tarong ngedi ngaki lagu apa neng?
1: Lagu apa ya?
0: Ayo
1: pepepepe kalompang mimir jeruk salon nene jo.
0: Oke siap pepe kalompang.
1: Halaman dek sutejena tanpa terkecuali singan okay. Doa nengana silahkan yanto nengana.
0: Engki betul.
1: Mantau sekelangkong nengana. Yuk assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pada saya telepon langsung yang kak geluh soto matura.
2: Soto Madura nyaman untuk saya. Tring.
0: Aduh.
2: Mau wirojang?
0: Hah?
2: Mau wirojang jering-jeringnya?
0: Apa wirojang apa maksudnya?
2: Mau wirojang jering-jeringnya.
0: Oh, mau wirojang. Oh iya bisa sampai nanti buyar ini enggak apa-apa.
2: Kebiasaan berdebel ya. Ya.
0: Iya.
2: Aku lu.
0: Oke. Bodoh boy, saya kelakoe.

0: Ceh, bodo orang telepon apa? Eduakan deh iya lo rasana. aduh, tara pecah neng ya. Engkau mah enggak boleh monter telepon langsung telepon ya deki ya. Ten kenten cah neng. Ya.
1: Laguna bina dua langsung.
0: Nah,
1: ya.
0: Hah?
1: Laguna bina dua.
0: Oh iya, oke okay, siap. Kalau
1: nak buat semua soalnya untuk bodo orang ngareyo.
0: Yo oke okay. Siap.
1: Ya bas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya pada Mama Yasmin. Soto Madura.
2: Soto Madura. Nyaman, nangku. Saya jual rutin manis tersedek.
0: Asik, matur sekelangkong. Mama Fikri, Mama Yasmin yang telepon ini juga. Aduh, manis. Unyu-unyu.
2: Oh, gendang.
0: Iya.
2: Alah.
0: Oke.
2: Lagas lagu nih.
0: Apa itu?
2: Tresna dalam angin.
0: Hah? Tresna dalam angin. Oh, beda ya.
2: Beda neng dari Intan neng.
0: Oh. Oke. Coba. Oh iya, Tresna dalam angin Intan Permatasari je beda je. Iya. Oke, siap.
2: Selamat malam, Ma. Neng Selama. Neng Siti Mer kepuru-kepuru pada ketemu. Oh,
0: iya. Lah iya.
2: Udah biasa itu, Neng. Biasa.
0: Betul.
2: Ya, terus. Cak Askum, Cak Kobar, Mas Ali. Cak Toto. Cak Husen, Neng Rahman, Neng Ela, Neng siapa ya? Neng Gustia. Terus Pak Selama, Bang Hafid. Cak Wandi, Cak Mulyono. Cak Askum. Dek kasih tujuan saus, Neng.
0: Oke.
2: Okay. Spesial. Oh, Bunda Hamidah kelupain.
0: Oh iya, Bunda Hamidah.
2: Bunda Hamidah. Terus Kak Dul Karim.
0: Oke.
2: Okay. Semuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali salam songkem. Spesial yang punya mendam. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa?
0: Ouch.
2: Tengana.
0: Yes.
2: Mana bila peleman tengateng.
0: Enki. Lagi
2: nyantas yuk.
0: Enki. Waalaikumsalam. Matur sekelangkong. Mama Yasmin. Lestara iki langsung yuk. Engkau potar kelui lagu nih caning. Saya bade playlist. Saya request. Oke. Okay? PPK Lompang caning. Ini lagu sempat merajai pertiktokan. Saya seneng neku media sosial lagu ini sempat terkenal di TikTok caning ya. Langsung yuk digaskan.

0: Waduh, musim udan teko. Bakal akeh sing nek penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangan iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Soto Madura nyaman ongku daya tak datang ke lay perumpa RRI Serpeja Caning yuk mare mare silakan masuk le 46 26 6 sitong atau be 0 6 02 sitong sangat 6 belu ya Caning ya. Soto Madura
1: itu Madura nyaman ongku daya
0: enki
1: kling
0: iyo, celing ya tak bisa ketinggalan. Iya, celing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aneng ana ki.
0: Engki, aduh saya kayaknya ini fans baru ya.
1: Oke lah restabu.
0: Oh iya, fans baru rasa lama ada iya ya.
1: Rasa salama.
0: Rasa salama. Rasa yang pernah ada.
1: Oh, ini barang baru stok lama.
0: Iya, betul. Kok ganti-ganti nomor? Sampean. Alhamdulillah, ganti-ganti nomor melulu sih Anda.
1: Enggak, ini minjem.
0: Oh.
1: Satunya teleponnya agak ini susah di ini apa? Sibuk dari mulai lagu awal itu.
0: Oh, iya ini baru tak pecek. Aku lupa mecek lagi tadi.
1: Wah, paham yang cek becak.
0: Ya terus gimana?
1: Allah,
0: emang caranya di becak?
1: Mulai becak tamat dong.
0: Iya.
1: Udah merana suara becak nama deh.
0: Aduh.
1: Pakai sampean.
0: Anjo, mare acerengan.
1: Cerengan? Kenapa sih kecereng?
0: Ano tangan lomba. Terus?
1: Lomba benar lagi.
0: Alhamdulillah juara telok Piala Wali Kota.
1: Lomba apa nih?
0: Hah?
1: Lomba apa?
0: Ano? Apa olahraga? Handball.
1: Oh. Teti atlet di mana?
0: Alhamdulillah leres. Teti.
1: Handball bah gomri dah rumah bun ya.
0: Apa?
1: Handball bah dah rumah.
0: Ya ceringan kok sebagai supporter nomor satu, penggemar nomor satu. Ayo nak, ada yang kok.
1: Ceringan, Pak.
0: Apa?
1: Areng cereng.
0: Oh, areng cereng. Oh ya areng cereng. Mon acerengan artinya apa?
1: Acerengan je. Tahu apa acerengan? Areng cereng.
0: Areng cereng.
1: Satria maksudnya.
0: Iya betul. Iya maksud aku begitu iya. Sih. Tapi kan aku iya, karena maduranya pur campur ya. Jadi ya begitu keluarnya. Halo? Cak Solihin, kemana kamu? Aku enggak tahu. Kok tiba-tiba hilang. Halo?
1: Neng,
0: apa?
1: Lagu nang selo soca mirang.
0: Oke, siap.
1: Lagu bet nih yang
0: oke selo soca merah tante mata oke wes halo Cak Solihin salam ke bayi siapa
1: halo
0: ya salam ke bayi siapa
1: saya dulu dari sana nih kang.
0: Oh sebentar masih di PC ya
1: salam lagi pada Ning Tumirang Ning Kustiang Ning Ii, Ning Suratno.
0: Oh.
1: Duk gelok siapa ya? Rumiang. Ki.
0: Iya.
1: Ki beda Cak Toto, Cak Sum. Mas Ali. Ki Cak Mulyono. Kata jenis pula tanpa terkecuali. Ning Maturu satu jenis. Idan tu siapa campur nang.
0: Oke, saya duet Ria. Imam S. Arifin Bi Anjani.
1: Ongki tanah bang.
0: Oke siap.
1: Ongki ningana tetap sehat itu keluarga lagi.
0: Engki matur sekelangkong.
1: Matur sekelangkong. Ngirengnya langsung pamit. Telosor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya saya sebelah ya. Soto Madura.
2: Nyaman ongku raya. Cering.
0: Cering. Wah, tumben masuk di tengah-tengah.
2: Emang suka masuk di tengah-tengah kok.
0: Hah?
2: emang suka masuk di tengah-tengah.
0: Oh iya, biasanya kan suka di belakang-belakang. Aduh, agak-agak menjebak itu kalimatnya itu tadi.
2: Iya ta.
0: Iya. Yowes. Oke, Cak Hafiz beremak kapra.
2: Kapra, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya. Alhamdulillah. Oke.
2: Okay. Tepat monitor nih.
0: Oke, okay. Tepat lah. Eden Tabingko.
2: Si, keluh kemeria.
0: Si, kemeria. Di mana ya? Bagaimana ya?
2: Ah. Ah, nyaman.
0: Nyaman. Ngangkui buje, ngangkui kayak cenge nyaman.
2: Di Mutura lebih banyak sih gabung gini.
0: Alhamdulillah, lumayan.
2: Alhamdulillah. Thank you.
0: Terongnya di ngaki lagu apa? Terong pantun apa?
2: Pantun apa?
0: Mau apa? Di mana? Dengan siapa? Nero, Mama Yasmin.
2: Mama Yasmin.
0: Berubah gak jadi Mama Fikri lagi tuh, jadi Mama Yasmin sekarang.
2: Oh, kenapa kok berubah ya?
0: Gak tahu aku. Anaknya ada banyak, ada Fikri, ada Yasmin. Nanti abis ini ada Hafiz. Iya.
2: Iya, boleh kelamaan tuh ya.
0: Iya, betul.
2: Pantur gini.
0: Engki, mohon beda. Gak maksa loh, gak maksa loh. Tapi ya iya sih.
2: Kamu salah apa tak beras? Daun telah bernanah merah. Alhamdulillah ki pada beras. Tak campur pola ego yang pantura.
0: Asik. Wasik.
2: Lanjut ki.
0: Lanjut monki beda.
2: Engki. Dengan bohong agengan kundul. Ngalak bele compon pinter. Maca pantun lakarlah lebur. Napa boleh esoto matura.
0: Asik. Mantap. Mantap betul. Spontan bikinnya langsung jadi langsung tayang.
2: Langsung tayang.
0: Iya deh. Kalau begitu mau lagu apa sih?
2: Ki tongki ning.
0: Oke, si tongaki.
2: Engki. Ajalan apang ki haris. Ngalak ta cinta pare ahad. Si acual muka tambah manis, tambah ratinjukan tambah sehat.
0: Oh, alhamdulillah, amin ya robbal alamin, matur sekelantong. Amin.
2: Yang lagu apa ya?
0: Apa lagunya?
2: Lagu na tatemu pole ning.
0: Oke, siap.
2: Siap ya. Salam ki.
0: Thank ki.
2: Bade Bunda Yasmin. Bade Papan Fikri. Jukanan bade Neng Lulu, Neng Salama, Neng Latifah, Abah Jainal, Caskum, Jukan Beda Neng Iin, Neng Rahma Cah Husen, Neng siapa ya? Abah Bastami Hadi, Cah Umar, Bang Sohib.
0: Iya benar.
2: Setuju, tanpa terkecuali salam Pak Kompak Gandan Ika.
0: Oke, siap.
2: Ngakui celana melihat terong.
0: Cakep.
2: Gandingan nama Tor Sekelangkong.
0: Asik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata mau boleh. Terus bede selok soca merah. Selanjutnya bede sapar ya. Soto Matura. Halo. Halo, Soto Matura.
3: Soto Matura. Nama nongku tak ya. Cereng.
0: Cering.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arya Cak Umar.
3: Ya. Pak.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Apa kabar? Pada beres ya.
0: Alhamdulillah beres. Mohon sampian beremah.
3: Ada beres.
0: Alhamdulillah. Engki.
3: Alhamdulillah.
0: Alah kok apa setia, Cak Umar?
3: Lakona songkun bijari kok berira tak lakor ke merah bajang buru pah. Ini lagi hari ya.
0: Oh, ngedi ngaki soto matura.
3: Iya malah aku siang.
0: Oh, Engki, ya wes.
3: Malam pada si siang neneng deh ya.
0: Oh,
3: malah aku deh ya.
0: Iya.
3: Ada ikan abis deh.
0: Oke. Ya wes, Cak Umar, terus ngedi ngaki lagu apa ya, Cak Umar?
3: Laguna apa ya? Laguna pusing lain dia kibina. Apa roh? Lagu Dalgandul beda si anu tu ya kan apa yang
0: sedang Dalgandul
3: sedingan poster aja iya hina ke dulu dan bilan gitu ya solihin gitu bina tu ya
0: ini lagu halo. Dari mana ya ini muncul oke
3: sebentar. halo
0: ya
3: di lagu selain tu
0: oh nggak jadi Dalgandul
3: di lagu selain tu
0: lo tadi Dalgandul
3: iya, selain bayi.
0: Apa?
3: Selain iya lan solihin lo udah dari bulu tini selain lo lan lo karo gida kini kau ulang pakai solihin emang ini yang kiri lah selain bayi itu
0: iya. Iya, apa lagu na?
3: Pun beda tero lagu tero si Pao Koning beda.
0: Hah?
3: Pao Koning.
0: Pao Koning. Mangga muda. Mangga kuning.
3: Iya.
0: Oh iya. Oke, bede Pao Koning, bede Pao Koningnya bede. Oke.
3: Ini tang suara iki dingti.
0: Anu kini kadi apa kadi tenggelam deh kadi apa kadi tutup deh lo. Mulutnya kayak ditutup jadi kayak terbekam apa ya bahasa Maduranya terbekam kayak ke lo. Duh, kadi deh lo suaranya lo. Duh.
3: Jernih ya.
0: Lo jernih monda iya. Ngeding king kini suara nah.
3: Headsetnya.
0: Hah? Ya wes lah langsung. Salam ke bayi siapa? Iya yo Cak Umar langsung salam ke bayi siapa Cak Umar?
3: Salam ma ya bade si pertama ibu kade. Si pertama ibu kade kaki malam ter sekeluarga iparing aris beres selamat daya.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Iya. Selanjutnya berde Cak Hafid berde Solihin berde Cak Askum berde Cak Irsat berde ya lah berde sakapin ada ya
0: oke siap
3: laguna ada masih siap laguna ya
0: oh iya wes mare oke
3: ya mempada berlagun berde mende iya lah apanya mana ya wes lah.
0: Oke siap ya wes. Iya, matur iya, sekelangkau Cak Umar. Ya. Engki. Wassalamualaikum.
3: Iya,
0: waalaikumsalam. Oke. Ya wes aning langsung yo gabungan montro tak gabungan maksud engko langsung yo bisa telepon de ki pole 546296 situng atau bisa de nomor WhatsApp 0962 situng agen telok sangat enam belu ya. Oke, okay. Ya wes engko bi nengok narabede se chatting oh tadi se chatting telepon kapi ya deki ya mon telepon ya gabungan boleh ya deki ya yuk ki pakku neso to matura nyamanongku ta ya tadi tong kelai perumpa RRI Server aja.

Kak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah siji ni pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki muga-muga isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

sego sing rasane ngangeni iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cak ning, bumbune medhok, racikane rempahe kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi cak ning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

0: Sotto matura, nyama non kutaya, pada tong kelai berumpah RRI serpeja. Yo mare mare masuk, mare nara. Bingung saya ya. Oke langsung aja yuk. Sotto matura.
1: Nyaman, aku Ning Ana. Aduh, alhamdulillah Ning.
0: Ada apa Ning?
1: Para pegang ibu dan Ning.
0: Kurang sedikit lagi.
1: Selamat ibu yang kaning. Alhamdulillah Ning Ana.
0: Alhamdulillah Ning Lulu.
1: Apa kabar Ning Ana?
0: Alhamdulillah saya Ning Lulu. Sampian saya ki ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Inki.
1: Mereka lagu ya Ning ya.
0: Apa itu lagunya?
1: Apa ya Ning ya? Ngulang.
0: Hah?
1: Ngulang Taresna nih.
0: Apa? Sebentar, gak dengar aku.
1: Ngulang Taresna.
0: Oh, ngulang Taresna.
1: Hi.
0: Oke.
1: Kalau beri suara nih ya, pura selalu aja merah aja suara nih.
0: Waduh, iya ta?
1: Enki.
0: Waduh, cak solihin dia saya request ya.
1: Paling mirip solihin nih, aduh, tang lagu aja suara nih.
0: Ya maaf cak solihin, saya tak tahu kan minta yang duet dia, yang duet iya. Adanya itu eh.
1: Oh, ilah apa nih, orang lah kalau ada ya nih yo.
0: Ya wes monde ya.
1: Tapi ya nih ya. Terus lagi ada Mbak Romlah, Mbak Risna, Mbak Aisyah, Mbak Salama, Mbak Hafid, Mbak Bu Haja Suratno. Sejak sekapi nih, nggak nangis nih.
0: Oke siap.
1: Kelangkol nih, dek nih anenang.
0: Tambah
1: rapin, dan cari sekenang. Ya nih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke selanjutnya, Bedening Tumira. Soto Madura.
2: Soto Madura, nama nongku tak ya.
0: Cring. Oke, Ning Tumira.
2: Assalamualaikum, Ning Ana.
0: Waalaikumsalam, Ning Tumira.
2: Di rumah, kabar Ning Ana.
0: Alhamdulillah, saya. Engki. Ning Tumira, apa?
2: Aku boleh tak mati, Ning?
0: Hah?
2: Bule tak mate.
0: Oh, bule tak mate. Oke. Okay. Oke, okay, siap.
2: Anu, salam ya, Neng.
0: Enki.
2: Iku wonten Neng Lulu.
0: Uh-uh.
2: Salam perkenalan Neng Lulu.
0: Oke.
2: Okay. Kalian anu Tak Abid.
0: Uh-huh.
2: Tak Umar.
0: Uh-uh.
2: Tak Solekin.
0: Uh-uh.
2: Pak Gopar, Pak Mulyono, Pak Toto, kalian Pak Ratna, kalian Ibu, kalian Ning. Iya, anu, sedoyo beres ngeduntan ya, Ning Ana.
0: Iya. Siap, sama siap.
2: Ning Ana, sehat selalu, mantap, ada status.
0: Inge, matur nuwun.
2: Iya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Soto Madura.
3: Nyaman amku. Assalamualaikum Neng Ana.
0: Waalaikumsalam.
3: Kasih apa kabar Neng Ana?
0: Alhamdulillah saya Neng Asia.
3: Engki Neng Ana.
0: Iya. Boleh
3: minta lagu.
0: Apa itu lagunya?
3: Sapok sarung.
0: Hah?
3: Sapok sarung.
0: Oke, siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Irsat.
4: Engkinik dan apa-apa repon dengan sekeluarga dengan.
0: Alhamdulillah saya Cak Irsat.
4: Alhamdulillah.
0: Thank
4: you. Dan apa cuaca serba jeban si terenengana celup nengana.
0: Mohon setia corang celup sih. Cuma aku dah kerasa juga kalau tadi siang abu-abu panas keluh.
4: Pak Upah dulu dengan ai.
0: Iya. Siap.
4: Nek. Ini anak berbantun jitung nih anak.
0: Oke, silakan.
4: Bagi nado ya yang tercinta nih anak.
0: Au au au au.
4: Mulai loyang celeng, mulai loyang dek pasal pertemuan serba aja nih anak.
0: Siap.
4: Loyang celeng kebay badan berat.
0: Cakep.
4: Hendak yang tersayang mencerpari ngeberes nengana.
0: Ngengki cakep.
4: Menelakkan neser ayu tulih ngocak.
0: Oke. Siap.
4: Ampun ngetung nena neser neng budi nengana.
0: Iya iya siap. Lagunya apa Cak Irsa? Tadi sudah belum ngomong ya?
4: Belum.
0: Apa itu lagunya?
4: Lagu nama Nabi Bada. Dari Jatim Anantabi siapa grup fans ini? Dua berdua siang berdua malam dengan judul dengan berdua siang berdua malam dengan
0: coba ya aku cari ya.
4: Oke. Asokra nikmat Allah ate bula bunga
0: dengana. Siap beda siang beda malam
4: beda dengana. Dari siapa dengana?
0: Anu lo, sampean tuh kalau request kan mesti Jatim Ananta, tapi saya tuh kalau ngetik Jatim Ananta tuh enggak pernah keluar lo.
4: Pernah keluar.
0: Enggak pernah ada. Makanya aku bingung. Ini adanya Espandi featuring Ira Faramesti. Terus bede se versi lebih baru ada Sakera saya nyanyi. Terus bede Pole Rara Angelista. Kok Sakera? Andika DI saya nyanyi bede.
4: Ya dari pertama dari apa kena?
0: Dari Espandi featuring Ira Faramesti.
4: Ira Papa dari Espandi bagaimana kena?
0: Oke siap.
4: Ken judul berjam udah malam ya?
0: Iya betul.
4: Kerangkong nih kena.
0: Thank you depade.
4: Lama dia kau sorehin. Dia neng Rahma, dia Cak Umar. Neng Rahma, dia Cak Husain. Dia neng Luduk Bertoron. De Mama Gusti, de Cak Sohib, de Cak apa ya, Cak Toto, Pak Wandi, Bang Kobar, de neng Iin dua-duanya, neng apa ya, neng Suti Ami, Umi Kusti yang beli abah, pokoknya sudah jenbai dengan apa, sudah sebut minta suara dengan apa.
0: Oke siap.
4: Dan yang anda nak malam mentor banyak kenang dan juga ngomor berselamat tepat naik ke tanah suci Mekah Al-Makarumah.
0: Thank you matur sekelangkong.
4: Dan yang anda matur sekelangkong menebih berasalah Allah petang menebih berasalah katanya on suara dan yang dengan anda
0: siap.
4: Thank you matur sekelangkong yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes caning langsung epoter bingko ya caning gula guna ngulang ngolang taresna terus bede bule tak mateh ya terus bede pole asapo sarong bede siang bede malam ya. Saya lainnya setro gabungan langsung ya tata bu sake caning ya langsung kok nyare minyak kayu putih ya.

Caning, saiki tak ajak mengenal opo iku siaran digital DAB+. Nah, saiki RRI iki lagi nyiapno siaran digital terestrial atau DAB+ nang Indonesia. Dan iki dadi wujude RRI nyesuaikno perkembangan teknologi dunia, Caning. Sakjane opo sih keunggulan siaran radio digital DAB+? Nah, keunggulannya yaiku kualitas swara sing lebih jernih ambek detail dibandingno siaran analog FM. Sakliyane iku siaran radio digital iso ngegai informasi metadata, koy informasi lagu, data multimedia ambek informasi-informasi publik. Bahkan iki iso mbangun jaringan berbasis early warning system sing diperlokno masyarakat nang ngene daerah-daerah sing rawan bencana. Nah, negara-negara Eropa ambek Asia koyo Cina, Jepang, India, Australia iki wis nerapno teknologi DAB+. Nah, RRI Surabaya iki yo duwe saluran radio digital yaiku radio digital DAB Suara Dangdut ambek Suara Pendidikan.

0: Soto Madura nyama nongku taya tada tong kelai perompa RRI Sarpeje. Langsung yo yang ka telepon yo. Soto Madura.
1: Nyama nongku taya.
0: Enki. Cring cring cring seran eka.
1: Risma neng ana.
0: Oh neng Risma. Gimana kabarnya neng Risma?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, Engki. Terong ngedi ngaki lagu apa neng Risma?
1: Terong ngedi ngaki na lagu napa ki? Matu?
0: Hah? Apa neng? Elang. Apa? Apa neng?
1: Madu Suarke.
0: Oh, Madu Suarke.
1: Hi.
0: Oke.
1: Ano Pak Sir, ano saya tidak ada nih Ana.
0: Ki beda, ki buka aja.
1: Oh mana bisa beda gula mau bengah dua.
0: Ah, kebaya siapa?
1: Kepada yang akhirnya ada Aisyah situ. Dekat Dul Karim situ.
0: Oke, siap.
1: Gula lengah lenang.
0: Ya ya ya ya. Oke. Oke. Neng Risma, salama, mare.
1: Ki, salama dek sesajen saos ki.
0: Enki.
1: Ampun lah. Pas lober nih ki.
0: Belum, belum, habis ini.
1: Oh, dek sesajen nang. Salam setia tangan dan nika. Salam kompaken.
0: Enki.
1: Dening anak mater sekelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, saya lainnya yuk. Yang ke telepon yuk. Soto Madura.
2: Nama nongku tak ya, tak tring-tring. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Melek odong.
0: Cakep.
2: Ana, assalamualaikum. Klebun sedat.
0: Waalaikumsalam, Klebun. Ayo.
2: Beres, Mbak Ana.
0: Alhamdulillah beres. Neng sakit tabuk tongkor ya.
2: Loh, neng apa?
0: Tak tahu. Neng
2: apa sampean?
0: Angetan angin.
2: Aduh. Tuh. Jadi
0: iya oke.
2: Mama Fikri lah ongke mah.
0: Ongke lah an penelpon ke berapa ya Ki Buru ya?
2: Mama Fikri. Penelpon. Anu lagi ya Cak Solikin mare.
0: Mare.
2: Aduh alhamdulillah ketemu boleh bang. Ngeding boleh kula bang Kak Irsad neng Asia.
0: Iya betul. Ih.
2: Si Raja Banten mare ongke Ki.
0: Engki mare Ki ya.
2: Iku sing beda anu Bogor Romanto itu.
0: Oh kilo, ano caskum.
2: Oke.
0: Oh kilo masuk.
2: Mbak Jainal kilo.
0: Kilo Cak Umar, saya kembarannya Mbak Jainal.
2: Oh enggak. Itu terus ya ane lo Mbak Ana siapa? Lulu Mbak Lulu mare.
0: Oh sudah Lulu sudah.
2: Mbak Lulu. Reng coba siapa? Ya ano, demen ongku Mbak Ana siapa tuh but? Butumira,
0: Engki mare masuk Butumira.
2: Mare masuk.
0: Iya. Oke. Ya wes.
3: Nape selana kula manyeneng dekatika.
2: Mare diputer mana?
0: Apa judulnya aku lupa.
2: Engki lupa kok. Nyaman mereka mana? Wes ganti wes mung tak tahu. Nyaman ah.
0: Apa? Ya wes ayo. Apa yo?
3: Cetina, gula cetina tak kuat dalam Athena.
0: Oke siap, cetina.
2: Di salamnya Kak Husen, Bu Rahma, Abah Parno, Gawis Tengah Mateng, Budian, Bu Kustia Sedeje, terus Mas. Itu siapa yang di Malang itu loh Mbak Rama? Dari Mbak dari Budian Capur Baris itu loh.
0: Iya, Cafaris.
2: Cafaris. Bagus dah Mareki.
0: Thank you.
2: Dibun. Matur sekelangkung Mbak Ana.
0: Sama-sama, matur sekelangkung. Oke. Saya lainnya saya terus masuk yo 546296 situng atau benul belu 0602 situng 06 belu yuk caning langsung agabungan langsung a request ya kamu aja bode saya odi lampu nakik buru dia oke setia sapari saya masuk Soto Madura abu-abu pekini suara radio nah. sop aja lo feedback. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pan baru.
0: Siapa nyamana?
4: Nyamana Supriyadi di Pamekasan.
0: Oke, Cak Supriyadi di Pamekasan. Engki, selamat datang di Soto Madu. Alhamdulillah sae. Mun sampian beremah.
4: Alhamdulillah pada sae, pada nganak kaleng cepet.
0: Oh, iya. Oke. Ya wes, Cak. Siapa nyaman ki buruk Supriyadi?
4: Supriyadi.
0: Iya, Cak Supriyadi terong nyanyi ngaki lagu apa Cak Supriyadi?
4: Anu. Katerbenan lampu merah. Hah? Lampu gua ning kabar bana. Dalam kenal di udara king tahun ning gula karo bana.
0: Iya. Oh, pantun kado. Iya. Oke. Siap.
4: Kan jangan kel pantun dulu.
0: Bisa ya.
4: Thank you. Ya perempa. Tadi ngarap pula ana.
0: Cakep.
4: Pilih becek malau ba. Kokor gocak ikak binong kula ana. Kau boleh antai, kau boleh reba.
0: Oh, iya, oke.
4: Tak lagu ni mana?
0: Lagunya apa?
4: Terong ini ngakin Telena Ates dari Haji Salman.
0: Hah?
4: Telena Ates.
0: Telena Ates?
4: Dari Haji Salman.
0: Haji Salman. Oke.
4: Dalam ada cerita dia nak salam kenal sih.
0: Engki.
4: Jalan ada muka-muka ekaringan langsung umur, berkat umur, merajak kena.
0: Thank you.
4: Ya, terima kasih. Pelayanan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, weh, saning, teleponnya Toto bingko, tak kalau cokop bektena, teting kalau setia mau terlagu matuh suarga, saya mare request ya. Yuk, satu matura, nyaman nongku tak ya.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan.
1: Ya aku sih bangga-banggae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Caning, setia bakto nangko pamit dulu, Caning, matur sekelangkong, ampun, ngedi ngaki, soto Madura, selanjutnya, bede wayang kulit semalam suntuk ki, Caning ki, sabeluna jia, engko pamit dulu, matur sekelangkong, ketemu pole, soto Madura minggu depan, Caning, hari Sabto, di hari Sabto, jam yang sama, kol petok sampai para kol 9:30, ya. Oke, kebay wayang kulit semalam suntuk ke Caning lakona bede Kumbakarno dengan dalangnya Ki Narto Sabdo Caning. Ya, selamat beristirahat. Ane Riangga pamit. Salam budaya.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Bawani. Mereh talih proti ganjagat nagari alit-alit tingkang kabawah miwah kajajah ini negari ngalengko dirojo sinten toing kengang renggaling kono doso namani doso 10 nomo kasih. Kupuni kau yang ada juluk Prabu Dosa Muka. Ya Prabu Dosa Wadono. Ya Sang Rah Wono Rojo. Lamun tinondrawanan yang Sang Rah Wono Rojo tetegung aluhur. Kulit dadu kaladu erto kumet dreng sudu ane mentorong netran-netan probito yoko pripating singo barong nonton idepi ketel wimbani terapang bengosi ngawer cawesi pranyoto gudek mo simbar jojo pelawangan yang ngendiko sugal agal kaladuk engis sinten ingkang mintanget anggu hadri satemah kekes angles runing mana.

pranyata narindra keteking jagat kelek-keleng bumi panuk semaning jajalanan. Ambek yang koro butini siowat tak inisto. Seneng rampit marang darpe ngasanes. Paladuk denyo sumongah sumaran. Adikang adikung adikuno adikang ndelaki ambek yang kidang dupe banter lumpatipun. Saya tidak tan ngalawi lamun. Kapreset denyo lumumpat pekasan dawah kalenggak. Mati siyo. Hati gue ngendelaki ambek yang gajah supaya kinodran gede duur. Ulet lali ini landep gadingi. Rosso awa'i santoso bebauni. Nangis senatian mangkono wo. Yento kinodran gede duur ora kanggo ngayomi kang ringkih. Bahasa nadian namung ketotok yang ngeri. Gajah temah dumugin yang pecah. Pepes laline putung gadingi. Pecat nyawani. Hati gunung ndelake ambeke ngulo. Mandi upasi kalamu nyakot. Nanging. Yen to disalah gunakake kanggo ngupasi marang sapa kang ora randang luput. Upas mau satemah dadi aber. Anempuh ulining bebasan. Kang seneng kibir dadi kabur, kang seneng sumbar dadi aber. Mekasane bobor hadur kumur-kumur momor lebu. Syuh prasto dingin tekap olah dharma studi. Nuduri sajuga sang noto. Biasini kueng tinggil binoto-noto ngergembeng kembul kampuh. Lenggain kursi tento. Lamun tinondelo tanpro bido kaya kala kumarangi jwantah. Nedya nguntal jagat. Sinten to ingkang mabuka kaparing ayun yayah kondem pertolo mukane. Ingkang putra pambayun satring bekukung pura. Kasih Raden Indrajit Yating Radya Sang Begonando. Paparing muntat tak pernah kadang sepuh saking garwa seliripun sang Rahwana Raja. Awasta ditya kala puluntani mbegambaran mlebar ngebeki taratak pasibaning Purwajareksa benduwak Batingah. Korek lampet brungkat kimpul sajuga kewala tanana kang keri. Madhep kedheping panembah amung marang Sang Rahwana Raja tinarka punika Jawa Tangih Jawantah. Parandene Sang Rahwana Raja denyul gantang utan keparing ngangunan tika karo nenget. Gugure karono enget. Gugure Sangya. Para putra kang sarta senopati ning perang Alengka Diraja. Kang muspada syuh rasta. Ludes keles tandes angles. Telas tilas tanpa sisa. Mesah sagung para riwanda. Kemangkon jaring penggalih kasan bengis widiling kang pangandika jit. Maju jit. Lot-lot-lot ini, putra yang datang tinggal ngesah kendal.

Pi dagat di wabatoro. Iya dagat panges tungkoro. Weh. Dit. Waduh, wonten pengeliku yang ngadau. Kanjeng Rama Dewaji. Akang Patih. Ulun tani. Alolok-lok. Wonten pengeliku yang ngadau. Kuleling-iling. Dit. Wonten dau. Tak iling-iling. Wiwit. Angsae. Pipimu sarpo kenokok. Senadyan nalika semono jinajaran. Senopati agul-agul wadya anung-anung sangkep-jangkep gaman sak tumpakane. Ginetok kaprawirane bibimu sarpo kenoko senadyan wanudya kang lumrahe kena sinebut kubyuk. Kabutan pindung nanging bibimu sarpo kenoko. Nyot lamun kebekaning reh kaprawiran kanuragan jaya kawijayan. Yen mung lamak ing manungsa lumrah senadyan sewu bareng maju tartantu tintas. Bablas. Orang nukang kuawa nandingi kridane bibimu sarpo kenoko. Surah ambal-ambalan nganti maneng ngerwiyati. Paeng porowat yori wondo. Kang podongungun kaladuk gumun. Iram temah hebat andulu marang kridane bibimu sarpo kenoko. Ing payudan lebu letuk nampak batuk weh wandaning Pariwanda malasah kaya gelagah lesursah kapidak ing gajah niti mangsa kae saya mangungkung unining bending alengka diraja tetek tineter kaya butula wanita tansah njagakake bibimu sarpa kenapa ungguling perang mangrurah Riwanda lan Sembada mateni Rama Regawa Lesmana lan kabeh para kang melu ing kono kalebu menungso kang direng getih weding pati yaiku paman Musi Gunawan Wibisana mung tinemune kabeh luput ing pitung merucut saka panjangka ngliru saka pitunging panemu nadyan Sembada merawasa pirang-pirang wanara kang ora sithik cacahe jebul bedhes putih kethek anoman kang nalika semana ngobar raton ngalengka diraja wani ngetoni durit. Druning padha tangkep jojo kantaran bau. Anut ature Siangis Rono. Yen to Anoman ora monggo pulio nandingi bibimu sarpo kenoko. Lajan kenetho karosane. Pirang-pirang pambudidaya pirang-pirang pengabaran kang tekane saka Anoman tumama marang bibimu sarpa kenaka wekasan namung gagah kartan pokaryo ora njalari cilik tatu gedhene rubuh nanging dit oh dit aku bisa metu yen to kabeh kang ditindakake dening kethek-kethek mawawit saka pituduh kang sarta pertikele paman Musi Iblis Gunawan Wibisana semparet Anoman mangsah maneh jebul ngerti wewadine bibimu sarpa kenaka nadyan namung mekek satemah magak ketamaning gekaman kang ampuh
mung kaya dadi opah kabeh dilepeh. Ewadene tangane Sarpakenaka rinangkus dening si Anoman. Kuku dijempol loro pinugut satemah pokok. Pinugut satemah pokok wekasan dadi pagas. Titi mongso pokok kukune Bibimu Sarpakenaka bareng pecating nyawane. Wujud gilang-gilang kandhane Bibimu Sarpakenaka. Amung tansah kadulana telenging netra mung tansah gumantung ana tuntunging penggalih. Wongso kaya wis kelangan kekuatan. Nanging jebul kamengkono ledhok ililing banyu kang gawe kasang saraning dalah ngalengka Dirajaya mu menungso ngalengka Dirajaya dhewe. Yaiku pamanmu Gunawan kang wis wani nindakake muta tuli mbudhek wisu. Dheweke ora eling yen to dilairake ana ngalengka Dirajaya. Dheweke ora eling yen to disegerake dening banyu ngalengka Dirajaya. Dheweke ora bisa eling yen to uripe amarga tetuan ngalengka Dirajaya. Lan dheweke ora eling yen to ngalengka Dirajaya ngri kelungguhan iki mapan ana ngarepe nglawang kepunahan. Parandine hamba piwuta tindake nganti wantala nyumurupi patining kadang tuwa yaiku si Sarpakenaka kamangkono. Sesena dit, Kakang Puluntani. Wonten punika. Raduri mirengaken wiyin nggih, mangke menawi dereng rampung dipun pokok badhe gelo manah kula. Nggih. Badhe ngendika pinten-pinten dinten cerpatu kula ingin kula dereki sinten ingin wantun ngendhelaken larak ngaten. Yen sampean kleru kula nyonyo. Yen kula sing kleru manganggep bener ngoten mawon nggih. Napa sampean ora seneng yen umur kula dawa? Yen perlu kula balen kali sing lawas-lawas niku mang teke mawon. Margo upama lara niku dadi tamba. Mung miturut petung wonten rong perkara niku, marekke napa nglarakke melih bakale niku. Nggih. Kalih-kalih wau namung sami ae nggih. Saksana bumi langit yen aku bisa ketemu Gunawan, panempung anggo tak takoni adan dheweke dina nyembah kaping 1000. Mung arep tak patangi sarana rekaman kang landhep tak tugel gurune tak panjir ana manajane ngalun-alun. Keh para kawula ngalengka Dirajaya kang padha bela sungkawa bebasane udan tangis banjir prihatin. Nganti kaya wis kelangan kerkat rumangsaku jagat iki petaman gerahana surya. Ngendi-endi peteng? Ngendi-endi limeng? Kuntatan rasa seneng kaya wong ngeleng satemah gendeng. Mlaku ngidul bingleng, mlaku ngalor ngleneng. Nadyan tetengok ora bisa anteng. Meripat gue sangil tak gue mandeng. Nanging cepaku isih ganteng. Mung kanggo nata sawiji-wiji. Dit dun. Dit dun. Oh, oh. Dit. Biyen dit dun. Ora beten biyen aku ngopo. Iki. Malah ibu terlepat nalika rumiyin Kanjeng Diweji nindakaken menapa. Ayo. Apa biyen? Nalika jaman menapa? Sadurunge kowe lahir. Lah, mulai sadurunge lahir ku saged mestani pilih Rama Prabu dereng peputra kula. Larak ngono. Oh, Kakang Puluntani. Wonten dawuh nggih, pun kendel mawon. Aku eling. Sak mudhunku saka kayangan nalika aku medah kaindran dit dewa padha tintrim
dewa padha tintrim nekuk dengkul nguntup ke tangan ngangklong ke kulu padha pasrah pati urip kelakon aku mangrurah kaindran boyong widodari telukang pendak biar tak otatake patari antari yo kuwi ibumu cit peswani ndak paring lagi Kumbo Karno Triwati tak paring lagi Gunawan kae biyen aku tau kepethuk karo Sang Juang Yama Dipati pinaringan pusaka wujudnya pedang aran pedang Mentawa. Nalika pedang Mentawa maksih kasto Sang Juang Yama iku gunane mung kanggo mecati nyawa. Mecati nyawa. Dadi yen menungso nduwe pusaka pedang Mentawa tegese ora bakal kuntatan nyawa nanging karep entuk nyawa, ngono to, nggih. Tak simpen ana ing sanggar pusaka. Tak simpen ana ing sanggar pusaka. Cit. Sawijining bab kang wigati, urang pitaya yen to bapakmu pasrah marang bocah cilik-cilik, yaiku eyangmu Paman Prastok. Kang nalika semana tak dawuhi supaya rumeksa pedang Mentawa. Nanging mbok apa to sababe? Cit. Nanging embuh to apa sababe? Jroning madyaratri kaya ketaman sirep. Eyangmu Paman Patih Prasto sare saliepan gerigah wungu pedang Mentawa ilang saka papan nganti kupuh kupuh nganti kupuh kupuh gugup karawalan wel-welan ngone ngutapake ilanging pedang Mentawa ana pengarepanku padha sakala aku ora eling yen to iku pepunden ya bapakku cilik nganti kaya ngono kae carane nggonku ndukani mbahmu cek kemreke pengendikane minangka nebus setoso panjenengane tanpa pinatah kepareng madeg suraning ndriya jumeneng senopati ngraboso wanara piye cek kabare Andra ingkang puspitorum.

Duh, Panjeneng Rama diwedi dicimat semban kula. Ing madya padha prating delahan. Sumendara sing manah. Tubengkeng putra kengetan nalika Kanjeng Eyang Patih Prasta nampi ditukanipun Kanjeng Rama diwedi. Ngantos ambegegek asawang kupala. Saklimah mboten nanggapi atur wontenipun namung ngandodo kalepatan. Katitik sulah bawa ing kenganggung nyembah sesedukan sarwiyang ngusap pranodo. Parandini. Nadyan mekaterno paduka Kanjeng Rama diwedi dereng kepareng lilih ing penggalih. Saengga kuyas pangandikanipun Kanjeng Eyang Patih Prasta minangka nebus agenging dedosan tanpa pinarintah wani madeg suraning driya manjing payudan jumeneng Senopati Mangrurah Wanara. Mboten nama kula badhe nyontolan miwah suwala awit saking perintah paduka Kanjeng Rama diwedi nanging lampahan ingkang kadhi sampun kawuri menika menawi kula ingkang dipun kengaken matur satunggaling tak-takan ingkang dahat gabah ing atasipun Rama diwedi dhateng pepundhen. Kowe nduwe kuping? Kowe nduwe kuping ora? Ket ri. Sakawit aku ngucap, yen to aku andodo nggon kula do kliru. Mung aja gampang arani kliru sadurung lakon iki rampung. Ora jeneng tak semenang-menang lan tak sia. Ya mengkono mbahmu. Paman Prasta nggon ngelingi sawijining prah ngalengka diraja. Ora lega lilo yen to nganti ngalengka diraja dijiak diak dening pakartine manungsa sak ndabaning langkah. Senadyan to tuwa pikun. Dit. Nanging kebak ing rasa pangrasa. Gemerika rasane gumreget tekate gumregut tumindake.

la yung kumakutam rahno marabani ing paman yit yit wonten dawuh wah kaya sempah to bauku kanan kirit meredali satemah putung ika kucit mengkini alasannya wong kang kesuru kerusa kerusu kasan tanpa petong tinemune dadi keliru paman belas wong tukang mesinnya dadi pebunden kang mesinnya kudu warek kamukten yen to panjenengane biyen kersa dadi ratu ora kelakon aku temen ngarintro dit parantina kuantol nguntapake patine kang matine siya digerabah dening kabeh pariwanta ledo ini ning banyulan lo kang tompo lenging dituku among pamanmu Gunawan Gunawan Gunawan iblis

0: hitapnyo mangoloto krawatan ani rombranan koyo kembang warawari wah semalan ngret lo kena jagat gleng-gleng bumi panuk semaning jalanat jalan keriman lungso nanging bebudene satu kewan bagus perupani gunawan ning bebudene ledek nganti wantolo pati ning sedulur wantolo warang pati ning bebunden menungso kang diri ngete weting pati seneng dadi kekeset ketibali si Rama Regawa kang muripe wong tansah kelambrangan turut ngales wah kabake besok gunawan yit wonten dawuh wantine wis teko durung yen to jenenge ingsun kudu mangurah kabeh riwanto aduh diwedi mboten nama gegabah nanging upami patuko sampun keparang jumangka ing payudan mboten ngantos mangke bedhug teng angin para merga wulan sadaya wadyawan araripun tatamtu badhe syuh prasta mboten kawini nandingi kridha patuko Kanjeng Rama diwedi nanging maksih kata wadyanung-anung Twin Sropati dicagul-aguling perang tingket satuya wau samyang ngelilaaken kesangipun kinari anjit cekaken ateking negari ngalengko dirojo langkung-langkung menawi patuko Kanjeng Rama diwedi kengetan bilih maksih kagungan kadang ingkang pengawak Prabota mboten sanes dawuh namung paman Kumbakarna wei ya cit wah bener kowe cit
1: ana den
0: opo
1: atus pundi kala wau
0: bab etangan ini sampun jangkep ini sampun kadanjakaken mengesanipun Rama tenggal Sengayuta wau dipun paring nawon mriki kemawon kowe melengo iku ana wigati aja nyaruwe kang dudu-dudu ngara dielinge ya sok lali tenang kok dadi kepiye to ya kowe kudu bisa mengku kabeh mau saka akeh kulawarga sing ditanggung dening Rama Dewaji nah nggih nah nggih bentenipun menapa sami-sami kulawarga menika dateng kula kok karep kesupen menika dateng para selir kok dipun selak-selakaken ngantos pundi dipun rencangi serintutan Gisrono tangkemu ya dit pun tendau bien dit pamanmu Kumbakarna mutung sauntate pamanmu Gunawan pamanmu Pangrembur Kangsa mutung disababake saka nggone drebe penget marang jeneng ingsun saklimah wae ana kang tak paelu nganti kewetu tembunge lajan ngalengko diraja dadi bumi angus pamanmu ora gelem cawe cawe wadini yen lajan kaya ngopo pamanmu nggone lali marang kadang apa dene marang sedulur ning yen niling pati ning kebunden kiraku tumulenget yen to duwe cecipan kang luhur yaiku kudu meksa kayuwanane negara Ngalengka diraja Sumarambah para kawula tasih marang opang lebur bangsa pamanmu tak timbali ya cit bareng sak lakumu prasta timbalan patukan jeng Rama Dewaji menapa sampun kaliran madal pasilan kowe bali orang gawa pamanmu Kumbakarna padha karo nyengkake patiku, Cit.

0: 我都忙了用咱们让我们安过了啥子人问这个人
1: 刚才我在路边啥子人家这里比过广播的
0: 喂哦我突然你不能把这里把这里收保了
1: 呀你都不知道把这里安大里
0: 啊咱们娃呀不找了收保了
1: 不知道他不够
0: 我很多哟有多高多高我很多aku ngomong amu Indra Jut nggih mboten pangling kutingo opang-opang medal sangking medaton nimbali kula lan ngati sorowito gludak nopo nggih perumun iki
1: iya kalau memang ada sesuatu hal yang harus diperbincangkan bersama. Tidaknya bendara memberikan sesuatu kepada saya, apa yang harus kita kerjakan? Dengan ini, bermaksud aku akan meringankan beban-bebannya bendara. Jangan sampai ada sesuatu yang menjadi ketipuan tembewurinya.
0: Orang-orang bosok yang menunggu. Tukuk. Panjang Romo diwajibin lagi dengan andang prihatin. Orang-orang ini kan dibegali coba mengsiji sedani kanjeng bibi sarpok noko ongkoloro guguri kanjeng yang patih prasto terus teman-teman nganti wantolo paman gunawan nyumurupi patih yang seduluran sedani mabundet Amang kono banget urunti yang penggalih Kanjeng Rama Dewaji. Orang nolurukang dadi lenging bebendu samongso ketemu paman gunawan. Nadian kaya ngopo ngone longso ra bakal pinaringan pangapura. Nanging bakal dipateni wae kudu sarana dak siya. Mulai kuda, terus keng bibi orang jenayu yudok nokom no rombun.
1: Siapa dengilmu?
0: Kalau pakang lu dengil gue.
1: Kalau yudah kenaka yudah itu perang kenaka itu kuku berarti pangkur kendengnya. Siapa kenoko? Mu rombun gue do.
0: Wis toko, acung Pak Braso, ngurus do.
1: Kena dan Patih Prasto.
0: Kau bisa itu? Uwe stokok. Banteng. Ngatain ke? Yang sewu? Ini yang sepuh. Ngomong ini ku buatan mong sampean. Bukan nama samaan ku tuh ngerti sila-sila yang negara ngalengkot di raja. Ini ku bian sinten sing dadi ratu. Ku nganti ketemuan bubrasak dulu ini ngekeluargan ini ku kena sote sinten. Lan sinten sing gawe dak-dakan dartah niku niku dongengan enten. Sampun menate mireng durung. Welong,
1: aku pun demikian. Belum pernah mendengar.
0: Ngono, aku sing luwih tuwa. Ngoten nggih. Kula wiwiti biyen enten ratu loro kembar ngoten mawon, gampang. Lha dongeng kula niku mboten kok kula jengguroni teng sampean mboten mung dadi asrana. Sampean kudu bisa weruh jejeke ngadil ndi sing bener ndi sing luput. Sing angkara murka ki ndi, sing ora angkara niku sing ngundi niku mengke kula trusur lakon sing inggil riyin. Ratu njaba, ratu loro. Njaba lan jero niku jejuluke Prabu Maliawan niku kang tinemu tuwa. Kang niko laliko semanten sanggra enten gunung suwung nganti kaprai sinebut gunung Maliawan. Niku jenenge ratu. Wah, bareng Prabu Maliawan. Jumeneng ratu itu ngalang kau dirojo, muh, bakat tanang kau timbang. Bau dendanya kurosikam.
1: Cabang bayi anyokro warti.
0: Waduh, orang jikus mo. Wani ku taranya gentenan. Yang sing dadi ratu. Prabu Maliawan adine jenenge Prabu Sumali raja niku dadi patihe. Niku tuwa Prabu Maliawan kalih Prabu Sumali raja. Mampun rukun renteng-renteng reruntungan. Wah, dumadakan Prabu Maliawan niku siku dening dewa. Ngone wani nyobon racak lan gegabah dhateng asmane Sang Hyang Jagat Giripati. Disotke Prabu Maliawan mati. Kok sing layat nalika semanten kabare ngirata. Mung kula mboten layat amarga kula pinuju rekaman nalika semanten. Wis menawa wae wong. Wampun gua-gua. Niku yen miturut silsilah mesine sing kudu dadi ratu teng Alengka Diraja niku putraning Prabu Maliawan. Satriya Argulobang jenenge Raden Jambu Mangli. Niku wujude nggih raksasa. Wah, digdayani luweh-luweh. Tinatah mendhat dinara muruk. Basan pun dhewe ngapa-apa mrodo ing ngarep. Ana jebulane ra ning nalika semanten. Raden Jambu Mangli niku isih dilik kraton dirampet dening Prabu Sumali Raja. Dadi ratu temeriku. Mula Raden Jambu Mangli nalika semanten bali lho mboten gelem sebo kraton dhewe teng kutha cilik niku kutha Argulobang. Dheweke ngrajakake dirine mula jenenge Raden Adipati Jambu Mangli. Wah, jeng Prabu Sumali Raja. Ini kalau duwengi kajeng ngerti. Bapakmu urung tau duwengi ini. Durung wong gue. Bapakmu urung.
1: Lula bapak saya ini siapa?
0: Dia kaya anak Atmo Sami. Maksudnya tuh duwengi kaya ini. Ini dalangan dia ngerti ya orang coba. Wong ngujutnya nanti kaya rancaan apa ini.
1: Memang kok. Memang.
0: Ma. Aniku Prabu Sumali Raja niku peputra kalih cacah niki.
1: Ipun.
0: Ana tembang rak tiba wulu niki. Bareng peputra loro sing tuwa niku wadon jenenge Dewi Sukesi. Sing nom lanang jenenge Raden Sukesa niku gedine gedhono. Kula mbiyen sing ngruwat. Malah sepriki dite dereng genep niku ora. Cik, lho butuh wong nek kat wae lho. Wah, mun jenenge men Sukesi ngalang kok dirojo mboten enten wong ayu jaba niku. Kalukeng ngrat bebasan kaya. Widodari jelantah.
1: Nek jantah, duh topil. Ora ngleru jarak.
0: Wah kabar niku nglandeng.
1: Lho nglandeng iki rak berbau. Mambuke nglandeng. Kabar iki sumebar polomu.
0: Yo, rada sing apa? Kabar niku sumebar nganti kabar sumebar niku tekan negara Uluk-Uluk.
1: Wis sungkana lho kok sepi.
0: Negari Lokapala biyen ratune dua jenenge Prabu Wisrawa ning Prabu Wisrawa niku mendhita munggah teng Gunung Kemukus.
1: Anak-anak petuk tu gini.
0: Iya. Aja ngawur wae.
1: Wana gunung Ngargawirangin Ngamulayasa Kemukus.
0: Ampun, niku dadi ratu enten Lokapala ngundi anak lanang siji. Dua anak lanang siji, wah bagus rupanya. jenenge Wisrawana. Wisrawana bareng dadi ratu ajejuluk Prabu Danapati. Ya Prabu Danaraja anu jagat tanpa timbang. Nganti kaya Indra ngejantah.
1: Cara Indra, Indra.
0: Wampun walukong lantung. Lah niki sing dongeng sak nyatane, wampun diwalik kabare niku. Nuju sabjining dina Prabu Danapati niku tedhak numpak reta. Wah, lengiring men wadya pinter-pinter ewu kabeh numpak gajah. Dipayungi seret jenar sumorot. Ah niku kotak baleni jejer ngalengka malih niki. Prabu Sumali Raja niku anak wedok siji dujo sak karepe. Dolan tekane wengi yo peke mawon anak siji. Tau itu katanya terlanang-lanang, rapopo, anak wedok ke sisi nak rewel aku tak kudur. Ini aku mabur, gendong pak ini mabur. Sakit mabur, ini aku jane pernah kengeyang buyut ini. Bareng mabur, perlu hantan bagus Pak Ritor, aku kelengar, tele-tele ini. Wah, ampun. Wah, cah bagus ya, kaya ngelakuin dah anu ini. Lundah lelewane, dah selagane, dah tarane. Ora udar kalau petuk ngusop, bagus sih kayak ngusak gon-gon ar tak dang gentung-gentung. Ayo, wes. Ampun boleh tangan kau dirojo, pelampan sakit pocong wuyung. Orang gue pocong jengkelmu. Anandang wuyung mewayangan kang kaeksi. Wah, pun wong wedok aja nglakoke sarung mboten menika nudan nggih setengah modar tenan ngene ku. Bedane wong lanang kali wong wedok. Ilmu lanang niku gandrung rada sugar sithik, rada agak ora pati sarung yen wong wedok ya tempaling niku ing sini-sini. Nudane lakone abot wong wedok kadhi wong lanang. Wong lanang bisa ngawur. Wong wedok wah diroko. Arep nakoke arep nglamar isin wong wedok ora nglamar jane atine nurontang ranting. Kowe kaya ngoten niku rasane wong wedok sing kulino gandrung kaya ngoten wadek runtang ranting. Kudu nesu ae. Kulo kabare kae diladeni wedang kae ngono nesu arep ngamuk. Muni-muni sak nggon-nggon. Dulati peteng, wah pun. Ampun sesuk aja nek kok wedi gawe reka daya. Ngundang Buwira Sayem.
1: Siapa itu?
0: Pasang giri Patemboyo kalau.
1: Wah, oh, saya mboro.
0: Sopong sing bisa babara kesastra Jendrayuningrat. Pangawating dhewe ya kuwi sawijining pria kang bakal tak suwitani. Niki ngoten. Mesthi kemawon nggih kemurubut niku teng cepaprang. Dajeng sago negeske. Oh, batu-batu-batu. Mak kelutuk. Teng cepaplang. Dajeng negeske sastra Jendra Yuningrat. Sastra Sentun Raja Gus. Wakaban lu kurungus. Kini kalau lalu kopal lalu. Prabu Danaraja nyuwun teng bapak nih. Jendra Wisrawa. Lu gandrung ada nih kopak. Mang lamar. Pemampu tau ngoten. Pitukane siji kudu bisa nyampal bau kanane. Dabu mangli loro kudu bisa mbaparake sastra Jendra Yuningrat. Dumadakan sing mriku ngene kursi Wisrawa niku. Ah bisa ora ngono. Bareng bisa niku lali yen dikongkon anak. Ngoko apa biyen apa saiki ya ning ya sing kaya ngono anger gandrung karo anak do lali ngono iki jane. Saiki eneng ra ya kaya ngono iki kira-kira. Buane ya dadi satru ning jagat tenan. Loh, ya kalau buahku barang iki ra ngono to. Wong yen dikongkon ngono, suka sih kok pek dhewe ora. Dak mulih teng Kediri. Mbok jajal mang cemong. Tak banteng ping 28 wermuk ping 33. Wong mesti kemawon. Prabu Danapati ngene suwah bapak lu kaya ngono ya. Are wani bapak lu ora wani njarak. Wong niku agak sejarahe pun teng jlempah kaya ngoten niku. Ah mesti mohon gue dewan lu sembung luput ke teng Prabu Darapati dene kok wangi teng anak. Ning kawan Misrawa nggih nampa sating dewa. Lah mung kanepsonmu kaya ngono besok anakmu kuwi pisan pindho ping telu urung bejaji wonten Clewone kok. Pisan metu buta ping pindho berdua ping telu ra seksi. Bareng permertobat tenan nyuwun pangapura lagi ndanak bagus yen iku pamanmu Gunawan. Wah, sak sedane kene yang Semali Raja Kang Rama nu wayah pernah sing dadi ratu. Ampun iki Bu, atak-atakan mon bener aku bener kowe. Monggo ulange Mbakar Misrawa nggoro ngalengko diraja kuwi dienggo mukti turun-turunku dadi wajanging kerukunan ora kok dadi ajanging pasulayan. Padha kawulane wong rukun niku santosa yen trah kae bubral arak tenan. Wong ora boleh iso neruk ke kaindran, boyong miti wiri ini kurang apa? Oh? Apa kue? Anak diwa wedok kaya apa? Wah, ini apa ini? Meri. Udah dari kok meri. Ampun, buat nanti kok tembus di kaning jalan mau jauh ini ngeromulah kok nekwat. Mabur, gunung rewata ke petuk Sri Metuk, gandrung anu petuk Sri Widawati, gandrung. Nanti doyak-oyak lah kaya ngerti ini kejadian ini. Mandalmo teng Sekian Sinta jari ini kutek. Nanti korban keraton ngaleng kok dirojon diobong dari nganoman bian itu. Wah, mumpun sing orang melu kentang kemuling lakon keluarga kesempiok ngarat dan sing bener podo keblinger, sing becek podo budek, sing jujur dadi lebur. Marga kesempiat ini ngangkara murkane bapakmu ini sinuwun Prabu Sodomuka. Dosong. Nanti kedatian kaya sing pun ditindak agini. Lah bibimu sedo, yangmu sedo. Mbak ngepirnak ini kelingan tengeng paman. Raden Kumbakarna ini kesannya pripun. Ana keparing penggalih Kanjeng Rama Dewedi. Aku yang kengti nanggenah swaning panglebur kongso. Amboyongi paman Kumbakarna tinimbalan kudu swaning ngarsani Kanjeng Rama Dewedi. Weh, ngono-ngono ngrekeng paman ing panglebur kongso. Sampun kepareng ngamangsah duit, wah ngantos mangke sak kedeping netra, rewanda niku badhe lebur. Sing ngono togok milung ayo padha nderek olah kuku togok.

Tenganana topo lindro tangmus pinten pinten tondro lamenipun telah punika satreng panglebur kongso ingkang kasih Raden Kumbakarna. Raden Kumbakarna kekasihe Tita ing Dewa kang asih Padiyu sarira gumaluhur pindha perbata adewut-dewut muluning sarira nganti kaya ronlata kang tuwuh ana imbange ngadoko netra lir Baskara krana kaya tanti ing baita tutuk mengokoyo kuwawaja minggis kuwilapoyo parang turi ngisis yung kanan kiring modot sak tulaning warak gede ini senadyan tasi Padiyu parandina ngayu utami mboten saged sarujuk datengi ngereh tingkah pakartinipun ingkang raka sangarah Wanaraja orinten dalu kados tandraning petet sewan demangsan denyan duwa miwah angirang yang kormurkaning srirah Wanaraja kang wani nintake sing larso keng reh kautamen parantini pinten pinten pepenget mboten kadhar ingkang raka Sri Dasamuka mila mutunging penggalih kapal anjingkur kawontenanipun garing Alengka Diraja mapan sare wonten adyaning pamelengan Balta kutap ingkang dawek anetepi wajib sadreng Bekukung Pura Raden Indrajit yating arat iya sang Bekananda anganti ponokawan togok lan bilung lumampah lon-lonan anak ketunggan ingkang paman kang dawek satata nindra

0: Togok,
1: Yun.
0: Paman Kumbakarna nedenge Sakita Nindra. Ibu-ibu tetukane marang aku yen to aku wanita randha anamungu. Lung mboten ngoten. Panjenenganipun nggih kaget, nyang sok sare dasaripun kemaman menika nggih kearifan. Sebulan menika rak nutup bulan ngantos. Mboten kendel. Awan barang ra diwakil ke dinyange dhewe. Mami loyo kan sama limrau. Sebulan lima lho.
2: Tapi saya heran tuh, Kak.
0: Apa?
2: Meskipun bagaimana orang itu kalau tidur, setidak-tidaknya harus berngorok. Ini kok sama sekali tidak kedengaran oroknya ya?
0: Betul. Ngorok ibu taruh ngorok morok, itu betul. Ngorok mengkerok, ngorok, gue uang.
2: Tapi dia itu menggangga kalau kita ini sama datang di sini.
0: Amar ne krungu mung jeneng turu apa tapa mbok nang apa-apa ra kena disuwe.
2: Tapi kalau saya tidak itu meskipun saya tidur kepati, kalau ada tiga buah tampah datang saya harus bangun. Jangan sampai tidak keduman nanti buahnya.
0: Kaya ngono.
2: Nih kalau saya tidak mendahului nanti ada yang lebih dulu saya tidak dikengehi.
0: Menengok kok kali dhewe terus samar. Tokok. Piye iki? Wong kudu punjung, kudu wajib. Niku marai apa? Yang sampean nindakke.
3: Ajare kang paman wong lagi topo, topo turu yang buat nindakke. Ditukarni kang Rama.
0: Anu sing jeneng maju kena sebrat mundur kena sanat ngoten niku. Ning yen kula lebur amarga tapi wajib kula lakoni. Atimbang lebur amargi diwisesa kang Rama jalan rantuk gawe aru wong lebur tetep wajib. Meniku dadi baning satriya dasare wosaku. Nurtara karo wong liyan keprawan nanging kalih kang Rama dhewe. Nuwun.
3: Iya. Muga-muga perkara iku aja dadi cuwaning penggalih paman Kumbakarna.
0: Nggih, niku wong lempar banget kok. Umpamane kula pun ngerti watak lagi ane, mboten-mbotene dukotong sampeyan. Paman Paman Kumbakarna kula ingkang putreng Bikukung Purapun Indrajit Swanang Abiyantara kejawi tinjau kararjanipun si paman ugi swan kula ngembani wajib amun diparintahipun Raka Paduka Kanjeng Rama Dewaji Paduka paman tinimbalan kedah swaning alengka diraja sareng salampah kula. Paman kula ingkang putring Bikukung Purapun Indrajit kapan ngonampi sowan kula mboten ketang mangke namung sak kedheping nitra kepareng ngomong saking anggen Paduka Nindra badhe kula dherekaken sowaning abiyantaranipun Kanjeng Rama Dewaji wonten wigatos ing badhe kadhawaken dhateng Paduka paman Kumbakarna. Paman paman
4: long-longing trio mangu mangu mangun kung kanduan limang

0: wong kebuke nganggo guada mung 1000 ngolek ten mboten. Bareng sego sama meh kabur ngoten kok. Awune ku aprawane kong paman. Awulo gebok pisan pun panjang ngoten. Wong menduat kulit iki kulit apa kayu kowe.
1: Tapi kalau aku dimintai nasihat akan memberikan sesuatu yang bisa berguna baginya.
0: Mau apa?
1: Agar beliau bisa bangun. Nanti ditunggu saja waktunya.
0: Lula ya, benar terus.
1: Jangan sampai menjadi kemarahannya dia.
0: Terus?
1: Agar beliau bisa bangun, ditunggu saja sampai waktunya.
0: Benar, terus begini.
1: Iya. Ditunggu saja sampai waktunya.
0: Lah iya lah terus.
1: Ya hanya itu.
0: Oh dinteni to?
1: Iya.
0: Berulang tahun.
1: Tidak mungkin akan bertahun-tahun. Masalahnya orang tidur itu ya merasa kalau lapar dan haus. Kalau merasa lapar masih mau makan, kalau haus masih mau minum.
0: Kula turumu. Pol-pol turu beda turu ning Satru Agung karo turumu beda. Dadi oh buta ngukur kowe. Tokok kowe wong tuaku moro gage cara apa kang kudu tak gunakake wah ngoten njeng malih ampun krusa-krusu wong tuwa niku nggih ora sembur ya uwur ya tutur telung perkara niku kudu ditinggone kabeh ira-ira jaring para kuna wong niku turu kepadin yen dibedhol wulune pohon kowe ngerti lah wulu pohon
1: saya tidak tahu lah takono lho.
0: Pengalaman ini perlu aja nganti ngaran ini keliru. Aku abang tak ada hijau, tak ada kuning. Rambut aku kabeh ada ngone dewi-dewi. Saben panggungan ada jenenge dewi-dewi. Nak ada sirah wih jenenge rambut. Ada ngidok wih bulu kalong. Ya, jadi pelit cendak muri kaya jenenge buntut urang.
1: Kalau di atas mata, halus. Di bawah halus, wedap. Kalau turun lagi, bermos. Turun lagi, jawes. Ke bawah.
0: Jenggot.
1: Kanan-kiri.
0: Oh, godek.
1: Turun terus.
0: Mesti bar. Turun aja, gue mau pohon. Manggono ada jempolan. Anggara-anggara pohon dijebol, gue gak tangi. Mengguen kaget, opera bilaya. Gue melayu sih, toh. Ditaleni mau nantang-nantang sing ketebian mungkin kan jenenge pripun kempaman niku. Paman dinepi nang sapu dendho kula wani badhe mung paduka paman.

paman. Yun pangapunten paman, kula ingkang putra ing Begukung Pura pun Indrajit. Wates tentemen. Wonmu tinggal dedukolan prayoga. Mewa

Ayo kepijak kowe. Sopo wong ora kaget. Nedenge aku turu kepati tok gugah sarana tok jebel wuluku pohon. Wene ngopo nggil Indrajit? Ih. Mekaten ora dipun tinuta dening Kanjeng Rama. Marono sampun sawetawis dangu paman Kumbakarna mboten sebo ing kadaton. Nadyan nalika semanten kados menapa tetukanipun Kanjeng Rama Dewadi samangke sampun lilih kepareng menggalih. Enget gawah-gawang pilih. Kagungan kadang paduka Kanjeng paman Kumbakarna. Minangka dampining oneng paduka dinten mangke tinimbalan badhe kula dherekaken. Suwane ngabiyantaranipun Kanjeng Rama Dewadi. Syukur mawayu bagyo. Yen to nyoto koko Prabu wis kepareng nget duwe kadang aku. Syukur. Iki mengko awoh panunggal ewadini. Yen nggonku tinimbalan amarga keluputan sabab nggonku suara sebo. Cilik aku dipitonoro gedhene aku dipateni tak pasrahake marang koko Prabu Ayung Ngir Drajit barengan pun paman kula.

Yit. Ya, Yit. Wonten pun juga nggak ada. Wah, nikmat, Yit. Bukarno, ya. Ada ini kok pengewa, siapa nyambil lagi mau? Ih. Kalau ini yang sami semanding, pandari, ya. Roto pengar. Apa kabeh yang ada di sini, Yit? Ih. Terangan yang brojo. Pokok. Kepenak ya pokok. Tibun mewiti sangking cineman kuatik gelunding-gelungin. Baripun sakit sekitar. Lara selindro patut menyuri. Menyuri? Wala yang menyuri. Sakit menyuri. Cineman kuatik gending. Selindro patutnya menyuri. Itu nyai kati suara itu. Ya, matu, matu, untuk matu, aku timur apa-apa, malah, gue yang, terima, aku rak kagem, malah, gue ini.

0: Wah, belum.
1: Saya tak jarak kok, mau modal saya tak jarak ini. Ah, ini tempatnya gelap, bilangnya hitam. Wah, mau tangkap, terus aku. Siapa yang ambil roti di sini nanti ya? Sudah saya incim kok. Tinggal buah saja kelapa mentah itu apa? Saya disengguh bajing saya ini ya.

0: keluar jaluk anu. Sungguh mati saya jadi penasaran.
1: Oh, juga nunggu.
0: Kalau enggak itu saya enggak sudi kok menari. Sesuai dengan jiwa saya.

0: 妈，我用把什么做烂崩了罢了，我管我。memang badannya banyak beliau. Saya pernah menungguin dia sedang makan satu hari satu malam enggak selesai-selesai itu. Saya hanya menjagakan susah menjagakan turahnya dan enggak ada yang turah.
1: Oh, lu baru. Mutur manggung kala-kala wae kok gitu, Bu. Kok manggung kala-kala ora merunjukkan sing padha lenggah kowe. Kok manggung kala-kala lu. Ya togok mongso budwo. Wong jaga lho, tanggung lho. Lho kok tak mung jaga jangka budwo kuat gua lho.

Karno. Iya. Tuntum bebayu nenganggo. Seger sumyah. Alasan ngawakku tubuh padaraku. Wis harap? Wis. Seger ya? Iya. Lungkraeng ngawakmu. Jroning nem sondro rambuko rangin lom. Pulih. Kaya duing wingi uni malah saya wuwuh kasantosan ning lahir batin yen ngono ayo bali menyang pendopo Bung Karno.

0: Buano? Opo Kakang Prabu? Musi mari sawetara kangene. Kawulipun Kakang wis bisa kasmatan. Samongso siadi bali suwan maneh. Maring ratun bakal anti bebarengan. Embul Budana Handrawina. Nganti nutuk nyatane kabeh wis padha kepadane ngati. Siadi yo nganti warek pun Kakang uga tuwuk. Liya kang padha dirembuk magepokan kalawan. Swasana jero jabaning negara Lengko Dinaja Mekarno.
1: Iya. Koko Prabu bakal paring dawuh apa?
0: Yayi, aja kaget. Yen to sedulurmu sekawit papat cacahe. Siji pun Kakang tinemu Pembayun angka loro sira katelune Sarpa Kenaka. Kapate si Gunawan Wibisana. Nanging sakwise ilang siji ya kuwi adimu Gunawan Wibisana ana susulan aneh. Kang mesthine siadi kudu ngawruhi lan melu ngrasakake lakon iki. Durung ae tak kandhakake marang siadi ketemben iki. Adimu Sarpa Kenaka. Mingkis sake lengan. Nyantutake sesunder. Ngungalati dodo. Nyeblakake bebau. Lan. Majemake pandulu. Dumangkaing payudan mangrurah. Porwanoro kang dadi kliniping negara Ngalengka Dinaja. Awit saka karo ban mungsuh. Nadyan Sarpa Kenaka. Duwe kapisan kang sarta kagunan bebasan pinter ngitung cacahe lintang jembaring langit. Piro bot-bot Liwanudya kurubyuk kabutan pinjung. Tanding lan Hanoman. Kang wis ngawuhi marang daya pengapesane Sarpa Kenaka. Kena tinandak tangane kuku dijempol sakarone. Dibugut dening Anoman. Puguting kuku saka dijempol. Dina iki adhimu Sarpa Kenaka tekaning pati Mbok Karno.

0: Sarpok noko, sarpok noko. Lah. Pang mesinnya di kudu ngerasa agak langgeng kamu ketening negara lengkau dirojo gelem ora gelem pinugut yuswane siadi. Awit soko kagrem yuk durang koromur kaning sedulur tuwo kang tanpa nganggo petong reh kamanungsan. Koko Prabu. Patine sarabok noko yento disawang sak liraman. Kendih dining daya pangaribawane Anoman nanging yento dirasakake nganggo rasa kang jero patine Koko Prabu dhewe kang mateni. Jogamang mus. Kowe kok ngono. Upamane Koko Prabu ora nyengker lan ora nyidro. Garwaning Rama Regawa kang aran Sinta didunungake ing Taman Argasoka. Gira kurang ngorbanake sedulur wadon kang mung sawiji. Cukup. Durung rampung kon ngocap. Kowe ngundha mana kang ora-ora tak tampa kandhaning ati kuning durung cukup. Sarpa kena mati. Kowe sedulur lanang. Woi, sedulur lanang kan gagah perkoso. Sentoso dodo baumu. Priye rasamu yang kelangan sedulur wadon mung siji.
1: Yo.
0: Aku ora wegah. Ora bakal wewiki. Yen to pepilo patine sarepa kenoko. Nyernakake kabeh wadyane wanda lak ngono. Kuwi kang tak jaluk. Angka loro. Pepundenmu, pamaning Purwo Cikarang. Pepundenmu. Paman Patih Prasto. Tanpa pinarintah. Ono kerket satemah kumregut kemerigah. Ngejiwa cuman kain payu jana. Jantah bundali naliko semono. Dipalang ngono malumpat. Didadung ngono pedaut. Nandingi kridani kabeh Purwondo. Kang Sekawit. Kang Sekawit. Mengaruh. Kang Sekawit.
1: Iya.
0: Ora sithik. Cacahing Purwanara kang padha ludes keles dadi tandes. Amarga tinarajang pangamuke Paman Patih Prasto nanging Iblis Gunawan adimu sing tok tresnani. Ngajokake Senopati yaiku kethek kang mung sak gegem gedhene aran Sianilo apangkat Patih. Sekawit amung dinggo dolanan dening Paman Prasto nanging embo apa to sababe? Embo karno embo apa to sababe? Dinanila. Kuat ambedol tugu. Ambedol tugu. Kang mapan ana telenging payudan. Waling tugu sangka tancepaning bumi kinebrake pustakane Paman Prasto. Pecahing mestaka samengko pepundenmu Paman Prasto. Sito, bukano.

Koko Prabu, Koko Prabu. Lakon iki tumpuk, matumpo-tumpo. Yen aku sing diparengake anggledai Kang Sarto naliti kedadian-kedadian kang mangkene mau jebul awoh awoh saka wangkot Kang Sarto puguh santosaning penggalih Koko Prabu nggone ambek uguk nggegeki rumangsa gagah nyengker kian moro sinto ngantin wahake peperangan gede mulo Koko Prabu ngibarate kriwian durung bacut dadi grojogan ilining banjir marus kang bakal malapak ngalengko dirojo Koko Prabu bakal ilining banjir marus kang malapak Pak negara ngalengko tiraja iki bendungan srana nggonmu gelem mangelung rasamu tumungkul pambekamu lenggone ngereh keluputamu balekno sinta ana tanganing regawa yen Koko Prabu kepareng palakrama maneh aja ta ingkang amung sipating jalma lumrah Nadyan silih hapsaring kaindran kiraku ora mengko-mengko. Kaporokeh kang padha rebut ngarep. Kepingin winengku garwa dining Koko Prabu. Koko Prabu kaparenge ngeto. Wih, dudu menungso ya. Dit! Orang no gunane. Wih, nyubio pamanmu. Orang no unane kue nyunggo manungso kang tani deping kebecian. Lanjut. Ojo untuk anggap iku sawi jening satu ngalengko dirojo. Kumbo karno anggepen. Koyo dana jating wong sudro sampali loro saudon telu saurupan. Kere matu keling balik longan. Ora pantes dinaket wong agung. Sengane muat ongkang-ongkang sedakap silo tumpang. Liwat pak mongso budho manungso kang kaya kuwi genep luring ngalang kok dilo jamblek. Kowe blis. Iya. Borong-borong paling dituku aku amung derek. Mung saiki ngene. Kuwi saka ing panglebur mongso tak timbali mau kecoba kangen. Coba kangen. Pun kakang ngepengin takon Kumbakarna iki wong endi? Kumbakarna kowe iki wong endi? Yen isih diakoni aku kulawarga ngalengko diraja putrane Rama Plemban Wisrawa ibumu Kanjeng Ibu Sukesi sedulurmu tuwa Koko Prabu Rahwana Raja yen to Bokarno yen Rama ibu ra ana sing menang Mranata Kang Sarta Masesa para kadang-kadang kang isih padha ditinggal iki sapa kang derbe wajib oleng naluri kang mus kadlarung lan kaplantrang dadi pernatan sedulur lanang kang tinemu pembarep sayekti trep minangka dadi sesuling Sudarma ya mung kowe kang tanggep apa sarta bapakku apa dene pangayom aku larak ngono kene waras ora gingsir angen-angenmu. Kowe waras, ya. Kowe waras. Bro, kowe digedhekake dening dayaning bumi, geni, banyu ngalengko diraja. Yen kowe nyumurupi, yen netramu ora bawur, nalarmu ora kuwur, lakumu ora ngawur. Lan kowe dudu menungsa sing nagur, aku takon. Otapmu kang kaya ketemben kelairiki mau apa bisa tak duhoni. Aku dudu wong loro saudon tumraping alengko diraja aku dudu wong mbuh kanane larak ngono. Yen ngono? Ngalengko diraja aku melu duwe ya. Ngalengko diraja aku melu duwe cocok.
Malam kau dirojok, kau melu duwe. Dasarmu apa kok bingung? Kamu ketanding negoro aku melu ngerasa aki bener. Ngibarati yang bebrayan agung antaranipun kakang Nansiadi. Apa dini kabeh para putra sentono? Kaya dini minlokan muripono telenging balumbang. Yen banyune panas. Abeh ngerasa aki panas. Yen banyune adem. Aku melu seger larak ngono. Malengko dirojeng mongso kelunggan iki bumi saya panas. Bumi saya panas. Rasaku kok panas. Pisani rasamu seger, yen to panas iki tak sirnakake. Sopo kang andalani panas? Sing andalani panas Koko Prabu kuwe goblok. Kowe mendo? Kowe titelo manungsa kang tani deping kawruh, ora tau kekulang ilmu. Karepmu nadyan mujur po buta, nanging nggo watak satriya. Kowe iki buta satriya. Hari kesing lembuk. Kowe aja ngucap kang dudu. Aku njaluk tetep ana ucapmu sawijining satriya yen to kowe menungso ngalengka diraja kang dilairake ana ing kene. Kene ya bumi iki. Bumi ngalengka diraja iki didak-idak dening kethek. Bumi ngalengka diraja didak-idak dening kethek sak mangke wis padha pacak baris ana ing ngiri swila. Wis caket kalawan ngalengka diraja. Kowe lilo umimu tidak kerek ora lilo yen ora lilo caramu piye kedek-kedek kang bakal ngidak-idak bumi kene bakal tak singkirake dina iki kowe mangkat to kowe mangkat to kowe kuwi diceceda dening manungsa sak jagat kowe dirang-irang dening manungsa sak jagat kowe disin-isin dening manungsa sak ngalengka diraja. Sakluku teng kulang kaleng sarambut pinoro piturang ngiro yang kumbo karno dumadi namung pepayung kajirian. Kajirian. Jit, rungok no. Nggih. Kowe dinteni. Kabeh para wadyawanara gone iki dikit kepengin ngenteni tekamu. Aja mung mandhek ana ing kondang nanging nyatakno kaprawiran kang sarta kasantikanmu. Gunakno kanggo merwasa, kanggo mangrurah, kanggo nyirnakake kethek-kethek kang ambah bumi kalengko dirojo. Iya. Nadyan tanpa pinarintah aku mengku bakal jumangkah sikilku. Ternyata niku dadi titipan. Ing atase satriyan kremit mandang gawe srana diperintah iku durung sawijining kewajiban kang sejati. Nanging aku duwe pendaluk. Pendaluk ngopo larak ngono. Yen Siadi kepingin nitih rata enteng kang turung wolu, dudu iku ingkang tak caluk gajah titianing pun kakang ora kulino numpak gajah karepmu. Ora esuk ora sore yen Retyan Sintotok balekake ana tanganing Ramargawa. Mengko tak tundunge kethek-kethek saka ing kene swela. Yen nganti ana tantrimane Ramargawa ora nesmana tandinge Kumbakarna. Cukup. Angsat ya. Dit. Dun. Pondok kesasar, Dit. Nggih. Mula kok jebul kuno. Bisa tak waca ya, gedhamu, atimu, bebudenmu. Aku biyen tau ngingu Srenggara, kowe ngerti Srenggara, Aku tau ngingu Sono, kowe ngerti Sono? Sono, sing gaweane jekuk. Kayen to pendak dino dipakani, diperintah apa wae, dening kang makani manut ing atase kowe menungso. Keweh, keweh lagi wae bubar Pistaraja. Warek dalam ngerasa ake, seger dalam nyandak, nanging ngerkasane kue mingkuh. Gunane apa aku mangan bareng karo kue. Kini tetap tuko yayah, kini pijo jobang. Mawing-awing aku medut paltoneng ladeh.

0: Mulai jebul tekan semono Kakang Prabu. Mundo mono barang sing wis klebu weteng ya, gunane apa aku mangan yen mangan ku rasarana ulat kang bedhek. Yen kon-kon kumangan peparinge manungsa kang ora lila lair batin tan urung bakal malang ing tenggak yen kowe ngundha mono perkara pangan sing wis klebu aduk. Nyo sawangan tak utah nek kabeh. Ora sudi aku nungso kae pengeram-eram. Wadokan klebu waduk cuwutahke meneh. Kisrana.
1: Wonten dawuh.
0: Guan pakakno ngasu ngono iki.
1: Kisrana, no iki petenan.

0: Sinopati Agung Negara Ngalengkokeh kang wis padha tekaning pati bocah durung ilang pupuk lempuyange tok sorohake nyawane ana payudan nggon ora idep kamanungsan kok nganti kebacut kok Prabu ya men. Arep ngopo kowe? Kowe wong ngucap apa? Yen to Ngalengka Diraja sawutuhe kabeh iki dadi wewengkon panguasane Dasa Semangka. Aku menang gawe abang ijo. Aku menang mur pawase saja to kang awujud manungsa dewa wae ora menang ogreh-ogreh pernatanku. Kabeh sing wis tak ucapake tak tetepi. Ing atas sing menungsa kang pengawak perboto anakmu, bocah dek ngisore kang durung ilang bubuk lempuyange nyaguhi dadi senopati. Kowe meger-meger kaya gunung kok mung gelem ngrasake kamuktene ning kersane kowe ra gelem. Menungsa apa kowe?
1: Iya. Oh Prabu.
0: Iya. Ora jeneng aku ngambali rembuk nanging aku kepengin matur ngersane Koko Prabu nganggo dasar kamalungsan. Latihan purbawasisane negara Kalengka Diraja kalebu aku lan anak kono astane Koko Prabu nanging bot-boti aku anak. Bot-boti aku sawijining wong tuwa kang nyungurpi anak bakal nandang kasangsaran. Apa aku bakal wantol yang nyumurupi angsaya anakku sakkarone tan murungo mati siya dining pangrubuting kabeh riwondo. Dina iki anakku sakkarone tak jaluk tak ijoli aku. Anakku sakkarone tak jaluk tak ijoli Kumbakarna. Aku saguh matek suraning Driya jemeneng Senopati ngerabas sing kabeh Purwanara nanging ujub ing ati ora melani Koko Prabu. Aku melani negara Ngalengka Diraja. Ngono. Ya aduh atiku nggih. Perkara rasamu piye mbuh? Ning kowe wis saguh, kowe ngerti tembung Bawalaksana? Ngerti. Aja nguntating janji, Aja nguntati janji. Otakmu kang tuwa saka keteran rasamu disekseni dening jagat sak isine, kowe kudu wani. Jemeneng Senopati ngrabasing Purwanara. Iya, yen ngono. Aku njaluk pamit lan pisan maneh. Gun gue bakal dadi Senopati iki mengku. Pisan aku nebus nyawane anakku, angka loraku mbelani negaraku Ngalengka Diraja. Aku njaluk pangestu Kakang Prabu yo. Wong kakang ngomong bisa ngucap, hayu, hayu, rahayu, nisa.

Senajan kanthi awal ting penggalih Sang Kumbakarna kanthi ngemban ingkang putra kekalih wangsul ing kasatriyan panglebur kangsa. Sinebyog marga ingkang dawek karantang sarbeting penggalih neng nawau kawusa gentos ingkang tinarita. Ing mapaning sanggar pamelengan kasatriyan panglebur kangsa. Melang-melanging wardaya tanpa beda nyabrang benawi benoh.

kuku sing dupa kumelun maken deng kendeng. Awe soko kandeling kukus kawowo hamiak sesiraping sang arpa melengan pranyoto papaning kuno kebekan gondarum aroma ngambar kalat wangi sinten tengking dawak tapak sama ting kuno tuh puniko karwaning sang Kumbakarna widodari ingkang abebisik Bathari Kiswani tuminga gagat pasemon swasana ngalengka diraja kang pranyata ana jroning swasana kegoncangan mula tatan kendhat denyanggung ngertatin rinten dalu tansah manengku puja brata tanana ingkang pininto jroning panekung wong sirnaning dardhaing jagat kang dumados saking durhang karo murkaning sang arah wanaraja pautu dadi dugar den semadi mulat ingkang raka sang Kumbakarna lan ingkang putra kalih Kiswani Kumbakarna tinumbanya ketungganing sang patra.

0: yang di Romo.
1: Ger. Gue pun saura perlu ngerasa agak susah. Ojo melu-melu pot repoting wong tuamu. Eman-eman nyentong anti kasempia ngaradan. Durung sepirong gue mau ngerasa agak lagi guri yang lelakon. Ojo ngerasa agak barang lelakon yang wong tua nanging. Petansah sumanjing o ibumu. Ndak pepinto marang panguasane Kang Akarya jagat muga-muga kulub sakarune. Dewa sambing tembe bisa dadi senopati linuwih.
0: Rama. Aku melu Rama. Rama, aku melu Rama.
1: Kesuani
2: wonten pengendi kowe ngadhep.
1: Anak muda anu semingkir luwih dhisik. Pun gagang luwih dhisik bakal sesiram jamas. Aja nganti keregon dening panangising anakmu sakarune. Yen nganti keteman mengkono ibarat wong rumahku. Mesopo ora bakal kancang tangising anakmu ora beda kaya ori bandil bebondotan kang nyrimpeti pepadane pun kakang wong manis iki. Keswani dan semingkir luwih dhisik anak

keswane kumbolan boki numbo. Apa ibu kene-kene kulup ayo manjeng pepungkuran luwih disik ngromo netya samadi aja nganti ngewe winggun minta kanugrahaning dewa ya ibu.

Lukar Busono Kasatriyan. Sang Kumbakarna mapanana pasiraman. Anguririma kang wis jinamasan mawi Hermawar. Ambal-ambalan rambah kaping pitu wis nyorsik satemah gasik alus lamun kinisik duling batin anggung musik ento enget marang jejibaning kasatriyan kudu nyantutake kampuh bangkaing payudanan dengi kridaning sang Wadya Pragungsa ngrasuk busana sarwa sita miwit sangking paning set sesunder kampuh pinaesan wimbani kintok kedok gegodeki linemet bebal ngose pinasan wajane pilugut sesiunge wilangun sesinggoti mapan musdadi kekentenganing tiket sukolilo leburin ayan yen ngantio tan widak doangin ngetaki angkoro murkani kang roko sangarah ponorajo menyemijil sangking pasiraman lumampa galiah galiah kang mus ingadang dining garwo patari kiswani

dene patuko sampun ngrasuk pusana sarwaseta. Menapa mboten keparengan ginakaken petanganing wanci? Sampun ngantos wonten bab ing tengang ripet tilampah Kanjeng Pangeran.

para wanara pragungsa Ariwanda Kusila Petek ingkang pinandhikan dening Pepatih Wokis Kendo Awastopati Hanilo Ojo coba mung sak gegem gedene nanging mus ngatonake labuhane Malang Sang Rama regawa katitik nguni Nate nyirnakaken Senopati ngalang panenggih Sang Patih Prasto Sinten-sinten ingkang kaparing ayun Sanggyaning para wajari wanda kang tinindihan dening Sang Hanoman Ya Sang Rama Dayapati Prabantana putra Maruta Maruti Miwah Sang Jayanggada Kapi Jembawan Kapi Danurwenda Totak Rawun Soto Bali Bali Wisoto Kapi Saroba Kapi Pengujo Kaladuk Suka Suka Pari Suka Mangun Suka Ning Manah Denyus kasembadan unggul nandingi kerjaning Senopati Aleng Panenggih Patih Prahasta

Ayanggoto. Lalu wonten pengendik kowe ngadau. Rame-rame kae apa? Lih. Pinten-pinten ewu tateng pradreksa saking Alengka Diraja. Angamuk punggung ampyak awur-awur. Anglisak pakuwaning sadaya para wadya riwanda. Ada kaya bocah Trenggalang ana. Eh, Kanta, sewu bareng maju, sayuta bareng mara. Aja padha seleh kaman. Ya ayo, dawuh.

Iki ana kenyung, buntung, wambung, kepaung, gemblung, tulut nglurung, kaya wong bingung, wekasan buyung. Sapa kiye? Tinggalane Kanjeng Rama, Begawan Resi Subali, Jaguning Dewa, Dek semono aranku kape, doya anggota, kowe sapa? Pangapite Sang Kumbakarna aran Gudidya Kala Kenceng Barong. Kawanen mrene Ratu Gustimu Sirengkawa ndi Lesmana ndi Sugriwa ndi padha tuturana pisane rada dawa uripe yen minggat saka Giriswela. Ojo waton gampang ngakake lambemu ngisor dhuwur. Nanging ucap mukang tetelo gegabah mau tu meraping doa nggodo malah saya ngungalake dodo. Apara kandhaku iki tekakno marang Ratu Gustimu Prabu Rahwana Raja kapan ora gedhugo bali akhir kian sinta. Tembaring negara Ngalengka diraja mung padha kiblating kilan kowe iki. Kethak elek parat sambel bledek. Wah, lek kemaki mrongos iki mantep rampok. Wah, layan kowe mungsu karo aku mulih kali jeneng. Yen mung kaya wujudmu kira aku nadyan satus bareng maju. Ora-orane dadi sliliting siung. Ora ketuku padha minggat kelakon tebak dadamu dadi royo ngono gaglak limpah.

sang Wisnu Bathara. Tu sang Wisnu Bathara arsa nglebur bumi. Cumangka anggeru sesumpar satreng panglebur kong Seraden Kumbakarna. Natyana mung lumampah kaliyah-kaliyah tarisaning wanara bebasan pager dengkul tinerajang sang Kumbakarna tandrane kaya tambak merangkat tempuing banjir bandang dadal larut kapilarut petek sewu bareng madrang royok sang Kumbakarna. Wiwit saking dedengkul nganti pundak pating griyong gandulan ana saliyane sang Kumbakarna. Meker meker hamre mere parandene namung sepisan kinire kake dening sang Kumbakarna. Dawah untal samya kalenggak lumaris kapiandhem nunjang palang palayune. Ngamuk punggung sang Kumbakarna nirbaya nirwika.

ana sesudyata blok saking kembanan. Sopo tambuh, sopo weruh. Lah punika kadang tarunane Sang Rama Regawa satuleng diri kestupa. Ingkang kekasih Raden Lesmana Widagdo. Raden Lesmana Sadu. Raden Sudarsana. Ya Sang Sumitra Tanaya. Satriya Bagus tanpa cacat Gaya Tejo Pengawak Tirta Dedek Pideksa. Pamulu Jenar Mancorong Kaya Kentana Sinangling. Eling-eling masih traing semua rembes sing madu cedhake ngatopo. Sampun pinten-pinten warsa denya sugeng. Ana madyaning wana parandene ora ngirangi kebagusane. Nanging saya mantorong prabane tanpa beda kaya soroting Sang Hyang Sita Resmi. Senadyan kaya ngopo kaing para manungsa kang padha ketarik ing reh kebagusane. Lebet Sang Lesmana Widagdo nglampahi wadhat tanpa krama. Bisa merangi rentenging raos ingkang lereke tumuju marang asmara. Ora dening muka mung kesinungan teguh yuwana tanpa tapa. Teguh timbul tanpa meguru. Ora dening lawasak tengahing wanawasa kasimpet pendalin tating. Mewah karandet dining bandilori. Boten renewas lenging penggalih. Tan lian muhung minta marang wewenganing dewa. Murih rahayu kang pinanggih miwah wangsul ing rekan sinta. Saking Sang Rah Wanaraja dhateng ing kengraka Sang Rama Regawa.

kadere akhir pat ponokawan catur ya lurah Semar ya Badranaya Nayantaka ya Duda Manang Munung wong boga sampir jurut diah punta prasanta mewah ya lurah Nala Garing Cakrawangsa Pantal Pamor boten kentun ya lurah Petruk Kantong Bolong Rundung Diwan ya Sang Delegong Jaya Tuwin marujune Ki Lurah Semar ngawasta Ki Lurah Bagong. Ya Ki Lurah Bawur ya Sang Katepot. Dadya kandhek tindaknya Sang Lesmana Widadya karana tumingalana sendang. Kang pening tirtane biru maya-maya. Saksonanya keti. Ampean kekalih katruping toyo astawini di aning warih lenggah denak mungging siloku maloso nusak ngandaping wit gendayaan anyarengi datenging samirono ngidit anempuh saliyane Sang Lesmana Widadya asate kang reliwe dadya sirna lungkraing sariro

Pak Kang Semar. Kula ndara. Lara apa ya? Bareng krungu nggonmu padha teng Clemong. Ndara rumangsa kepadaning penggalih. Nanti kebayos pengendikane nimbali aku tuli. Syukur ngono tegese berhasil awake dhewe iki. Lah ya ngono. Wong sesanggemane ngabdi iki kudu ngabdiake diri marang sapa kang wajib diadeni kok. Ora jeneng muka yen tawake dhewe ya kudu nyelimur sungkawaning penggalih ndara. Mbuh sungkawa mbuh ora wong nyatane disawang ya mung meneng wae ora kersa ngendika. Enten dawuh napa ndara? Mengkene mungguh. Rasa kurina wengi anggung nalongso. Ora ana ingkang andalari prihatin ngejoba mung panandangi. Gustimu Kakang Mas Rama Regawa nggone pisalan garwa Kakang Mbok Recan Sinta. Ingkang wis pirang-pirang warsa dedunung ing Alengka Diraja. Senadyan mus akeh kurban jiwa wadya wanara kang padha mangrurah marang Alengka Diraja parandene. Durung mantra-mantra lan durung bisa dijagakake kapan bakal punaingang kara murka. Baline Kakang Wayu Sinta nastane Kakang Mas Rama Regawa. Muga-muga dewa tansah ngayomi. Kang sarta muga-muga Kakang Mas Rama Regawa pinaringan tabah teguh yuwana. Tan kengguh saliling pakewuh. Ora kendhat nggone tansah mbudi sarana kang sarta golek cara bisane tumuli rampung. Dadi banuhur kang pinikul ing pepundhake kanan kering nggone ledya amunah saturang kara murkaning jagat kang pangawak arah Wanaraja. Nggih. Bicara sing apa ya? Ini wong lagi luap-luap di duodok kamburi. Mungkin sebutan menurangkan ke koro. Kurang bengong kaya ngono kaya nganti bilang-bilang detik. Oh, dados niku toh. Ndara amung tansah prihatin panandangipun ing ngeroko. Ndara Rama Regawa niku nggih mboten jeneng wokal. Niku sederek mutuwa. Bangge nedengit manten anyar. Mesine kudu bulan madu. Ini Rama iki secara saiki ya. Keneng pinandang pinten-pinten perkara sepisan ditundung dening Kang Rama Sawargi Prabu. Dasarata carita ora nganggo kuwi parumu parake. Oh. Dasarata ngono wae. Saking negari Ayodya amargi garwane Kang Rama sing angka loro Dewi Semayi. Bener mau luput no? Bener wae. Gamblis kowe nyepelek aku ya. Karo angka loro garwane Prabu Dasarata iki sesile Dewi Semayi. Lagu neman mo, Semayi karmu, gembrot karmu. Wong Dewi kekayi kok Semayi. Riku zaman peputra kakung bonate ikatan janji. Waduh Rama. Halih Kang Rama Prabu Dasarata kula gelem mang pundhut gawar jarwa. Ling besok yen kula merotot metu lanang peputra kudu dadi ratu. Alah kok jebul Kang Rama mbiyen kesupen ujug-ujug matah Kang Raka Raden Rama Regawa ajeng didadekake ratu enten ayut. Ya kula niku ngerti mawon tekeli wering sak jroning kedaton.
nganti sesak penggalih geng Romo. Yen ngeboti swarane bojo aku kudu wentolo ngendangake anakku sing ora luput. Rung yen ora tak kendangake garwaku si kekaye kang tak tresnani dhewe rewel lah enteng mriki niki lho. Kelakone ngawurip niki anggrepun diuntang-antinge dening karepe dhewe niku wah pun mujur kelakon. Atur kaya wong urip niku lagi diuntang-antinge wong liya men ora apa-apa nek pun diuntang-antinge karepe dhewe niku. Ana urung rampung. Kene wis njaluk meneh. Kene urung rampung, kene ya ora trima. Ana tak tukokke semara kene njaluk tas. Kene wis njaluk meneh. Kene urung rampung, kene ya ora trima. Ana tak tukokke semara kene njaluk tas. Tas urung ditukokke kok nukokke sate babi kaya ngoten usak piturut. Lah wong ngene kuwi aja teng sreweh. Aku iku kan sanggeman. Gedhen cagak ora ngempyak ya kowe kuwi. Yo, bocah iki. Duwe cagak ora ndek keprak. Oh iya kula. Duwe cagak dodol keplak. Ora pecus kabeh kok. Nganti nalika biyen teng roko ditundung salimbit kalih teng Mbak Yu. Dane ajeng dicak mulih teng Muntilan. Goleki Yoko. Aduh, gitu ya. Sik-sik, mo. Sareh, mo. Mo. Sareh. Sopo, kuih. Geng ramane. Ngerayu, Sinto. Ngomong Prabu Jenoko, kok. Ya, Yoko, kok. Mantili, kok, Muntilan. Iya. Niku pugu, mboten burun. Malah kisah tengono sampean derek. Antos beriki niku. Dereng montro-montro seri penggalih mentereng rampung enten ngalas lah kok Ndrayu Sinto kegoda enten kidang talun meh itu dilakok ke orang kur kidang talun kidang demangan bareng gue nganti naliko semanten kengerokok nututi kidang saman keng Joko Mbak Yumu tidak wasing boten-boten nganti sampean kisah teng Baghdad. Apa kowe ra? Golek sabu ya kowe ra. Wah, la kojoran wong. Ngapa ana iki? Sing ora krama kae jenenge ngapa? Leres meneh iki biyen tuku bedutan ngono wae ra. Wong ngarani wadat kaya nyang Baghdad. Ayo dene mengeroko Ndrayu Sinto utusan mundut rantang. Lho, sik. Piye iki, Mo? Nangis.

0: pon iku tetep lelakon. Kali dani ngati mboten kuwa bedah kutaning pasti puji tayaning manung suara bisa ngungkul garis sing kawasa. Penandang nika dilingi mung disandang lelakon niku becik nggih mung dilakon wis kaping congkotan bisa kasembaden yen datan dilangkah. Yen nurut ngono ya sajak Brahmana semari. Margo semari wis ngakoni liring sepuh sepiyawa awas ruring katunggil. Garapane bangsa kuwi kok tenan. Lila lamun kelangan ragetun sukoyan ketaman sasrek sameng dumadi ana longso asrah karsaning Bathara liring sepuh sepiyawa awas roning atunggil apa reng kowe mak teletuk ora iso lho sanggon-gon nyang layatan bareng sing dirembuk kowe ora awas roning atunggil nyang pasar bareng kok kowe ora nah aku saiki memani sing pati tak rembuk kok iya weh kowe kong kowe wong suwong. Iyo kakang banget panerima kurang-kurang gamblang gon mengandalake prakara sawiji-wiji. Yen ngono. Aja dadi pangarsane kakang Mas Rama rega tumuli bali marang Giris Wela nggih. Slawih, Ndara.
1: Mula derek atem, Ndara.

yang semingkau katitik semamar jantan ingkang taeng katon. Dudu ngololo masih kreng sumur mesin mati ketaeng atopo truning antono wari hodot tengen kakepok sayani senadyan. Tapi tau wayangannya mesti bakal burtan kemudati. Konto mire. Sak rupak ketepuk foto sakolo pinto sinapun. Sini ketemar baik ngomaksul lan kentos kang narito. Terlalu ngonono parisan ingkang ruto tengawa soko negoro alang ko dirojo. Bantu nengrak soso mambuk hantan ingkang tayang katon foto saronteng malah. Sambil sebenar sangking rumpul nyampe pak.

arangane sesung metu prabawa. Pojleng pojleng berselamat bodoh cekan satu ban kondisi kawat terung langan di pinang kawat dapat tinggalan. Satu yang kiri kas tubo kasih kuraten semono widak doyuraten Sutarsono. Soporok sosok kang ngadangi dalan iki jeneman sung alengko diraja Dirja kala klabang saloro pratikang satra. Bayo tumatut tanah sini wadene ngruto drawa. Apa sabab pitanono galar kenteng ndas ngrekso sopate njepopok. Tak sampar tak sandung rabut ing gubel ampean ku tak pagas turiga putu ing turiga ndotok mun benamo lepur tanpa dadi ngemping lara ngendah pati. Penemu jilid wulu tendek kupat kapito kaya tapa angin kegedelo kaya nomor pelajangan tanda gigit jeng mabet. Sambil ke pundak sabet ke pangkamu turun tok wandamu.

Ah. Ah. Eh.

pikiran tuh nganti enggak nyari sangres mono itakso. Tondrone kaya takso kopinitaan petiti sakep cap kendel satu tak mangu tuh mulai mingking angkos lampaing polotasi. Nolik kau semua nolik kepengger teping tegal beragan kumerkut sang sesengkut indaknya sang lesmo nolik dato. Turuning tipto tanat jogendel samong so tereng prapto unjani kang sinet ya nengge ingkiri swilo. Sini keking marek kau ingin memaksa dan kentos kang sinarito ingin wis dangwa sanggra ingkiri swilo. Arasing penggalih tanpro bito arsom pantat kabuk swan.

Angreta Arengganing Gunung. Warna biru kinudunganing mega petak imbangi kang jenar sinabut wilis. Teh tanem tuwuh kang padha tukuling kono godhonge subur hanger moko. Ora jeneng mokal. Lamun keh para dharma kang padha laku peporo. Jenak satemah kapenak mapan ing kono. Dasar putu ing gunung ana talaga kang tertane wening. Iling tirta talaga pinara para. Anglepi kang saben-saben saengga tanem tuwuh. Tanan keringing kiri swela padha subur anger moko tanana kang kaparake ngomong. Saengga tanpa mangsa lebar waing saben. Imbanging kiri semela sinung suyasa pinetha petha tanpa beda kaya pendapaning kadaton. Pinayonan sirat saka guru ing ukir-ukir datang rawit. Taryo sengsem kang samya tumingal. Darambah wiyar dumados saka sela tendhani. Rinengga pinten-pinten sekaran kang arum-arum gandane. Angubenging pasanggrahan sinten ta ingkang sasoleng kono. Maksih traing kusumor mbesing madu tedhae ngauta patruning antara warih raja putra ing Ayudya putra Prabu Dasarata ingkang pembayun midil saking Dewi Ragu ya Dewi Sukasaya akekasih Raden Rama Argawa ya Sang Rama Badra ya Sang Ragu putra. Ya ku punika winang sinebut satilata daliling jagat mustikaning pawana. Pranyata minangka kandhanganing Sang Hyang Wisnu, dewataning kabagyan kang wenang andum kamulyan. Mulai datang kekilapan datang saliring reh Saniskara agalembat puskatakup. Sinten ta ingkang anggung anyaketil nggahipun Sang Rama Argawa lah punika kadang tarunanipun tunggal Rama nanging seda ibu Atmadindra ing Ayudya putra Prabu Dasarata kasih Raden Lesmana Widagdya Raden Lesmana Sadu ya Sang Sudarsana Sumitra Tanaya. Dining ngandha dari lenggah kaparing ayu lah punika narindring wokis kendo. Tita ing jiwa kang asipat ariwondo dadu. Ada dulu Prabu Sugriwa. Kaparing andap lah punika satureng parang kuntoro kadang tarunanipun Sang Rahwana Raja. Ing ngakasih Raden Gunawan Wibisana.

Bangkit sinamuning samudana murih boten kawis tinggal. Teko mengkono pangucitaning penggalih lamunta dereng kawijiling lisan.

Yayi Gunawan Wibisono. Wolun-wolun. Wonten pengendi kowe ngadhawuh Raden nimbalipun Wibisono? Apa mboya mandelong penggali siadi nalika nguningani ingkang paman Patih Prasto njerbabah rubuh oneng payudan tan kuwawa nandingi kridaning Patih Hanila. Aduh, Raden, mbok menawi mboten tebih kalian yang paduka dawaten najan kados pundi mriku pepunden kula wonten ing tata cara sugengipun paman Prasto menika anggadhahi tetibahan momong kula sak kadang kadian kalebet panjenenganipun Kakang Prabu Rahwana Raja wonten ing kewajiban senadyan anyangkul dedipan Patih nanging paman Patih Prasto ugi anggadhahi pangwaos mboten beda kalian Kakang Prabu Rahwana Raja. Dene ngantos teman mekaten mau kula ngantos mboten saged nyumerepi menapa temenggah sababipun bot-botipun paman Patih Prasto menika namung kantun ngrasaken nikmat kamukten garing alengka diraja. Purun, boten purun. Amingkis tawono, anyantu takel kampuh. Angen tengah ngotot, dumangkaing payudan, madek suraning nriyo, dumeneng senopati. Saingu ngantos, dumugening pejah. Ini, titian mekaten mau, saya ngeglo turto malilo. Pilih angkor murkanipun, kadangkulo sepuh, poko Prabu Rahwana Raja, boten mendonis toyo marojo lilo. Dengan kolomur kombo tenambung katujuaken dateng sak dawining rangkah kalah berdateng kulo warga piyambak Wantolo. Wantolo hanyek so gesangipun gina akan toro-toro kados dining sampun kalampahan dining paman Patih Prasto jagat dua batur jagat pengis tungkol Narpati Sugriwo lulun onten pengerti kau ingat tahu. Oras didik tata yang perwat Jiwanoro ingkeng nalikong uni podol sursah kabalasah tan kuawanan dingi keridaning Pati Prasto nanging kailo aning lakon kang luput songkoing deduga kilo bareng angsae Patih Anila sarana bedol tugu kineprokake marang Patih Prasto Kasan raga rebah njerbabah nepani lemah saingga dadilan patine mongono ingkang bakal tak takokake sapatining Patih Prasto dibulana wanudya ingkang tat katon tapora anyaketi marang Narpati Sugriwa katon yento nedengi angandika biyen kae sapa Narpati Sugriwa balugan lagu ning legas lukita linuting kitung

Gunawan, Gunawan. Orang ngiroyen tokwe satrio nanging lelonyotan kandamu. Nalika sira balik swita marang jenenging sun, matur maneh yen tonedya nyuwitake kadang mutu kang aran Kumbakarna. Nanging tinemune samengko jebul tiba kosok talen. Kumbakarna madeg suraning dewa jumeneng senopati nedya ngrabaseng para wanara. Aduh, Raden. Kuwi lha ta. Kula ingin

pun kepengen nebus nyawane anak kuloro. Keswani kumpulan bokinumbo ndak tebus sarono kewanenku lan kesaguaku. Tinatian aku wani lan terpeni kesaguan dasar kurambilan yang koromurko yuk kakang Prabu Rawana Raja. Nanging aku mbelani umbi kelahiraku negara Alengka Dilodo kang dadi ajang kelahiraning pun kakang. Iku mungguh karpu Gunawan. Weh latar. Oh kakang mas. Inat jan gina akan dasar menopo kemawon paduka kertah ngakeni lepat. Nang lajeng atus pun timalih. Upami wujuding sekul sampun. Lajeng dados bubur angel pun akasakan malih. Satu ngaling lampah. Yang manggil kang mas ketahan dodo kelepatan. Napar ngopi tadus. Pilih panjenenganipun sang romor gawa meniko. Titilo ingin paningal sewu. Pandan maning sang yuang wisnu ingin menang andum kabagian. Ingin namung panjenenganipun. Ingin menang ananuntun dono luko prateng swargo luko. Melopo sambil di lahir batos kakang mas. Iya. Ora bakal tak dabel wetaku. Yayi. Moro kagi aturna marang Prabu Rama dudu ing ngendi dununging swarganing pun kakang Gunawan.

Ana riwanda gedine sak turangga teji sapa kowe ha? Andel-andeleng kewuh dening Sang Ramarga Narendraing kuwi wis kendha dedulukku Prabu Sugriwa. Senajan aku ora tekun lakon nanging goteng akeh kuwi si Kumbakarna apa dasar kepara nyoto ya lapan aku Kumbakarna Senopati ngalengku. Aja kowe ketanggungan ayo dosa muka kang watek yang kara budine siya watake nista bakal tak papra supaya sirna saka lumahing bumi. Aja dosa muka ayo Kumbakarna iki ayo nono. Ora rane kowe dadak nganti setengah dina mesti ludes keles. Sabetake perbatang ora sumur tak

senajan kenetok kaprawirane Prabu Sugriwa parandene mun boten monggo pulya nandhingi kridane Sang Kumbakarna. Pinithing mustatan bisa ebah ngalumpruk kaya kapuk senajan deleweran kang reriwe parandene kaya wis kuncatan karkat. Tatana nyipta gesang amung ngrasa pejah. Skenario dolanan dening Sang Kumbakarna kawirang-wirangake kaundha kaumbolake kinempit binanting. Nganti kapidhara wauta. Prayitna Sang Gunawan Wibisana ngelgandang Sang Anoman.

0: Di sana sangat noman.
1: Kulo raden. Mboten cocok kalian sumbaripun yang paman kemendu serai lo. Wong kerang ora mendo malah dodro. Pamerin seleh ngarep. Legedak-gedek. Nyandangan ngurodo apa yang riwong dipamerin. Panggul rasa gitu. Loh, kok ngaten? Kok malah ngaten? Meniko ora? Enging bapa paman, iya. Lakar makaten nanging. Kepatusanipun paman Sugriwa menika dateng kula mboten remen. Iki mentar dipun sawongaken menika namung adik kula pun toya anggota. Wong jane kuya mung anak kualon. Niki penakan. Menawi kula radi ketinggal sekedhik men piyambakipun serik dipun anggap anakipun menika badhe kawon dateng kula. Iki mboten tekel ing atasipun sederek. Menawi kula pajeng piyambakipun nggih kula geret supados pajeng ngaten. Lho kok ngaten? Nggih ngaten. Men kementu sira jamak. Pemangsane wong perwira kedoba mung keluargane dheweke. Nyatane kabeh tinemune mung gagar wigar tanpa karya mung ndereng wirang andheder isin kok dadi do maju. Sakderengipun menika menapa sampun wonten rupyanipun nalika semanten adhi kula pun daya anggota dipun duta dening Sri Margawa. Dateng alengka diraja malah badhe kepilut dening Puntasamuka. Namung perkawis dipun nimbing-imbingi putri ingkang sulistya ing warna penganggen ingkang sae daran ingkang nikmat kok meh lali marang kewajiban kaya ngono kok jarine anak pendhita menika pendhita menapa menawi raden rumiyin kula mboten kengguh nanging kula sampun sembada ngobong alengka diraja ingkang paman kula aturi melasi kajengipun men kapok lho kok ngaten kajengipun meneng ngaten nak sang anoman menika wantala dhateng bapa pamanipun piyambak panjenipun kula menika mboten marahi. Iki kula pepundi, oh nggih dumados sing anoman niku nggih mboten ngawonaken piyambakipun nggih sami-sami lumampah gitu. Piyambakipun nggih lumampah, kula nggih lumampah perkawis awon lan sae, sekedhik lan kathah menika gumantung pepancening Gusti. Lho ngrembak menapa menika? Iki ngrembak kados ngaten menika kok. Oh iya sampun monggo. Mulai ngantos alit sakit ageng dumugi pecah menika sampun dados pacanganipun tiang gesang. Yen wani perang kudu wani lara, yen wani urip kudu wani mati. Nanging sadaya wau dipun budidaya supados radi panjang umuripun. Kula menika sanes dewa mboten saged manjangaken dipun nyendhakaken umur. Menika keparengipun kodrat amargi tiyang menika mboten saged pisah kan dipun mestani pasti lan kodrat. Lho dengan dika menika pendhita mulang kula mboten kok mulang kula menika namung tumut gineman. Mesaken kemaman ya men kajengipun kok ya men. Banget-banget temen mulih gedeng karo anoman. Cuma aku ora karuan bapakku yang ngeriwong dikandani. Akal spiro jenengnya anoman. Pol-poli setahun, rong tahun. Sak gebiaring kilat. Nyatani pun ya awet seperti ini rani ngopo-opo. Ngerti kok tadi. Malah jaya ngodom ini saat ini terus bunti lampani pun. Nyambut gaya setengah mungi masih semaput menikah terus bunti menikah. Sinten menikah. Ayo menikah. Saken. Melaturi ngirim bayu. Patus wah kegiatanipun ingkang paman pun Sugriwa. Ih, patus semingkir mugi-mugi dewa angijabahi saged kasebatan anggen kula ngirim bayu paman Sugriwa nanging mangke menawi bayu kula kirimaken piyambakipun bareng di bayu kalian kula semenang-menang malih mangke. Ora urung ya sing njaluk tulung aku kok semenang-menang. Sinten ya piyambakipun menika? Malah keluargane sanak kadang aja nirok ke anoman ora sak mesine. Sopo sing nirok ke anoman ora tak aku warisku ngaten niku terus bunti menika. Lho apa inggih pancenipun? Tak tinggalin lunga. Wong arek mak brubut kok dingel-ngel. Ih, mugi-mugi saged kasbatan. Tan samara pamoring soksmo. Sinok smoyo winah yo engal sepiting milo awasto sang maruto maruto tegese angin pranyoto pinundut putra dining sang yiwang bayu dewataning angin mulawastro prabantono putra prabantono tegese angin putra anak mapan punika putra siswaning sang yiwang bayu mila sinebat maruti tegese napas angin tilik kang manggon ana jroning guwa karpo. Ameses sarandhuring sarira mijil kang Bayu mbarubul nebeking payudan anyembuh Sang Sugriwa padha sakala tuntum bebayune kanggo nirmala walya ketman jati jati satemah mulya milang-miling anggung angon limpe rupi wis kalimpe Sang Kumbakarna ginigit granane uguting krana lumaris kabeh andhem Sang Sugriwa.

0: Prabowo Lesoser Prakempo Kurama Wali
1: Berajem Politik Sugriwo Bangsatan Tak kempit rapi sopulah bareng ono angin ngitit ilangin keringet gereka kulen nanti gigit irong gua gobe ya marah sih ayo cetuk gawirang di rombor gawatan.

0: Bung Karno apa? Moro kake sawangan kang cetha apa ingkang tak pusti iki ya kowe nyegel langkap kok tumbangi panah kang bedore muruk sak umur pusaka kuwi jenenge apa ha? Pusaka ingkang tak gawe ku biyen peparinganing Sang Hyang Wisnu ing kena sinebut panah Guwa Wijaya. Panah Guwa Wijaya iku senajan wujuding panah nanging duweni panggraita ra beda kaya manungsa. Yen tak tamakake manungsa kang ora duwe dosa ora duwe luput, panah mau sayekti ora ana dayane apa-apa. Nanging manungsa kang kakean dosa kesandangan luput, pesrempet panah Kyai Guwa Wijaya mesti bakal bubar uripe gagar nyawane.
1: Wah.
0: Aja kokan sumbarayo, panahmu tamakno Kumbakarna. Ora-orane tak tambengi gigir, bakal tak tambengi dodo. Utap ketrito nalika semono. Sang Rama Gawa sarusamen kang angkat negang lepas sakike Guwa Wijaya. Kumerit waraning kang lengkap cemepret lepasing panah Guwa Wijaya. Tumama bebau kanane Sang Kumbakarna tugal tel. Tangan tengen pisah lan gembunge. Aduh.

0: pangan gugari siji. Tangan ku tengen wesilang kari siji mung pangan kiwo. Mukarno opo Rama. Banget welas ku nyawang kowe. Tangan wamung kari sawiji, kowe tak iman Mukarno. Luwung kowe nungkula, ndak anggap sanak kadangku. Iman-iman luhuring bebutenmu, iman-iman marang kaprawiranmu, yen tomong to anggo labuh manungsa kang watake nistha budine angkara.
1: Wah iya. Waduh wajan. Iya. Najan kaya ngopo pangemanmu nanging ora tak rasake katimbang urip mung tangan sinjaya endi kekamanmu. Tamak no meneh ora-ora ne tak indani.
0: Piye mentang langkat malih Sang Rama Rkawa. Tinumpangan pusaka Warastra. Mingis-mingisku membang bedaring Warastramu wisa. Semepret lepas saking kendeng. Pumomo betau keringe Sang Kumbakarna. Tangan kiwa tugada pisah lan ragane.
1: Aduh, ayo. Ini tamak nah.

来了，哎呦，哦，aku tetap seksa, aku tetap seksa Romo, ayo berpisah aku patenono. Patimbang landang mungkin ni uripo yang wis tanpa tangan. Tangan luru wis pedot kabeh. Oh, kepiye ya yo. Ojo ndo anggap aku teluk kang sarta lungkul dupe wis kelangan tangan. Wirang apa kang tak goleki yen tau kamu mandek semene. Bukan no. Elingo uripo tanpa guna dene kowe wis kelangan tanganmu kiwa tengen. Mumpung durung kepadut Kumbakarna kowe telu apa bali wae marang Alengka. Aturna marang kadangmu tuwa sidasa muka yen aku ora kepengin nguruk perang. Dasa muka bakal tak kanthi dadi sumitraku waton Rekyan Sinta Balyanasta kumana. Kowe dudu perkaraku ha. Ya, mbora idep ku bener mbolupot Kakang Prabu dudu perkaraku. Nang ora nrimo yen bumi Alengka dirojo didak-idak dening kethek gedhe balmu. Ayo, nih. Tunggale gegamanmu. Najan salebeting ngraos dhat kami melasen. Sang Ramargawa mulat. Sang Kumbakarna kang titilawus ketalan tangan kekalih kiwa lan tengen. Parandene masih mboten mendo saliring witara. Pugo panggah salebeting manah kaplalah pejah njer bapak nepani lemah. Amen tang langkap malih sang Ramargawa. Lepasing panah saking kendeng gemepret swarane. Pumama sikile sang Kumbakarna kang tengen tugal tel. Sikil pisah lan gembunge. Aduh. Aduh. Aduh.

Ooh. Yeah. Yeah, yeah. Tangan kloro wis ilang kabeh sike bukarek siti wae sing kiwa. Nang latihan mengkini ojo dianggap aku kalah karo kowe Rama. Ibu kaya ngopo surak yang manungsa sak jagat. Yen to nganti aku mundur saka paprangan isih urip. Rama ayo tanding ana Kumbakarna. Yaksa Gororupa risedhange Sang Kumbakarna pranyoteng mengkus alaku kalmal maleng ingkang gambira marangah arangah kawis tinggal dinuling litra anisesium metu prahara guru mawalian anempuh saryane Sang Rama Regawa Parandini mboten langi bakem denyo jemeneng. Perkata amusti pusaka warastra malih tinumpangake langkap inembak entat mas paus pamindengil pas ingkang panah tumama sikile Sang Kumbakarna ingkang kiwa tugal tel pisah lan gembung gembung dawah plak antroking siti handula jelih jelih

senajan amung kantun kembung kumlundung sangku bokar maksia soramu walto mas paus paningali sang gunawan Wibisana boten wantol mulat kadang kang manggisiyo lumaris kapian demanung kami pataning sang romor ke waduh pukulun.

ing antariksa ana wujud tan mentara nganti kaya lintang alian lah punika para dewa dewi Hatsara Hatsari samya tedhak angit wantah ngutanake wangi minangka tandha yekyang ngurmati guguring Sang Senopati Agung Hanenggih Raden Kumbakarna. Usah pasih para pandhane Wadareksasa balang tunjang arep bedhutung pati pati bentusi waneh-waneh patrape ana ingkang pedah tumbuhan padha ruwange ana saweneh kang mati gemlundung ing jejurang ana ingkang lalu nyemplung sekanten ana kang menek miting gurda dumugi pucuk nemu dawah langkung-langkung Sang Gunawan Wibisana kaya ngapa semendaling penggalih mula setan ingkang raka Sang Kumbakarna boten saronta anggungan ungkeme patanipun Sang Rama Regawa. Pukulun oh pukulun tinetaning pundi margining swarganipun Kakang Kumbakarna. Sinto, kuwi ana ngendi Sinto?

Janing Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya tepu di kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya. Siaran maling kangge frekuensi FM 106,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI digital. Dinten iki Minggu 5 Juli 2016 saking Jalan Pemuda 82 90 Surabaya kula wiyujeng ngaturaken sugeng midhangetaken sekali dudara tetap dudara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Janing. Saiki aku Wahyu Jan bakal ngancani sampean Dek Cahaya Pagi mengatakan nggih. Di kesempatan iki pastinya aku seneng banget akhir pekan bisa ketemu sampean. Sampeane kemarin ya ngancani sampean cerita Janing Janing. Tapi saiki aku seneng banget bisa ketemu lagi mengawali untuk di akhir pekan Janing di minggu iki pastinya aku bakal ngajak sampean dhisik Janing di rangkaian acara Cahaya Pagi. Dek Cahaya Pagi iki Wahyu Jan kate ngajak sampean ngobrol-ngobrol kalian Wakil Ketua 4 Basnas Provinsi Jawa Timur Dr. Kiai Haji Husnul Khuluq Janeng barek pembahasan menyayangi dan menghormati membangun harmoni. Oke. Saniki ini sampun terhubung kalian Wahyu Chan dan line telepon tak sapa dhisik mengaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang.
0: Nggih, Pak Kiai, ngapunten kita ganggu lagi pagi-pagi ini.
1: Boten, pun menjadi tugas kita bersama,
0: boten. Wah, luar biasa. Enggak pernah ada kata capek untuk mensiarkan gitu ya, untuk kebaikan yang ada di dunia ini, mengatakan nggih. Baik. Pak Kiai, nanti kita bahas mengenai menyayangi dan menghormati, membangun harmoni nanti dibagi menjadi dua segmen, mengatakan nggih. Di segmen pertama monggo jenengan sampaikan materi terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Untuk di sesi pertama ini, monggo kami serahkan sepenuhnya untuk Kiai Husnul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para asatidz, para pendengar RRI Pro 4 Surabaya, semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir untuk terus mencari ilmu, belajar thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan ini senantiasa dibarengi dengan turunnya hidayah Allah sehingga bermanfaat dalam kehidupan kita fit dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Acara ini terlaksana berkat kerjasama antara Radio Republik Indonesia Pro 4 Surabaya dan Basnas Provinsi Jawa Timur. Hari ini, pagi ini kita akan mengambil tema menyayangi, menghormati, kunci meraih harmoni dalam kehidupan kita bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih dalam suasana awal tahun Hijriah 1448 ini, yang selalu dikaitkan dengan bagaimana kita menyayangi anak-anak, termasuk menyayangi anak yatim, membangun hidup yang bersama, yang harmoni, bagaimana membangun tata hubungan yang benar, sehingga akan terjadi, akan terbentuk kehidupan masyarakat yang tenang, damai, seperti yang kita idam-idamkan bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi kehidupan manusia, rahmatan lil alamin, yang artinya bahwa Islam tentu menginginkan agar terbentuk masyarakat yang damai, masyarakat yang harmonis, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang saling menyayangi, saling menolong. Maka kita bisa temukan di dalam ayat-ayat Al-Quran betapa indah hubungan antar manusia dibangun apabila menggunakan konsep-konsep dalam Al-Quran. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling menolong untuk urusan kebaikan, dan jangan saling menolong untuk urusan kejahatan, kejelekan. Konsep dasar ini sungguh indah, sungguh mulia. Kalau kita berada dalam posisi di lingkungan dalam sebuah kegiatan yang bisa memberikan manfaat dan itu kegiatan yang baik, mari kita saling menolong, saling membantu, saling mensupport supaya kebaikan itu menjadi lebih baik lagi, supaya kegiatan itu menjadi lebih bermanfaat lagi. Sebaliknya, kalau ada aktivitas yang merugikan, aktivitas yang merusak, maka kita jangan mensupport. Kita kemudian berusaha untuk meluruskan yang kurang baik itu menjadi baik, yang bengkok itu menjadi lurus, dan yang menyakitkan itu menjadi nanti bermanfaat. Itu tugas kita bersama. Ini adalah keindahan agama Islam. Dalam beberapa hadis pun Rasulullah berpesan bagaimana harus saling menyayangi. Pada saat Rasulullah hadir di Madinah dan kemudian disambut meriah oleh penduduk Madinah, salah seorang yang waktu itu masih beragama Yahudi, ia berkerumun, ikut berkerumun dalam lautan manusia yang menyambut kehadiran Nabi di situ. Nah, ia ingin melihat siapa sosok Muhammad yang disebut sebagai utusan Allah. Setelah dia melihat wajah Rasulullah, maka seorang Yahudi ini mengatakan, "Saya melihat dari wajah beliau, pasti beliau adalah orang yang dipercaya, pasti orang yang jujur, pasti orang yang bisa menebar kasih sayang di antara sesama." Maka kemudian beliau menyampaikan kalimat yang pertama diucapkan saat itu oleh Rasulullah adalah kata-kata yang mengandung, kata-kata yang bisa membawa kepada kedamaian, kata-kata yang bisa memberikan kesejukan bagi semuanya. Apa itu afsus salam? Sebarkan itu salam. Jadi setiap kita bertemu orang, menyampaikan salam sebagai bentuk hubungan yang baik antara kita dengan saudara kita. Afsus salam kepada orang yang dikenal, bahkan juga kepada orang yang tidak dikenal. Maka kalau kita kebetulan diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa umroh atau haji, maka di sana bisa kita lihat begitu indah setiap orang bertemu dengan saudaranya, bahkan kadang-kadang tidak kenal. Kami dari Indonesia berpapasan dengan orang yang dari Mesir. Mereka menyampaikan, "Assalamualaikum, antum min Indonesia." Disampaikan, "Assalamualaikum, apakah Anda dari Indonesia?" Kita jawab, "Waalaikumsalam." Begitu indah. Tidak mengenal batas negara, tidak mengenal batas wilayah. Semua saling menghormati, saling menyayangi, afsus salam. Kemudian wa'atimu ta'am, beri makan orang-orang yang kebetulan diberi oleh Allah kesusahan, belum bisa makan dengan baik, belum bisa makan dengan enak, disuruh memberi makan. Kalau sekarang itu ya bentuknya seperti MBG dengan tata kelola yang benar tentunya. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Kalau kemudian dulu putus, sambung kembali, khususnya silaturahim sesama muslim. Dan baru yang keempat itu, wasallu billayli wannasu niyam, dan sholatlah di malam hari saat banyak orang-orang sedang tidur, menikmati tidur, kamu bangkit, kamu berdiri mengambil wudu dan kemudian melaksanakan sholatul lail. Tadkhulul jannah bisalam, dijamin oleh Rasulullah, engkau bisa masuk surga dengan selamat. Ini adalah bukti bahwa Islam agama yang penuh dengan rahmat. Maka ada dua hal, kuncinya adalah bagaimana menghormati dan menyayangi. Menghormati itu bagi yang kecil, bagi yang muda, menghormati kepada orang yang lebih tua. Menyayangi adalah memberikan kasih sayang bagi orang-orang yang lebih tua kepada yang lebih muda. Ini proses keseimbangan. Orang kecil, orang akan menghormati orang yang lebih besar. Kalau orang yang lebih besar itu menyayangi kepada yang kecil, jadi tumbuhnya sikap menghormati karena ada kasih sayang yang diberikan. Kasih sayang akan diberikan kalau ada sikap menghormati dari yang lebih muda. Ini proses keseimbangan. Bagaimana posisi sebagai orang yang lebih tua kepada yang muda? Bagaimana posisi orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua? Kalau kita bawa kepada kehidupan yang lebih luas, bagaimana seorang yang diberi mandat pemimpin, orang yang diberi amanah dan punya kekuasaan, kemudian menyayangi masyarakat, hadir ke masyarakat, memberi kebahagiaan kepada masyarakat. Dan kemudian bagaimana masyarakat, bagaimana rakyat menghormati para pemimpinnya. Kalau itu terjadi, keseimbangan itu, maka kehidupan kita akan menjadi harmoni. Tidak ada lagi orang yang berkuasa kemudian zalim kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Kalau itu kemudian dilakukan bersama, maka masyarakat akan hormat kepada para pemimpinnya. Yang kecil akan menghormati yang lebih tua, dan yang lebih tua akan menyayangi yang lebih muda. Maka dalam salah satu hadis disebutkan, Rasulullah sampai memberi batas, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwakkir kabirana. Jadi bukan orang dari aku, bukan golonganku, orang yang tidak menyayangi yang muda, laisa minna man lam yarham shaghirana. Ini untuk orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya kekuatan, orang yang punya kewenangan, maka harus nyayangi yang muda, nyayangi masyarakat, hadir untuk membantu masyarakat, hadir untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Ini yarham shaghirana. Nah, kemudian walam yuwakkir kabirana. Dan bukan golongan Nabi Muhammad orang yang tidak menghormati yang tua. Jadi orang-orang yang tidak menghormati yang tua itu dianggap beda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka dari hadis seperti ini, maka kalau kita ingin diakui sebagai hamba, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang besar menyayangi yang muda, yang muda kemudian menghormati yang tua. Bagaimana kemudian bentuk-bentuk menghormati yang tua? Bagaimana bentuk-bentuk dari menyayangi yang lebih muda? Menyayangi yang lebih muda, konsepnya adalah bagaimana kita bisa memberikan perlindungan kepada yang lebih muda. Bagaimana kita bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat? Bagaimana kita bisa hadir membawa manfaat kepada masyarakat? Bagaimana kita bisa menyajikan, memberikan kebahagiaan kepada masyarakat? Ini konsep bagaimana menyayangi yang lebih muda. Muda di sini bukan berarti hanya dalam usia, tapi muda dalam hal ini adalah muda dalam arti masyarakat banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, menyayangi ini berarti kita juga memberikan perlindungan, memberikan rasa aman, memberikan rasa tenang bagi orang-orang yang ada di bawah kita. Masyarakat hidupnya harus lebih terang, masyarakat hidupnya harus lebih baik, masyarakat hidupnya harus lebih nyaman. Ini persoalan-persoalan menyayangi. Kalau dalam kondisi-kondisi fisik, misalnya kalau kita ketemu dengan anak yatim, kita beri makan, kita beri uang misalnya, sambil kita usap kepala anak yatim itu sebagai tanda kasih sayang. Maka inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka dalam beberapa peristiwa, Rasulullah itu menyampaikan saat Rasulullah itu menyayangi cucunya, mencium cucunya, ada seorang yang mengatakan, saya tidak pernah mencium seperti ini. Ya Rasulullah, selama 10 tahun, sekian tahun punya anak, saya tidak pernah memperlakukan menyayangi seperti ini. Maka kemudian, malayarham layurham. Siapa yang tidak menyayangi anak-anaknya, pasti tidak akan disayangi, tidak akan dihormati nanti oleh anak-anaknya. Jadi ini proses timbal balik, proses keseimbangan yang harus terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kemudian proses menyayangi? Kalau tadi menghormati. Menghormati ini berarti bagaimana masyarakat, bagaimana anak yang lebih muda kepada yang lebih tua. Pertama, di dalam praktek sehari-hari, misalnya memberikan kesempatan untuk berbicara kepada yang lebih tua.

0: bicara dulu.
1: Diberi kesempatan untuk bisa menjelaskan dulu. Ini cara kita menghormati. Cara kita menghormati dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Kita berikan tempat, misalnya dalam satu majelis. Orang yang lebih tua, baik ilmu, usia, maupun akhlaknya itu, kita beri tempat yang nyaman. Kita beri tempat, misalnya kalau dalam deretan itu di depan. Ini menghormati, bentuk menghormati. Bukan mengkultuskan, tapi ini menghormati. Kita sambut kehadirannya, kadang kita sertai berdiri. Karena apa? Bukan karena kita mengkultuskan, tapi ini bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua. Maka kemudian dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada bupati datang misalnya, kemudian asalnya duduk berdiri dan bersalaman, enggak apa-apa. Karena ini bagian dari cara kita bagaimana menghormati. Menghormati adalah dengan cara juga bersalam. Yusallimus shaghir 'alal kabir. Jadi bagaimana kita orang-orang yang lebih kecil, lebih muda, kalau ketemu, maka yang lebih muda ini salam kepada yang lebih tua. Jangan yang tua dulu, tapi yang muda dulu. Misalnya pas kita berjalan, berpapasan, ada orang yang lebih tua, maka kita salam terlebih dahulu. Ini akhlak yang harus diperlihatkan, akhlak yang harus diterapkan. Bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau posisi ini difahami masing-masing. Dan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka insya Allah dari komunitas terkecil sampai terbesar akan terbentuk kehidupan yang harmoni. Dalam keluarga juga demikian. Seorang anak menghormati orang tua berlaku kasih sayang kepada anak, orang tua hadir melindungi anak, orang tua hadir mencukupi kebutuhan anak, orang tua hadir untuk menyiapkan anak ini menjadi generasi yang baik, maka anak akan berkasih sayang, akan menyampaikan kasih sayang, akan menyayangi orang tuanya. Tanpa harus diminta, anak akan menghormati orang tua. Karena orang tua dalam komunitas yang lebih besar lagi, di lingkungan rumah RT misalnya, di lingkungan RW misalnya, di lingkungan desa, kota misalnya. Kalau kemudian seorang yang lebih tua, apakah dia sebagai tua karena sebagai pemimpin? Tua karena memang beliau secara usia tua. Dan juga ilmunya juga tinggi, akhlaknya juga bagus. Dan itu kemudian menyayangi masyarakat. Masyarakatnya tentu akan hormat. Hormat ini tidak akan berbicara kasar, tidak akan berbicara mengolok-olok. Ma'asyiral muslimin, sekarang ini kita butuh dua sikap ini. Dari kehidupan masyarakat yang ada ini, satu menyalahkan yang lain, satu kemudian dolim kepada yang lain. Akhirnya yang lain berani dan kemudian terjadilah kehidupan yang tentunya sebetulnya tidak kita hormati bersama. Harus sama-sama menyadari saya yang tua, saya yang punya kekuasaan, saya yang punya kewenangan, saya harus hadir, saya harus bekerja bagaimana membahagiakan masyarakat. Begitu pula sebaliknya, masyarakat yang merasa pimpinannya sudah sangat peduli, pimpinannya sudah sangat menolong, maka tentu harus dihormati, diikuti, disupport, didukung, supaya program yang dilaksanakan bersama ini menjadi jauh lebih baik hasilnya. Keseimbangan inilah yang harus dibangun terus, dibangun terus. Saya yakin kalau ada seorang yang diberi kewenangan untuk memimpin, apakah sebagai wakil rakyat, apakah sebagai pemimpin-pemimpin yang lain, dan kemudian dia mengerti tentang kehidupan masyarakat, bukan hanya mengerti, kemudian juga berjuang bagaimana harapan-harapan masyarakat ini bisa diwujudkan. Ia hadir untuk bisa memberikan yang terbaik untuk rakyat. Maka rakyat pasti akan menghormati. Ini sudah jaminan ini. Tapi kalau sebaliknya itu dilakukan, maka tidak mungkin nanti akan menghormati kepada yang tua. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah,

0: من لا يرحم لا يرحم. معاشر المسلمين رحمكم الله, dalam rangka menghormati ini juga di dalam salah satu hadis disebutkan ittaqullah wasawwidu akbarakum, bertakwalah kepada Allah, wasawwidu akbarakum, kalau menjadikan pemimpin, cari pemimpin yang lebih tua. Lebih tua di sini, lebih tua usianya, juga bisa lebih tua ilmunya, bisa lebih tua, lebih tinggi akhlaknya, bisa lebih tinggi ilmunya. Jadi di sini ada kompetensi, ada moral yang lebih baik. Itulah yang diangkat menjadi seorang pemimpin. Diberi kesempatan untuk memimpin orang yang lebih tua secara usia, tapi juga lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi akhlaknya. Mengapa kemudian harus kita pilih seperti itu? Kalau tinggi ilmunya dan tinggi akhlaknya, pasti dia akan berpikir untuk masyarakat. Tinggi ilmu saja, tapi akhlaknya tidak, ini juga berbahaya. Karena orang yang tinggi ilmu tanpa didasari dengan akhlak yang baik, akan menggunakan ilmunya itu bukan untuk kebaikan, tapi untuk hal-hal yang menyulitkan, zalim kepada masyarakat. Tapi kalau orang punya akhlak, punya ilmu, dan kemudian kebetulan dewasa, karena sudah mengalami perjalanan hidup yang cukup panjang, maka dia akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Dia lebih bijaksana dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Maka kita kembali kepada konsep, mari kita menghormati dari yang kecil kepada yang lebih besar, yang lebih besar menyayangi kepada yang lebih kecil, maka insya Allah akan terjadi kehidupan yang harmoni. Memang ini teori. Prakteknya butuh niat baik kita bersama, butuh support bersama, dan ini tidak mudah. Ini tidak bisa bim salabim. Perlu edukasi, perlu kemudian contoh, qudwah, uswah, perlu juga adanya kebersihan hati. Jadi hatinya sama-sama bersih, tidak ada su'udzon. Tapi betul-betul didasari oleh kejujuran, didasari oleh kesungguhan, didasari oleh sikap yang benar. Tanpa itu, pasti akan terjadi saling curiga. Yang lebih tinggi curiga kepada yang lebih muda, yang lebih muda menaruh su'udzon kepada yang lebih tua. Dan itu tidak akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bukan kehidupan bernegara saja, tapi dari kehidupan keluarga, bermasyarakat sekitar RT misalnya, RW, desa, sampai kecamatan. Kalau konsep bagaimana kita menghormati untuk yang lebih muda, dan bagaimana menyayangi, maaf, menghormati yang lebih tua, dan bagaimana yang lebih tua menyayangi yang muda, akan terjadi kehidupan yang seimbang, harmonis, dan inilah menjadi harapan kita bersama. Maka konsep dalam Islam, baik yang disampaikan melalui Al-Quran, dan kemudian hadis, dan juga apa yang disampaikan para ulama, salafus soleh, betul-betul bisa menjadi pedoman kita bersama. Saya kira ini sebagai mukadimah, mudah-mudahan nanti ada tambahan-tambahan, pengayaan-pengayaan dari para pendengar. Karena apa yang saya sampaikan ini hanya sebagian kecil dari esensi membangun harmonis dari sikap menghormati dan menyayangi. Mudah-mudahan ada tambahan-tambahan pengayaan-pengayaan dari para pendengar. Saya kembalikan, matur suwun nuwun.
1: Ya, baik. Dan untuk Caneng, sebelumnya untuk Pak Kiai, matur suwun nuwun, materinya sangat luar biasa, terkait dari menyayangi, menghormati, dan juga membangun harmoni. Untuk Caneng, monggo langsung saja bisa bergabung bersama kami di 0896021-nya 3 kali, 968, atau bisa di line telepon kami di 546-2961, mengatakan. Untuk bisa berbincang bersama Wahyucan dan juga Pak Kiai Husnul. Dan kali ini Pak Kiai izin kita coba untuk membacakan pesan-pesan yang sudah masuk. Pesan-pesan.
0: Monggo, monggo.
1: Siap, baik. Nah, kali ini saya coba untuk sebentar. Baik, nah ini ada Pak Nanang, matur nuwun Pak Nanang. Kayak izin untuk bertanya terkait dari perilaku perilaku anak zaman sekarang yang lebih mementingkan handphone daripada memperhatikan keberadaan orang tua. Jadi seakan-akan tidak adanya sopan santun ketika melewati ataupun juga harus berinteraksi dengan orang tua. Kita sebagai yang lebih tua, bagaimana menyikapi dan juga ketika kita apakah kita boleh untuk menegur agar mereka bisa merubah sikapnya?
0: Monggo. Langsung, monggo.
1: Ustaz.
0: Alhamdulillah dari Pak Nanang. Pak Nanang, ini adalah gejala kehidupan yang sering kita lihat. Bagaimana kemudian anak-anak muda tidak lagi memperhatikan akhlak, baik dalam berbicara, dalam bertindak, khususnya kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Kemarin kami itu ikut Hari Keluarga, Pak. Namanya peringatan Hari Keluarga Nasional.
1: Harganas, ya.
0: Harganas. Nah, di situ disampaikan oleh para narasumber, yaitu dokter dan ibu gubernur. Bahwa ada hal dalam kehidupan keluarga ini yang harus kita perbaiki. Selama ini, pendidikan anak dalam keluarga itu sepertinya cuma tanggung jawab seorang ibu. Bapak biasanya berada di luar, cari duit memang, capek memang. Tapi kehidupan bersama keluarga, kemudian berinteraksi dengan anak, bahkan memberikan pendidikan-pendidikan lebih banyak pada ibu. Padahal di Al-Quran sebetulnya, tugas pendidikan itu di Bapak, Ustaz.
1: Baik.
0: Di Bapak. Misalnya, perintah di dalam surat Luqman itu. Ya bunayya aqimis sholata. Itu perintah dari Bapak ke anak. Di situ bukan Nyonya Luqman, bukan. Tapi Sayyid Luqman, Bapak.
1: Ya,
0: jadi Bapak sebetulnya. Di dalam Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa juga Bapak itu. Di situ tidak tersedi misalnya seorang ibu yang mendidik. Ibu itu hamalat hu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa li walidayk. Tugas seorang istri itu hamalat hu ummuhu yang mengandung itu. Tapi pendidikan itu di dalam surat Luqman itu disebutkan pendidikan yang disampaikan oleh anak bukan hanya aqimis shalah tapi wala tusair haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, jangan sombong kalau jalan, jangan ugal, jangan arogan. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pendidikan itu jangan diserahkan penuh kepada ibu. Bapak punya andil besar di sini. Maka di Harganas kemarin ada tema yang sangat, sangat, sangat indah sebetulnya. Satu jam bersama keluarga.
1: Satu jam bersama.
0: Tanpa ada HP. Jadi coba satu jam saja orang tua, seorang ayah, berada dalam lingkungan keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, tanpa pegang HP. Bagaimana berinteraksi komponen keluarga ini betul-betul berkualitas. Tidak seperti sekarang. Di ruang tamu ada anak, ada bapak, ada ibu. Yang bapak juga pegang HP, yang ibu juga pegang HP, anak pegang HP. Tidak ada komunikasi. Maka perlu misalnya sekali-sekali jalan bersama anak, bapak, ibu pergi jalan-jalan satu mobil. Di situ cerita-cerita. Kemudian cari tempat makan dan kemudian di situ cerita-cerita. Kemudian pulang lagi cerita-cerita. tanpa kemudian disibukkan dengan urusan yang misalnya persoalan hati. Satu jam, tidak saja, tidak lama-lama satu jam Bapak hadir. Nah, kembali kepada Pak Nanang. Pak Nanang, kalau ada seperti itu, kesalahan bukan terjadi pada anak belaka.
1: Baik.
0: Tapi mungkin orang tua juga salah. Kalau ada kesalahan, kalau ada kenakalan anak, saya kira juga ada istilah kenakalan Bapak, kenakalan orang tua. Dan itu timbal balik. Nah, bagaimana kita? Bolehkah memberi nasihat? Boleh, Pak. Sebagai orang tua menasihati, nak. Tetapi orang tua yang memberi nasihat ini juga harus bisa memberi contoh yang baik. Kalau tidak, Pak, sekarang dilawan. Anak-anak sekarang ini beda dengan anak-anak 30, 20 tahun yang lalu.
1: Betul.
0: Sikapnya kepada orang tua, sikapnya kepada guru. Karena apa? Pengaruh lingkungan yang sekarang serba bebas. Maka yang diutamakan pertama adalah bagaimana membangun ini dalam keluarga. Dan di keluarga ini jangan hanya diserahkan ke ibu, kepada kehadiran ayah. Ya mungkin jangan ngajar-ngajari, bolehlah ibu. Tapi bagaimana kemudian sekali-sekali orang tua ngajak sholat, menyuruh sholat, diajak pergi bersama-sama, dan kemudian di situ saling cerita. Itu akan merasa anak ini berada di dalam kasih sayang orang tua dan merasakan bahwa orang tua itu hadir. Makanya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang biasanya kalau curhat-curhat ke ibu, karena mungkin kehadiran bapak, mungkin juga ini terjadi pada diri saya. Makanya kemarin ada informasi di Indonesia itu hampir satu jam itu ada anak bunuh diri. Dan yang bunuh diri itu ternyata bukan orang tua. Rata-rata yang bunuh diri itu di bawah usia 30 tahun.
1: Usia produktif.
0: Nah, iya, usia-usia produktif. Dan tiap satu jam katanya ada satu anak yang bunuh diri. Artinya bahwa sekarang kondisi masyarakat, kondisi kehidupan, ekonomi seperti ini, tenaga-ketenaga kerjaan seperti ini, macam-macam seperti ini, ada bullying, ada perundungan, dan macam-macam. Ini menjadikan orang kemudian gampang stres. Ya, kalau orang sering sambat itu ya, sambat itu bahasa Indonesianya mengeluhkan.
1: Mengeluhkan,
0: ya.
1: Betul.
0: Hati-hati. Iya, kalau ada orang sedikit-sedikit mengeluh, itu hati-hati. Itu gejala mau stres, itu harus segera. Nah, stres itu kalau tidak diobati, nanti bisa depresi. Kalau tidak, kalau sudah depresi, tidak kemudian diobati, maka dia akan menjadi, ya, tidak kita inginkan bersama. Banyak kemarin waktu Harganas di Rumah Sakit Menur itu disediai layanan bagi remaja-remaja yang mengalami kesulitan. Itu ternyata sekarang satu hari itu ada 100 anak yang datang ke situ tiap hari. Menunjukkan betapa beratnya kehidupan bagi anak-anak sekarang. Butuh konseling, butuh kehadiran orang tua. Nah, anak-anak yang berperilaku seperti itu, kembali ke Pak Nanang, mungkin ini bukan hanya sekedar kesalahan anak, tapi juga kita orang tua harus introspeksi bagaimana kemudian membangun pendidikan yang lebih baik, khususnya akhlak kepada anak-anak kita. Ini maaf, rada dowo gitu Pak Ustaz, tapi ini renungan kita bersama. Betul. Ya, termasuk saya gitu.
1: Nggih, Ustaz. Baik, berarti ini juga menandakan bahwa keberadaan keberadaan sosok ayah begitu ya, Pak. Iya, ya kan. Betul. Ini bisa menandakan ya, agar agar tidak terjadinya fatherless ya, kehilangan
0: betul.
1: Pendekatan atau pendidikan dari seorang ayah gitu. Meskipun sebenarnya kita juga ketahui Pak Kiai, kalau seandainya di Indonesia itu masih menganut ataupun juga atau memahami, bukan menganut ya, tapi memahami bahwa madrasah pertama itu adalah seorang ibu. Makanya kenapa kenapa banyak yang mengartikan bahwa pendidikan itu hanya peranannya berada di ibu saja. Berarti tidak ada madrasah itu juga dari seorang ayah. Berarti ini pemahaman-pemahaman seperti ini nampaknya harus segera
0: diluruskan. Karena itu, karena itu bukan hadis itu, bukan itu.
1: Iya.
0: Baik. Jadi madrasah pertama itu keluarga, dan keluarga itu ya ibu bapak. Memang bapak karena sibuk ya, sehingga waktunya mungkin tersita untuk kerja, lalu capek gitu. Tapi fungsi hadir. Jadi kualitas itu hadir. Berarti anak merasa nyaman, ada. Makanya sekarang anak-anak begitu. Tempat untuk curhat nggak ada. Mungkin ibunya sekarang sudah juga sibuk lagi gitu. Ada sekarang, maaf ya, healing kemana gitu. Sosialita kemana-mana gitu. Akhirnya anak, siapa yang kemudian menjadi panutan saya? Bapak kerja, seorang ibu juga pergi kemana, pergi kemana, pergi kemana. Tidak bisa hadir bersama anak-anak. Ini berbahaya.
1: Baik. Jadi ini Cak Neng ya harus dipahami. Mungkin kalau ada yang mengatakan bahwa madrasah pertama itu adalah seorang ibu, karena memang zaman dulu mungkin bapaknya lagi perang gitu ya. Makanya, atau bapaknya lagi bekerja di luar kota, mungkin kayak TNI Polri itu ya yang lebih tepat gitu ya. Jadi lebih banyaknya ibunya yang berada di sisi anak-anak ya. Baik, matur nuwun untuk Pak Nana sampun bertanya ini, tapi ini sebenarnya ya Allah, banyak yang bertanya tapi karena durasi atau waktu ya, ya Allah ngapunten Pak Kiai. Tapi mungkin karena memang materi ini sangat sangat relevan gitu ya untuk di kehidupan atau di era saat ini, karena memang kita kayaknya harus lebih membangun kedekatan begitu dengan anak-anak ataupun juga anak muda, dari orang yang tua dan juga anak-anak muda, agar perbedaan itu tidak terlalu jauh atau disparitas itu tidak terjadi begitu ya. Tapi ngapunten Pak Kiai, sebelum kita mengakhiri mungkin sedikit bisa diberikan wejangan begitu ya kepada kepada masyarakat, khususnya untuk anak muda lebih menghormati yang lebih tua dan yang tua lebih menghargai keberadaan yang muda ini. Monggo.
0: Terima kasih, masyarakat muslimin. Kata kuncinya adalah kita semua mengerti posisinya masing-masing. Sebagai yang tua, kita harus menyayangi yang muda. Sebagai yang muda, menghormati yang tua. Memang ini harus diaplikasikan, harus dioperasionalkan lebih spesifik lagi. Tapi prinsipnya, insya Allah, kita berpegang pada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, irhamu mafil ardi yarhamkum mafis sama, kasih sayang kepada yang ada di bumi, Allah nanti akan turunkan kasih sayang. Sebab kalau nanti yang tua memberikan kasih sayang kepada yang muda, maka yang muda pasti akan membalas, memberikan hormat yang tulus kepada yang tua. Dan itu puncak dari upaya untuk kita membangun harmoni kehidupan, baik di keluarga maupun di masyarakat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kurangnya. Saya mohon maaf atas nama pribadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni kita semua. Amin. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nuwun Pak Kiai, sehat terus dan juga sukses untuk kegiatan hari ini. Baik, dan Cak Neng itu tadi obrolan kita di Cahaya Pagi ngaten nggih, are Wakil Ketua 14 Nas Provinsi Jawa Timur, Dr. Kiai Husnul Huluk MM, Cak Neng, are pembahasan menyayangi, menghormati, membangun harmoni.

0: Sabsemene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Janing waya waro-waro mbare Wahyu Jan. Pemerintah Kabupaten Lumajang janing mastene erupsi Gunung Semeru sing beredar viral di media sosial mbare diunggah di akun YouTube @bencanapopuler di 3 Juli 2006 dikur iki mbare narasi seolah-olah delokne erupsi sing anyar janing saka Gunung Semeru iki hoax janing. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho iki nyampekne lah hasil penelusuran BPBD Lumajang delokno lah video iki gak sesuai mbare aktif kondisi aktivitas Gunung Semeru berdasarkan data resmi Pusat Vulkanologi lan Mitigasi Bencana Geologi utawa PVMBG. Yang dari kabar liane janin di dunia olahraga Azedin Aounahi iki tampil api janin kanggo mastene Maroko ke perempat final Piala Dunia 2006 likur lan tim Afrika pertama sing suwa kali berturut-turut janin lolos di perempat final Piala Dunia. Samarini ngalahno Kanada 3-0 di babak 16 besar di Stadion Houston pas dino minggu janin. Aounahi iki dadi bintang kemenangan Singo Atlas lewat loro gol sing dicetakne di babak loro. Maringono siji gol liyane digawe ambe Sofyan Rahim. Kemenangan iki ngeterno Maroko di babak 8 gede janeng kanggo ngadepi pemenang laga Paraguay nglawan Prancis. Janeng iku mang woro-woro mbarek Wahyu Jan. Monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: Kudu.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
2: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
1: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

lo, gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik yo secara psikologis. Apa yo penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Jane, sosok wong tua gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

0: aku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Bangga nduk ibu karo awakmu nduk.
1: Iya Bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah Bu. Apa maneh ulan ngarep meni aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho Bu.
0: Iya toh Nduk?
1: Iya Bu.
0: Ibu seneng Nduk, awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
1: Iya Bu.
0: Iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki Nduk.
1: Iya,
0: apa maneh saiki ya pikiran.
1: Iya Bu.
0: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah Nduk, mulai Sabang sampai Merauke.
1: Iya Bu, aku ya bakal nerusno perjuangane pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia Bu.
0: Ya Nduk, iku cita-cita sing mulia Nduk.
1: Ya Bu,
0: pesene Ibu, terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali, ajak Nduk kanca-kancamu.
1: Iya Bu.
0: Supaya yo terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara

0: Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti duweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.
1: Ning, anake sampean iku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
2: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
1: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas, salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane. Ning, ayo ta Ning, teko nang posyandu utawa nang puskesmas terdekat, gratis iku Ning.
2: Iya Ning, suwun informasi ini. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
3: Janin tasih di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya di 96,8 FM, AM 585 lan RRI Digital. Janin, iya Janin lah ngomong nih soal akhir pekan. Dia gak salah ya semua sampean budal ning kota ya kan. Kayak tadi itu ada healing-healing. Wah, ada healing-healing tersendiri ya kan. Bila apa Janin bisa stres gitu ya kan. Tapi ada caranya Cak Ning ya. Ngepingati carane yaiku adalah coba sampe saiki ndelok-ndelok di website Garuda Lion ngene Cak Ning ya, atau penerbangan-penerbangan lain iku biasane ono penerbangan sing murah. Utawa kereta api Cak Ning ya, kereta api juga didelok bene ono potongan-potongan dan segala macam Cak Ning ya kan, biasanya lebih murah. Nah, selain itu, Janeng ambil delok lokasi-lokasi wisata sing iso di review dhisik saka Google Meet, Google ya. Mari kono ambil di Facebook mungkin segala macam gitu Janeng. Dan jangan lupa Janeng pada saat liburan mari keluarga cepatnya panganan ya, sampai gak mangan sampai nang kadang ngono nang. Ya semoga dilanjut maneh ya kebersamaane ambil Wahyu Chandra Bapak RRI Surabaya. Makanya Wahyu Chan tasi enten perkara liyane utawa informasi-informasi liyane saya bakal tak pakai ini sampean macam di Propapat RRI Surabaya, Surabaya Surabaya Surabaya.

0: Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga sopo. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.
1: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki apa ya? Rasaku gak ono geli kegiatan nenek sekolah ket isu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Di rumah nih dek iku yo melok pramuka lho.
2: Lapo ning sampean iku gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
1: Iyalah ning, lah iya. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isu ya ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
2: Eyalah, iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anak sampean iku berkegiatan. Pokoknya lak positif. Gak sampe sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, ya kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah,

0: anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho, Ning.
1: Iya, Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas.
2: Ya, caring di akhir pekan iki sampean iso sing jenenge melakukan aktivitas-aktivitas liyane ya. Caring ya selain sampean iso laya-laya mbek ngrungokno pro papat, mungkin sampean iso berolahraga ringan caring ya, mbek ngrungokno lagu-lagune pro papat RRI Surabaya ya. Selain ngrungokno lagu, mungkin ya iso nyampene laporan-laporan saya wadang matane sampean caring ngeten lo ya kan koyo di wilayah Surabaya ya to Surabaya apa untuk cak neng tau di Surabaya TV akhirnya iki ono dek kali iki ono jasad ini saya ngono ya karena apa karena kalau nggak kayak gitu cak neng pasti yakinlah ya generasi muda itu takutnya tidak menghormati ya tidak tidak ngajeni ya cari ya apa sih di samping orang tua dah semua tuh ya kudu nih ngajeni keberadaan orang muda cak neng nah ya apa carane ya kan wong tua mbak wong muda iki sak gabungan salah siji ini adalah lewat berolahraga sing ana ndek Car Free Day iki sedadi salah siji cara pertemuan antara dua ego ben opo sing sampeyan mbek kiai mang ya jam 5 sampai jam 6 iku mang jane iki iso kewujud lah anjane awak dhewe iki iso menghormati lan menghargai jane.
3: Caning Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak bergelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngintono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kunulas, Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik di asingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasi no karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

Cak Ning, dari Kementerian Lingkungan Hidup, definisi perubahan iklim iku berubah kondisi fisik atmosfer bumi, antarane suhu mbarek distribusi curah hujan sing gawa dampak luas mbarek berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan fisik iki gak mek kedadean sesaat, tapi dalam kurun waktu sing dawa. Apa Cak Ning sing iso dilakono gawe nyegah perubahan iklim? Sing pertama, ngurangi penggunaan listrik lan banyu. Ngurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mengurangi penggunaan bahan-bahan sing gak ramah lingkungan. Terus, ngurangi konsumsi daging. Terus, menanam pohon lan melihara taman. Ake Cak Ning, hal sederhana sing awak dhewe iso lakono gawe bantu mengurangi dampak perubahan iklim. Hal-hal iku gak mek bantu njaga lingkungan hidup, tapi yo iso bantu awak dhewe menghemat biaya lan urip luwih sehat.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam

Caning wae woro-woro bare Wahyu Chan. Caning tingkat okupansi penumpang kereta api di wilayah daerah operasi Daop Songo Jember iki mundak caning di perayaan sekolah mbek diperkirakan no tasik bakal terus nambah nganti ngedei akhirnya periode perayaan di tanggal 12 Juli 2016. Manajer Hukum Lan Humas PT Kereta Api Indonesia Daop Songo Cahyo Widiantoro nyatane ono data sementara periode 29 Juni nganti 4 Juli 2016 iki piyake wis nyatet total volume iki mundak ambek penumpang sing budal ambek teko jane iki nganti 147.341 penumpang utawa rata-rata iki sekitar 20.000 jane penumpang bendinone. Nyanda kabar liane caning kejuaraan nasional BMX Racing 2016 yang berlangsung di Banyuwangi diharapno iso dadi momentum regenerasi atlet BMX di ngarepe caning. Wakil Sekjen Siji Koni Pusat Mejen TNI Purnawirawan RD Lumintang iki nyatane lah kejuaraan iki bukti nyoto pengurus pusat Indonesia Cycling Federation utawa PPICF iki ngelakoni program pembinaan soko akar rumput. Kodi pusat ngarepno lah melalui kejuaraan iki bakal lahir bibit-bibit anyar si mampu ngelanjutki tradisi prestasi olahraga sepeda Indonesia di kancah internasional. Caning kumang waro-waro mbarek wahijan monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.